Terima kasih Mbak Rena, kembali kasih. Mbak Bubut, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Salamnya buat Bu Asti, Bunda, Rumi Hanif, Bu Yati, Mbak Saminten, Mama Naomi, Mawul, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Mbak Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Marin, Mbak Afid, Putra Sulung, Mama Viani, Bas. Kok diulang-ulang bae sih inilah. Dan udah ditulis di atas, bawah ditulis lagi. Lagunya masuk list dulu ya. Dengerin gak sih sebenarnya nih Mbak Bubut? Putri Selatan, waalaikumsalam pagi juga. Lagunya dari Rindu Untukmu buat Mas Is. Terus juga, aduh, kalau mau kasih ucapan kayak gitu di japri aja deh, nggak usah disiarin di radio, biar apa? Mas Isnya dengerin nggak? Semuanya pagi buat aktivitas aja ya. Curahan hati, apalah masalah, nggak usah dipublish lah di radio, nggak usah cari simpati, biar apa? Di japri aja Mas Isnya langsung ya, gitu. Mbak Karto, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Lagunya, minta lagunya lagu apa? Salamnya buat Mama Sakina juga, Mbak Siti, serta semua pendengar radio Star FM Kebumen. Makasih. Udah, kita ke lagu lagi. Special di request lagu ini, Setangkai Anggrek Bulan. Sobat Star FM, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena masih ditemenin produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: naik, jangan turun mbak, naik. Iya, baru kelar masak Ren, berarti aman, kompor udah mati, udah cuci wajannya, telenannya, baskomnya, besoknya entar ya. Sekarang phone live dulu, Rena buka kesempatan dua panel phone aja ya, karena udah 7:30. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi pituru sumuk polgram. Enggak keruan rasanya.
0: Habis ngapain pagi-pagi udah sumuk berkeringat kah?
1: Iyalah, udah berkeringat, udah olahraga ya kan? Olahraga subuh-subuh udah olahraga.
0: Olahraga
1: jadi kita sehat begitu.
0: Yang lain pada kedinginan, ini sumuk ngeri nih.
1: Sumuk pol, iya gerah runcang katanya.
0: Rungsang gak tuh?
1: Rungsang. Ente-ente.
0: Masak bun.
1: Aku lagunya surat putih. Surat, surat putih Ria Risti Hanafi. Oh beda ya.
0: Ini kalau surat putih bisa buat agunan gak?
1: Bisa biasanya.
0: Bisa ya.
1: Aman. Buat bayar ini kobdar ya.
0: Iya, nggak sampai ya Allah, udah 10.000 nggak usah pakai ini deh.
1: Boleh lah nyicil 5 kali.
0: Ya Allah, nggak usah pakai ngutang-ngutang jaminan segala macem, please 20.000 tok.
1: Kan ada yang merasa berat 20.000 gitu loh Mbak. Enggak, Rena.
0: Ini
1: gimana
0: masih
1: ceritanya sekarang?
0: Boleh nyicil. 20.000
1: udah dapat bakso, dapat snack, dapat minum ya kan?
0: Iya.
1: Yang gak, ini panitia udah pinter-pinter mikirnya biar gak ngeberatin mereka dengan iya, target segitu. Tapi dia kenyang, dia happy-happy. Bukan masalah kenyang, tapi kita merasa kenyang pol-polan semua-muanya. Soalnya kita bisa hoba-hobahan, bisa gembira bersama.
0: Betul,
1: di situ ya,
0: kan momen yang kayak gini tuh setahun sekali, masa sih cuma
1: 20.000. Iya, momen gitu jangan terlalu mikirnya terlalu jauh gitu loh ya. Setahun sekali masa 20.000 masih berat-berat aja ya kan.
0: Kan kondangan udah leren ya bun.
1: Iya, nah, kondangan cepet 50 gak pada berat.
0: Iya,
1: ya.
0: Emang. Apalagi
1: iya,
0: kalau
1: sehari 5 kali, ada yang 2 kali, 3 kali, ya kan kayak minum obat ya kan.
0: Apalagi yang tukang check out, bentar-bentar nyeblak.
1: Iya, kayak
0: gitu kan.
1: Yang orang kembaran itu, yang dulunya yang orang pitur itu loh, yang tetangga juga, tetanggaku
0: gitu loh. 11-12 itu mah pitur sama kembaran.

0: jam aku aja. Siaran, Bun. Aku pengennya datangnya di pas jam aku siaran. Terus bapaknya bocah tuh udah pulang di rumah gitu kan. Berharapnya kayak gitu, datangnya bok sore-sorean, jam 4 gitu.
1: Kan, iya, jadi kan, aku seringnya kayak gitu. Lagi ke Kebumen, nanti tahu-tahu udah CEO datang, kata Pak gitu, beli apa kue, katanya gitu kan.
0: Pokoknya gitu pun, tapi ini Kang Paketnya nggak bisa diajak kompromi, nyebelin.
1: Pagi ya pasti ya.
0: Kasih meruput.
1: Berarti itu rezekinya ini, papanya Mbak Im tahu. Ayo pada bangun, Bu Fatur bangun. Bu Fatur kayaknya lagi konser nih ya.
0: Oh,
1: Bu
0: iya,
1: Asi, tafakila Bu Asi, sehat semangat yo, sebatang kara Bu Asi. Pokoknya harus bisa mengurus diri sendiri kuat dan semangat yo Mbak Rena yo.
0: Betul, semangat.
1: Iya, harus ada sugesti aku sehat, aku sembuh begitu loh Bu Asi.
0: Enggak sendiri juga, ada kita-kita loh dari jauh ya kan, selalu Bu Asi support.
1: Soalnya anak Bu Asi kan jauh, ada di Bogor apa di mana gitulah pokoknya ya kan. Makanya punya anak yang banyak aja, jangan dua, jangan
0: terus,
1: satu, jangan
0: terus,
1: tiga, gitu, sepuluh
0: terus.
1: Gitu. Jadi yang lima di rumah, yang itu ada yang nungguin gitu ya.
0: Bun, ini yang dengerin oldies itu.
1: Katanya waktunya udah pendek, kita malah ngobrol.
0: Mancen.
1: Ayo, buat pendeknya Setara FM, kalau yang merasa pingin jumpa darah, jangan cuma guyonan di udara melulu Mbak Rena yo.
0: Iya dong.
1: Ayo mumpung masih ada waktu nih, berapa minggu lagi ke depan nih, sacet-sacet gercep dengan 20.000 kita udah bisa bahagia gembira. Kita jumpa siapa yang belum pernah lihat Mbak Rena yang cantik jelita tiada tara, nanti bisa ketemu ya kan sama yang Deji-deji yang lain, kita bisa ketemu, saling kenal, saling pokoknya nggak ada duanya, pokoknya Mbak Rena ya.
0: Betul.
1: Nanti kelamaan durasi. Assalamualaikum, bye bye, mas gal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nggak heboh nih, Ratu Rumpi banget. Oh Pak Sutar mau diangkat sama Rena, turun. Ayo Pak, coba lagi Pak. Udah ketutup ya Bapak Sutar. Oke, kita ke WA ya. Oh, lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ren?
0: Kabar baik. Pak Suter sehat Bapak?
2: Alhamdulillah lagi istirahat.
0: Masya Allah.
2: Biasanya udah pokoknya kanangan-kanangan sibuk terus.
0: Masya Allah, ya udah istirahat dulu. Jangan kesel-kesel Bapak, Leren.
2: Ya, betul sekali.
0: Udah ngopi belum Pak?
2: Gila hampir.
0: Oh iya. Nge, mau lagu apa Pak Sutar?
2: Oh masih kebagian?
0: Masih satu lagu lagi aman, silakan.
2: Ya kalau masih kebagian ya apa ya? Lupa aku.
0: Malah lupa yang ikut aja kalau gitu.
2: Katakan sejujurnya aja.
0: Iya, nggak boleh bohong ya Pak. Harus jujur.
2: Harus
0: gak boleh bohong, lombon itu dosa.
2: Walaupun sedikit
0: jangan sampai bener macam Pak Sutar nih, gak pernah bohong.
2: Iya, jadi kotor kan. Kalau ada nodanya.
0: Ya
2: soalnya mau ikut kanu Bunda Raja ya, Maren.
0: Iya, oke.
2: Pokoknya untuk semuanya doa yang sama. Yang laki pagi, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
2: Barenanya selamat juga, semoga sehat walafiatul barokah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Dua penelpon saja, mohon maaf ya. Kita ke WA lagi, Mbak Karto. Wijoyo di Kalikotes, lagunya Tak Ingin Sendiri. Gak tahu nanti ya. Masuk gak ya? Masuk, maksudnya cuma waktunya masih kebagian atau enggak. Ausen ajarin lagunya, ikut aja Wisara Uman lagu. Iya. Saking ini nih banget. Gak kober ngetik HP ini. Pasaran, semangat. Yang Tejo, laris, pasaran. Yuk serbu nih. Biasanya Kang Tejo, sepagi ini udah buka yang butuh produk dari Denatur Indonesia, langsung gasken ya. Yang udah gajian, kan gajian harus tanggal 1 kan. Ya udah minimal besok lah, gak apa-apa. Kalau habis gajian, gas beli produk dari kita. Mumpung di sana produknya komplit, jangan nanggung-nanggung kalau beli. Borong aja biar dapat bonus.

nggak borong juga dapat bonus ya. Bilang, Kentejo, aku mau beli produk ini gitu. Terus juga bilang, aku pendengar setia Sara FM gitu. Aku disuruh Mbak Rena kalau beli di sini, padahal aku jauh nggak di Kota Winangun, tapi biarlah demi dapetin bonus gitu. Gitu kan, kayak Mbak Putri kemarin tuh, borong-borong dapet bonus, dapet jajan juga, mantap. Yang belum sarapan, sarapan dulu, abis itu Habutopnya 2 kapsul diminum ya. Butika Darwanto, selamat pagi Bu Kumis. Ibu juga nih gak sempet pegang HP, gak apa-apa. Yang penting sehat Bu Asi, semangat ya Ibu ya. Gitu, iya biarpun sendiri, pokoknya radionya mah tetap selalu on, selalu menemani Bu Asi. Sedulur SKF juga, support dari jauh, doa dari jauh juga gitu kan. Oke, kita ke lagu lagi ya. Sebentar aku tawarin Sultana. Ini Sultana juga sangat-sangat dibutuhkan banget lagi musim dingin kayak gini. Iya, enggak panas minyaknya. Enggak perlu pakai minyak yang panas, tapi nanti kalau udah dipakai bentaran terus badan malah kayak berasa menggigil dingin. Ada kan banyak minyak urut yang model gitu. Balsam lah segala macam minyak. Apa panas hangat di awal aja, abis itu menggigil. Aduh, kalau Sultana mah enggak perlu yang panas-panas. Karena ini aman dipakai bayi gitu, hangat aja tapi meresap, bikin rileks gitu ya. Yang biasanya kalau musim dingin kayak gini, udah deh yang punya alergi gatel, tiba-tiba bentol ya kan, dibalur-balur pakai Sultana kempes, hilang gatelnya. Terus yang musim dingin terus suka kambuh nih, sakit giginya ada ya kan, dioles-oles biasanya kan suka bengkak. Aduh, gak nyaman banget ya, diem aja nih. Paling ngeri tuh lihat orang lagi sakit gigi, kayaknya melebihin orang yang lagi ini deh. Yang lagi datang bulan, kayaknya lebih ngeri ya gak sih? Gitu, kayak gak bisa kesenggol gitu. Bengkak, nah bagian bengkaknya ini dirahang, dioles-oles, dibalur-balur, dipelisirin, enak banget. Terus kalau misal gusinya bengkak, ya udah dioles, ditetesin pakai Sultana. Kalau giginya berlubang, ya ditetesin aja gitu, ditetesin juga. Kalau menurut Rena langsung kayak gini loh, tetesin di ujung jari, telunjuk, ya kan, langsung tetesin ke bagian gigi yang berlubang. Kayaknya itu lebih kena daripada pakai kapas, pakai cotton bud. Nah, nanti meresap di kapasnya ya kan, nggak maksimal. Tapi nanti kalau ketelan gimana Mbak Ren? Nggak apa-apa, ketelan aman. Kita memang nggak anjurkan untuk ini, bukan untuk obat diminum, tapi kalau sampai ketelan nggak bakal keracunan, nggak bakal namanya nanti terus jadi muntah-muntah. Enggak, aman banget ini herbal. Kalau ketelan-ketelan dikit lah ya udah, rasanya minyak mah kayak gitu ya, nggak bakal gimana-gimana, nggak bakal mabok-mabok. Ya, harganya Rp25.000 ada, Rp47.000 juga ada. Oke. Buat pijat urut gatel, luka-luka segala macam, luka bakar bisa. Rena munculin satu lagu Surat Putih untuk Anda.

0: Waalaikumsalam. Hey, Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
1: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh ya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
0: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
1: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
0: Udah sih, cuma sembuhnya ya 1-2 hari doang.
1: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
0: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
1: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
0: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Oke, Sobat Stara FM Kebumen, Rena pamit ya dari Oldie Simoris. Terima kasih ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Nanti jam 8 sampai jam 10 gabung lagi, Rena bakal balik temenin Anda di DTL. Terima kasih, sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

Star FM ke Bumen. Yuk, merapat pasukan jogetnya DTL mana? Udah siap kita goyang 2 jam di DTL Dangdut Tegelawet yang dangdutnya asik banget. Ada Rena ditemenin juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habu Top Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Coba, jam 8 loh masih dingin ya. Gak apa-apa, biarpun dingin tetap semangat. Jangan dibawa mager, jangan diturutin magernya. Ayo, kita harus sat-set. Gak boleh jadi bapak ibu yang lembek. No. Kerjaan rumah harus beres. Kerjaan kantor, kerjaan dagangan, apapun itu pokoknya harus beres juga. Bismillah. Semangat. Biar makin semangat pokoknya pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. DTL bakal menghibur. Semoga bisa menghangatkan suasana pagi ini yang dingin pol. Sudah dibuka satu lagu paling pertama, Denny Caknan, Negoro Angin. Ini pengen tahu gak daerah Negoro Angin itu Negoronya tetanggaan sama Negoronya Rena? Deketan, kita tetanggaan gitu. Iya, angin dingin di Negoro Angin ini sejuk gitu. Sribit-sribit banyak anginnya. Penasaran ya? Nanti aku Sherlock lah ya, yang pengen tahu Negoro Angin itu daerah mana. Tetangga aku. Oh tidak, enggak. Enggak sejauh Pituru, enggak ada daerah sana, enggak deketan sana, deketan Negoroku. Kita goyang lagi bersama Tasya Rusmala, Adela, Salam Rindu. Ada yang lagi merindukan seseorang. Bagaimana kalau rasa

atau langsung haya parani bye langsung. Boleh, sah-sah aja Anda merindukan seseorang. Ya, tapi ingat, yang dirinduin bukan miliknya orang. Hey, milik sendiri boleh, milik orang jangan ya, Dek ya. Terima kasih yang udah SMS WhatsApp, pokoknya nanti bakal Rena baca satu-satu. Yuk, tetap stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala, vertigo akut dan badan lemas. Kalau jalan badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Bios pagi-pagi udah ketemu sama babang kurir paket diantar ya, berkeringat lah langsung. Unboxing, pegang HP ya kan, tahu-tahu udah mau jackpot lagi. Itu temenku orang sono ya yang lagi dengerin ini mah enggak ada yang model begini. Oke, dibaca SMS WhatsApp yuk. Buat yang belum kirim masih ditunggu. Ayo kirim 085186069984 ya. 085186069984. Masih Rena tunggu. Oke, sobat Setara FM Kebumen. Jangan lupa ya. Ya mau ikutan gabung nih di kopdarnya kita. Fans Tara FM Kebumen. Ayo ikut yuk Minggu 26 Juli nih. Ikut ya di Pantai Setro Jenar. Pokoknya bakal seru-seruan bareng di situ. Kumpul ketemu bareng seluruh fans Star FM Kebumen dari ujung kulon, ujung wetan, ulur kidul. Nanti bisa ketemu bareng ya. Oke, silakan bisa menghubungi Bunda Rukmi, Mama Intan, Bunda Ervito, chat-chat aja, tanya. Jangan kaget kalau berapa pun registrasinya. 20.000. 20.000 murah banget. Ya udah, Anda tinggal disesuaikan mau ngajak istri, ngajak anak, ngajak mertua, ngajak keponakan boleh. Ngajak pacar. Duh, aku udah ada istri kok ngajak pacar. Nanti dapat kupon door prize, ada snack juga, ada hiburan juga. Pokoknya seru lah ya. Kalau Anda merasa 20.000 itu murah banget, sedikit banget untuk Anda. Barangkali Anda memang lagi ada rezeki banyak, boleh ikut kasih lebih ya. Gitu. Mau nambah-nambah, bilang ini buat tambahan door prize. Ini buat mau tolong. Nanti kan ada acara santunan juga gitu, untuk ditambahkan di amplopnya gitu-gitu boleh. Yang mau-mau aja, yang memang suka kumpul, yang suka bersilaturahmi, yang suka beramal bersedekah, insya Allah jadi berkah buat semuanya ya. Aku baca nih, dari mana nih? Mama Rizky, waalaikumsalam Mama DTL yang lagunya bikin asik banget, semangat pagi. Iya Mama, salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Awol, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Giman, Kang Oyong, Durin Ambal, Pak Desa Songko, Bapak Nora, Andre, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM, mau dengerin aja. Terima kasih Kak Rena, kembali kasih Mama Rizky. Papa Iju, selamat pagi juga Bapak. Oke, selamnya bawa fotokopi pagi aja. Buat Barena selamat bertugas nanti. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Amin. Doa yang sama untuk Bapak Paijo ya. Selamat pagi Maren, Andre mau ikutan gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Cinta mulia. Salamnya buat Bu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bunda Rivito, Bunda Julit, Bu Heni, Bu Asi, Bu Kumis, Mama Vian, Mama Nomi, Mama Ashraf, Mbak Cindy, Kang Mamat, Bapak Ijo dan semua sobat Star FM Kebumen. Buat Marina nya sama tugas

Waalaikumsalam, gabung lagi. Boleh ditunggu lagunya, Mbak. Ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Suter, Mama Naomi, Mbak Bubut, Pak Warid, Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, Bu Karmina, Mbak Yaya. Terima kasih ya.

apa nih? Pagi, jelang, siang, Rena. Tejo Ragel Saputra di Kompleks dalam Pasar Kota Winangun, lagunya Air Mata Darah. Boleh-boleh, selamnya bawa sama fans Tara FM, mendengarin aja. Makasih, Ren. Kembali kasih, Kang Tejo. Halo, Mama Lita, Nauren. Apa kabarnya? Dengerin gak sih di rumah? Gabung lah. Ada lagi Mas Hoyong, lagunya Selendang Biru, boleh.

dapat salam dari Mas Hoyong. Mama Nadia, waalaikumsalam. Pengen dengerin lagunya Asmara Loka. Buat semuanya aja, mau aktivitas barengannya mau tugas ya selalu. Amin. Maturun. Makasih ya. Udah dulu ya. Kita ke lagu lagi Sobat Stara FM. Ada madu herbal Vitapedia, madu kesehatan, madu yang bisa ningkatin nafsu makan. Beli nggak? Beli dong, masa nggak beli ya? Harganya cuma Rp60.000, madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus, silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Abis ini Rena buka fun live, siap-siap yang mau ikutan. Goyang lagi bersama. Intan Caca, Juragan Uang.

0: kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Halo. Kabar ya? Baik dong, sehat dong. Alhamdulillah.
1: Kamu ya? Aku kangen kamu.
0: Iya kah, parah nih dong. Kalau kangen jangan cuma bilang tok.
1: Emang boleh.
0: Iya, Pak. Siapa yang larang?
1: Aku mau ngapain.
0: Apa nih lagunya?
1: Lagunya punya Rena ada enggak?
0: Rena, Rena, Rena. Yang apa?
1: Cinta dan Air Mata. Aku lagi suka lagu itu.
0: Apa yang membuatmu suka?
1: Judulnya Cinta dan Air Mata. Udah ketemu apa belum?
0: Jadi cinta itu bikin air mata keluar.
1: Ya kan air mata senang juga kadang bisa keluar.
0: Oh gitu ya.
1: Udah dilis?
0: Antara cinta dan air mata. Hah? Judulnya apa tadi? Antara cinta dan air mata.
1: Ada antaranya cinta dan air mata.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Sama gitu harus diperjelas detailnya itu enggak pakai antara.
0: Cinta dan air mata. Iya iyalah pengaruh banget satu kata orang pakai di ke apa imbuhan aja beda. Tulisan beda judul, beda penyanyi. Nih. Cinta dan Air Mata itu punya Ida Laila, Tasya Rosmala. Set, aku belum
1: punya
0: ketemu.
1: Rene.
0: Punya Adela.
1: Ini udah punya Adela aja.
0: Nah, punya Adela aja ya. Assalamualaikum.
1: Salam ya buat semuanya aja yang lagi monitor med pagi. Med aktivitas, semangat, ngumpulin sangunya buat tanggal berapa?
0: Tanggal 26, berapa? Iya.
1: Kau mau itu nggak berangkat?
0: Iya, insya Allah berangkat kalau tidak bebarengan acaranya.
1: Semoga apa sih? Semoga arah barengnya. Tapi aku ada rencana sama itu orang sana.
0: Rencana apa gitu?
1: Rencananya bisa kalau bebarengan jadwalnya beliin kupon aja nanti aku yang nungguin sama itu dia. Minimal ngurang-ngurangin itu yang dapat door prize-nya kan kalau Baim suka hoki gitu.
0: Iya, orang aku aja tahu-tahu kaget terkaget-kaget. Namaku sudah ada di list. Oh my god.
1: Ya, ajaib banget kan?
0: Ajaib banget. Ini cara cara untuk apa sih? Cara band kuponnya Payu ya?
1: Udah yang penting semuanya datang monggo-monggo warga Pagedangan, Surabaya, Sinorejo semua yang lagi monitor. Jangan lupa di pantau.
0: Biarpun enggak datang dari yang dari jauh kalau mau beli kuponnya boleh. Iya kan? Iya, orangnya enggak datang yang penting beli kuponnya aja gitu.
1: Yuk, ini buat semua yang lagi monitor. Mau aku mau gantian.
0: Iya. Oke, thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Panel phone berikutnya diangkatin lo, mental lagi mau diangkatin bundar nih. Gila, ratusan panggilan tak terjawab. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena cantik.
0: Kabar baik. Mbak Yaya sehat Mbak Yaya?
2: Alhamdulillah aku sehat. Baik.
0: Mbak Yaya belum mandi ya, kedinginan ya.
2: Enggak kedinginan, aku dari setengah 6 udah muter ke sawah.
0: Iya ke sawah tapi ya, belum mandi.
2: Ya belum mandi, sudah kobios.
0: Panen ya Mbak? Panen ya?
2: Belum.
0: Oh belum.
2: Baru sebentar lagi ngisi.
0: Oh iya.
2: Masih okay. Kurang air.
0: Oh.
2: Kalau kurang air kurang bobot jadinya nggak baik.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Baiklah. Mau lagu apa Mbak Yaya?
2: lagunya apa ya? Bahtera Cinta bisa nggak?
0: Bahtera Cinta sebentar, Bahtera ya. Cinta. Aduh, versi jedeg-jeduknya punya siapa ya?
2: Gak belum tahu ada apa enggak.
0: Mbak Yaya udah sarapan belum sih?
2: Lagi masak deh.
0: Bahtera Mahligai Cinta, mau gak?
2: Ya udah, gak apa-apa.
0: Oh ada, ini di Farina Adila lagi. Ya wis lah, pada kumpul
2: kalau Adila. Aduh, Mbak Rena aja daripada Mbak Rena Kangelan kasih
0: ya. Ya ya ya ya ya. Senengannya pada lagu jadul kabeh yang diminta.
2: Gak apa-apa. Salamnya
0: buat siapa Mbak Yaya? Salam spesial.
2: Aku lagi sibuk.
0: Ulu-ulu.
2: Lagi
0: si paling sibuk udah kayak mukuli pejabat Mbak Yaya nih.
2: Kan gak Rena doang gak sibuk, aku juga.
0: Oh iya sih, Rena mah gak sibuk.
2: Ah sibuk juga, tadi kan udah pagi-pagi udah ke situ, udah masak, udah segala macem. Iya Mbak?
0: Itu mah bukan kesibukan.
2: Ah, kamu?
0: Iya, sudah aktivitas sehari-hari.
2: Ya udah deh. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Yaya. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butika Darmanto, selamat pagi Butika. Halo, halo, sehat Ibu, ada apakah? Masya Allah Mbak Yaya nih. Ayo Mama Ashraf. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, pagi-pagi gak dingin.
0: Pagi ya dingin pol.
3: Apalagi ke gunung.
0: Iya betul sekali, aku belum lepas jaket ini.
3: Sehat Mbak Rena?
0: Sehat dong Mas Yof, sehat.
3: Alhamdulillah, aku mau sarapan. Mbak Rena sarapan dulu?
0: Belum, baru ngopi, kopi, sama kopi ya. Nantilah sampai rumah. Udah masak tapi ya gak kok bersarapan.
3: Iya. Itu Mbak Yaya lagi sibuk nonton drakor kali.
0: Iya begitulah kira-kira kesibukan Mbak Yaya.
3: Iya. Aku mau request lagunya apa? Mas Faris. Mm-hmm. Yang apa ya, Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu boleh. Salam-salam ya.
3: Salame tadi buat Julit, buat Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Rizky, Mbak Sri, Mbak Yanti, Bu Karmina, Bu Heni, Bu Yanti, Bu Kumis, terus Bunder, Bunda Titin, Bunda Wati, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Dani, Pak Suter, Pak Deslamet, Bapak Emaura, terus Pak Yanto, terus siapa ya, Mama Naomi.
0: Oke.
3: Foto-foto itu aja deh yang pertama sama Mbak Yaya. Tadi salam-salam enggak ya? Buat semuanya aja deh.
0: Oke.
3: Iya buat Mbak Renanya, terima kasih. Tetap semangat meskipun kedinginan. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dulu ya. Tiga dulu cukup. Dilanjut ntar lagi aku ke WA. WA, WA. Aku baca dulu.
2: Assalamualaikum Mbak Rena cantik. Mbak salam. Putri tetap monitor loh.
0: Oke Mbak.
2: Pokoknya salamnya nggak kabeh bae lah ya.
0: Okay.
2: Kata Bu Asi seantero jagat. Okay. Itu Mama Sakina katanya kurang boleh nyanyi, Mbak Putri sipit banget. Ngesek malam minggu pokoknya full selagu nah. Gitu ya Rena
0: yes,
2: ya.
0: Yes betul.
2: Untuk kali ini aku lagune ngikut aja.
0: Okay,
2: semuanya
0: Mbak.
2: Bagus Rena.
0: Iya.
2: Gua Rena yuk.
0: Siapapun
2: adem. Terima kasih.
0: Kembali kasih. ke WA lagi ya. Selamat pagi Mbak Rena. Salamnya buat semuanya aja Mbak. Lagunya ikut aja Mbak buat Mbak Renanya. Terima kasih. Kembali kasih Mbak Desi. Semangat ya. DTL pagi Mbak Rena, aku mau lagunya Tambal Ban. Udah Ibu. Spesial buat tukang tambal di Sumber Agung. Semangat Pak Karim. Makasih Mbak Rena. Metuga siap Ibu. Terima kasih kembali. Pagi Mbak Rena cantik. Hadir monitor Senabi Tunggu Pawon. Waduh Mbak Ningsi pagi-pagi udah bikinin gula jawa nih. Lagunya ngaplang-ngaplang. Nekora Dino. Salamnya buat Bunda Vito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Yati, Mas Jihan, Mas Andre, Mbak Lilis, Mbak Sakina, Mbak Sibat, Om Pariono, dan juga bos semuanya aja mat uprak gitu. Barenanya mat juga sampai tuntas ya, selalu sukses selalu dilanjutkan rezekinya full barokah amin. Makasih ya Manisi. Semangat, semangat. Doanya yang sama ya. Berikutnya Bunda Salis, halo Bunda. Absen hadir gasikan di DTL. Enggak gasik Bun, kalah gasik nih kalau jam 8.15. Yang dadutnya asik banget biar kebagian di depan ya. Semoga ya tadi acir Oldies and Morris ikut merapat enggak kebagian. Iya, kesiangan soalnya. Salamnya buat Mama Izan, Mas Giman, Mbah Bubut, terus juga Baduren. Buat Barenanya selamat tugas, lagunya ikut aja. Makasih Pak Yanto, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bapak. Udah kemeringet aja nih abis di depan kompor bikin semprong. Semprongnya enak banget Pak Yanto. Semangat bikin persemprongannya. Masya Allah, semprong made innya Pak Yanto dari Maron Purworejo yang di Bulup itu nih, di Kebumen udah nyicip-icip. Yang belum gas langsung calling-calling Pak Yanto aja ya. Tipis crunchy. Waduh pokoknya enak banget. Iya semangat ya Pak Yanto ya. Barenanya matugas semoga diberikan kesehatan. Iya doa yang sama. Matur nuwun. Halo Buntin, absen gasik. Monitor dirimu sambil apa Bun? Sehat selalu juga, semangat Buntin. Udah dulu ya. Kita ke lagu lagi. Yuk yang mau ke pasar, mau sekalian keluar rumah, nah ke apotek, ke agen boleh. Beli produk-produk kita dari PT Denatur Indonesia Group. Ya, yang stoknya habis Sultana, ayo segera dibeli.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget.

0: betul-betul.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

siapa nih sebentar SMS susah dibuka. Gak susah lama. Pagi DTL Sare FM, gimana kabarnya Mbak Rena? Alhamdulillah baik. Buat Mbak Ningsi, Mbak Retno Ningsi, Bunda Titin, buat yang udah pada naik, semoga pada sehat selalu. Amin, makasih Mbak Rena. Buat siaran sehat selalu dari Mas Jihan di Kebumen.

yang diminta lagu-lagu lawas sih ya, biarpun banyak coveran gitu, tapi ya sudah. Assalamualaikum Mbak Rena. Aku mental kalah, kurang habutopnya Mbak Rena. Iya, gak apa-apa, gas banterin habutopnya. Selamat pagi menjelang siang Jumadi di Lubang Lor. Butuh salamnya buat Cak No, Mbak Lesmini di Warung Pasar Butuh, Mas Ponijan, Mas Sabar, Mbak Paina di Sidowo Gede, Perembun, Mbak Marian di Tersidi Pituru. Selamat green aja buat kapenyan, selamat bertugas, semoga Star FM Kebumen tetap berjaya di udara. Makasih Pak Jumadi yang ada di Butuh. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam. Mas Herman, di mana kabar baik? Iya, di sini panas cerah banget tapi hawanya dingin, alhamdulillah ya. Iya, nanti habis ini pulang ke rumah terus makan

sering keluhan sakit mata, Rena rekomendasikan obat terbaik nih solusi kesehatan mata Anda. Vitama dan Vimata. Produk dari PT Denatur Indonesia Group. Gak mahal besti, harganya cuma Rp150.000 saja. Silakan dibeli, dikonsumsi secara rutin.

kapsulnya diminum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Terus V matanya ditetesin ke mata Anda ya. Iya dong, harus rutin juga dong. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional.

0: Rena munculin spesial untuk Anda. Dan mau jam 10 sekalian Rena pamit dari DTL Sobat Star FM Kebumen. Terima kasih kebersamanya. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Musikal rental yang datang dari Bumi Tuban Jawa Timur, Kibayan Dodot, dengan benderanya Cumi Cumi Production Auto Rental. Terima kasih atas kerjasamanya. Satu persembahan berikut ini saya panggilkan untuk Anda artis yang pertama kali yang bakal menyapa Tanah Merah, yang bakal menyapa Bangkalan, yang bakal memeriahkan suasana pernikahan Mbak Dewi dengan Mas Agung. Tak panggilin artis terpeseknya Indonesia untuk Bangkalan. Arleta Julia Adai.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Jam 7, Mas.
1: Jam 7, alhamdulillah. Kemarin juga pernah bareng juga ya. Juga disapa buat Bapak Ibu para hadirin Ugi Katur, Bapak Ibu para Among Rawuh.
0: Mari
1: Katur ingkang mugati, Bapak Sugianto, Ibu Suyatmi.
0: Ibu Sugianto.
1: Iya.
0: Bapak Sugianto.
1: Ibu Suyatmi.
0: Ibu Sugianto. Nggih. Okay. Okay. Coba Mas.
1: Nggih. Okay. Bapak Sugianto, Ibu Suyatmi. Nangge.
0: Nangge.
1: Kerdu
0: kepik. Wonten RT.
1: RT nipun RT 002-001 Wonogiri.
0: Nggih menika sampun nimbali kadang-kadang saka.
1: Saka. Saka musik saking Purwantoro. Pimpinanipun
0: kula, Mas.
1: Nggih, oh berarti bojomu saiki.
0: Dina iki tok, dina iki tok.
1: Oh, wis pinta ya. Nggih, iki kota Mali pun monggo ngiras
0: pantes. Nggih, matur sembahan Mas Atim, sakderepun atur tetembangan ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punjuk Bapak Ibu sederepun kemawon, sugeng-geng kanthi ecalan sekeca lumantar campur sari saka musik mije saking
1: Purwantoro kerdu kepik. Nggih,
0: niki derek Bangayu Bagyo kagem temanten kekalih, Mas.
1: Nggih.
0: Boyong temanten napa ngunduh manten nggih, Mas, nggih.
1: Niki ngunduh nggih. Oh, ngunduh.
0: Nggih, Mas Andika. Untuk kangen band lo ya.
1: Yo tutu kae Bapak Tampan.
0: Melawan Mbak Ika Fitriani.
1: Berarti versus ngono ya. Mas Andika Budianto alamat mana?
0: Kerdu Kepik. Wonogiri. Mbak Ika Bulusari Bulusulo.
1: Bener kan?
0: Kuwi ngopo sih? Apa to Mas sing aneh ki apa?
1: Lutung.
0: Lutung lho.
1: Nggih. Dinamo bawa komplit sak langgame.
0: Aku Mas bawa Mas, mbok sampean ganti.
1: Oh, belum. Ini bonus sehari ini Atim ndak bawa dan durasi harus.
0: Ya sampean kon ngopo?
1: Lah aku MC kali ya, terserah gue
0: lah. Ya kan biasanya kan ya bawa.
1: Aku rasa bawa ya, pokoknya mbiri lagu salah jengi pun udah.
0: Ya sko, aku bose lho. Potong lho.
1: Yakin.
0: Nggih
1: pun. Diatika bawa monggo.
0: Nggih, mbok bile Bapak Ibu menika ngersakaken lagu kok pas mangga-aken nggih Mas.
1: Ngersakaken lagu napa Bapak?
0: Matur. Bapak sinten? Mas, sik menika sameneika Kang Masipun Mas Nar
1: Melody. Oh, bener toh?
0: Betul. Oh.
1: Leres toh, Pak?
0: Nggih, no, leres no.
1: Aku mau menar.
0: Oh, aku mau diopeni ngono.
1: Ngerti ora budal aku mau. Lah genah sambatane iki engko.
0: Ya Mas Nar dhewe nek aku ya ora, aku bosok. Aku ora lho, bebas no.
1: Bosok.
0: Nggih. Ya Mas, atur tembangan nggih. Slendro.
1: Slendro, slendro monggo. Aku seneng Mas Slendro, seneng banget.
0: Jis, kalian SM Production.
1: Iki nggon aku nggon MC.
0: Kita apa nang iki ya, Mas? Tes. Oh, ya toh.
1: Iki mbok betane ngawong. Mbok betane ngawong.
0: Lah ya untiren dhewe wong ya, mbok. Wong iki mbok ya sing nrimo.
1: Duk sing nrimo iku kudune awakmu iki lho, kudune.
0: Lah ya aku tak trimo. Lah aku gur ijol kok ora eto lho. Sampeyan ora trimo untiren dhewe.
1: Wes kalah wet.
0: Slendro ya, Mas. Mbak pilih menika Bapak sinten niku aku dereng kenalan lho Kang Masipun Mas Nar. Nggih lho sama Mas Nar. Nggih.
1: Wong takon bawa kok nggur mbok pilih.
0: Pak Suradi. Om Sur.
1: Om Sur. Loro ketoke.
0: Sekoe.
1: Oji kuwi kaya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya

0: setelah jatuh di sumur, saya terkena sakit saraf kejepit. Ya, beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
0: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100%, namun sudah baik.
1: Iya, silakan.

0: yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pitu

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: Tawakal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama.

0: Haji udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pak. Tuh di meja.
0: Ayo atuh. Sarapan bareng mah.
1: Sok ah, Papa aja duluan. Mama nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pak. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh Papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya. Tuh kan diem-diem ternyata Papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: Ujang. Eh, Bu Tina. Belanja apa nih?
1: Ini, habis beli bahan sayur asem sama ikan peda.
0: Eh, Bu Ajeng.
1: Iya, ada apa, Bu?
0: Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
1: Oh, udah, Bu. Semalam, suami saya kan minum Habutop dulu, 4 kapsul sebelum tugas. Eh, alhamdulillah, sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa.
2: Oh.
1: Pokoknya, semalam saya puas banget, Bu.
0: Kan, apa saya bilang? Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh, Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta.
1: Oh iya? Mau deh saya juga minum Habutop atuh.
0: Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya, Bu Ajeng.
1: Oke sih ya, Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
0: Iya dong, pengalaman soalnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: membantu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Star FM Kebumen. Hai. Wah, selamat siang semuanya. Udah pada istirahat siang ya, makan siang atau belum nih ya? Ya, semua aktivitas juga perlu istirahat, gak boleh terlalu forsir tubuh kita ya. Dan pokoknya siang hari ini kita berjumpa lagi bareng acara yang berbeda ya, tentunya bareng Nia. Ya, ada Zada Valencia siang ini sampai jam berapa nih? Betul, yang udah biasa monitor tahu banget ya, sampai jam 3 sore nanti. Pokoknya Nia menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Dan ya, buat yang mau ikutan gabung, ayo gabung aja ya. Masih Nia tungguin, tenang aja, bisa di WhatsApp maupun di SMS-nya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, what's up? Amat siang-siang yang lagi makan, yang lagi kerja sambil dengerin Nia juga, yang lagi di pasar. Hai, panas ya. Panas tapi tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya udah deh. Zoda tersantuy. Siang ini jangan lupa ya, tetap bersama Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Makasih yang udah monit-monit ya, yang udah request-request nih, udah banyak banget ternyata. Oke, ini aku puterin dulu deh, ada lagu koleksinya Andra Resmati, Andai Tak Berpisah. Stay tune bareng Nia di Zona Malaysia. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Oke, satu lagu baru saja muncul, ada Rindy Yandi dari koleksinya Slam ya. Yuk, ada lanjut ke WhatsApp dan SMS-nya. Tapi yang belum tahu atau belum kirim nih WhatsApp-nya, masih nih ya, tunggu ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Wah, makasih yang udah gabung pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya baca ini sobat Sara. Ya, siang ini waktunya apa ini? Ya, udah sarapan, udah sholat duhur gitu ya. Tinggal minum Habutop ya, jangan lupa dong. Iya ya, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana? Gampang, bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Iya, gak usah khawatir lagi ya. Pokoknya beli aja Habutop.

samping nggak menimbulkan ketergantungan obat, terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Yuk, coba dan buktikan khasiatnya ya. Oh iya nih, Habutup juga bagus banget nih buat sobat Star FM penderita sakit asam lambung, asam urat ya. Barangkali ada yang kena TBC, migrain ya. Ada yang barangkali juga sobat Sarah nih mengalami sakit masuk angin gitu ya, pegelinu, terus nyeri sendi dan berbagai masalah sakit lainnya. Silahkan bisa coba ya, beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Mau yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul ada, yang 200 kapsulnya juga sudah tersedia ya. Pengen lebih irit, lebih hemat, belinya yang 200 kapsul ya sobat Setara ya. Satu keluarga di rumah diajak sehat semua bareng Habutop, oke? Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop dan barangkali pengen beli ke studio Habutopnya, boleh banget, silahkan merapat ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulpitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Godowinangun Kabupaten Kebumen. Yuk merapat ke sini, cari Habutop aja. Ada dia di sini ya, nanti diambilin Habutopnya, oke? Okay? Oke, okay, ini lanjut dulu ya. Ini kayaknya banyak banget yang udah gabung nih ya. Yang belum gabung silahkan masih ditunggu sampai jam 3 sore bareng Zona Malaysia. Ada WhatsApp pertama dari Mbak Yaya cantik. Selamat siang buat Mbak Yaya. kok tahu nih yang siaran Mbak Yaya? Iya, Nia. Baik, sehat ya. Semoga Mbak Yaya juga sehat ya. Salam buat nama Asra, Bu Yati, Bu Asih. Terus untuk Mbak Sri, Putri Selatan, Mbak Liana, Bu Karmina, Pak Sabar, Mas Ibnu, Kang Mamat, lagunya Kusanding Dirimu. Makasih buat Mbak Nia, matugas sehat selalu. Makasih Mbak Yaya cantik. Semoga sehat-sehat ya. Ada juga dari Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Gabung lagi nih Mbak Nia ya, lagunya Janji Dalam Rindu. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor. Ada Bu Yati, Bu Novi, Bundera, ada Mbak Cindy, Bapak Ijo, Pak Yanto, Umi Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, ada Mbak Puput, Mbak Warit, Mbak Amat, Petir Selatan, Mbak Sakina, dan untuk Ibu Karmina. Iya, makasih ya buat Mbak Sri di Purworejo. Dari SMS-nya nih, dari siapa ini? Wijo Narko Purworejo ya, selamat siang juga ya. Waalaikumsalam, semoga sehat selalu. Katanya minta lagunya Aku Ingin Bahagia. Salamnya untuk semuanya aja yang lagi monit. Semoga Star FM jaya terus di udara. Makasih dari Wijo Narko di Purworejo. Terima kasih kembali. Ada Mas Andre, selamat siang juga. Ikut gabung ya di Zona Malaysia. Boleh, boleh, boleh. Salamnya, oh lagunya dulu, request lagunya Andai Tak Berpisah ya. Ya boleh, boleh, boleh. Nanti, oh tadi udah muncul ya. Ya ini tadi dua orang yang minta kayaknya nih. Ya udah muncul Mas Andre ya. Kirim salam buat Ibu Fatur, Bunda Julit, Bunda Ervita, Butika, Bu Asih, Bu Kumis, Nalfian, Mama Naomi, Mama Asra, Mama Ririn, Mbak Cindy, ada untuk Mbak Warit, Kang Mamat, dan Mas Ibnu. Dan buat semua sobat Star FM Kebumen, buat Mbak Niaya, mat siaran aja dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre. Ada Kang Ali Topan di Bumkot, waalaikumsalam, selamat siang juga. Mau ikutan gabung di Zona Malaysia, Derok Ali Topan, Panggil Panjar Kebumen, katanya request lagunya Bro Sungguh dari Iklim. Boleh, boleh Bro, nanti Nia puterin ya. Iya, salam buat Mama di Selang dan teman-teman satu bendera di Kebumen FM dan sekitarnya. Terima kasih, semoga Star FM jaya terus di udara. Makasih buat Kang Ali Topan ya. Ada Haryanto di Pagedangan, waalaikumsalam, siang juga. Dari Haryanto Pagedangan, mau request lagunya dong, Andai Tak Berpisah. Ya, oke. Okay. Salamnya buat semuanya aja lagi monitor, buat manianya mah tugas aja. Ya, makasih buat Haryanto yang ada di Pagedangan ya.

Mas Oyong di Banyuri Purworejo, siang juga. Lagunya katanya Mencari Alasan ya, dari koleksinya Eksis. Salam-salam buat Mbak Inai, Mbak Sibat, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Ihai, Mama Kiki, Mama Piani, Mama Cindy, Bu Asi, Mama Bulan, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika Darmanto, Bunda Arvita, Bu Nyinora, Pak Babang, Pak Soeharto. Terus ada Pak Pariono, ada juga Mama Ramdan, Mas Renki, ada Mama Akmal, ada Mama Anggun, Mama Intan, Mas Tejo Ragil, Mas Andre, Mas Ima, Mas Dani Putra Sulung, dan semua yang lagi dengerin acara Zona Malaysia. Mat siang aja, mat lanjutin apa aja ya, buat Mbak Nianya mat lanjutin siarannya juga. Makasih buat Mas Oyong. Ya, dari Tete Rima ya, lagunya udah muncul ya, Rindiani. Salamnya buat semuanya aja, makasih dan matugas. Ya, makasih buat Teteh Rima ya. Terus ada Bang Gondrong, waalaikumsalam. Biasa dong Mbak, salam Oslem, Rindiani di play ya. Iya, tadi samaan ya sama Teteh Rima. Udah muncul. Salamnya buat Kang Mamat, kapan ke Jogja, arep melu balik ke Bumen lah. Pengen istirahat di sit ya, katanya pengen ikut kumpul tanggal 26 Juli. Acara antara ya fans gitu ya di Pantai Strojenar. Ikut dong ya. Sini pulang kampung ya. Buat Wadiyahnya sama tugas, lama gak atensi requestnya, tapi tetap selalu stay di Zona Malaysianya Star FM ya, sambil nyantai ngopi biar enak. Makasih dari Gondrong, Masuma Aparel Jogja. Ya, makasih buat Bang Gondrong, gak apa-apa ya, salah nama ini. Tenang, gak apa-apa, santai aja. Rindianya udah muncul ya lagunya. Ada Mbak Nur Klirong, waalaikumsalam, selamat siang juga. Tumben siaran siang, Beni, apa kabar? Iya. Lagi tuker-tukeran ya dari kemarin. Makasih ya. Nia, baik kabarnya Mbak Nur. Semoga Mbak Nur sehat ya. Lagunya Tak Sedalam Ini, salamnya buat semua penggemar Radio Star FM. Buat manianya semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Aku siang jarang nyimak, terima kasih, waalaikumsalam. Makasih buat Mbak Nur di Kelirang ya. Duren di Ambal, waalaikumsalam, siang juga ya. Panas cetar membahana siang ini Mbak Nia. Iya emang samaan kita ya, emang cetar banget ini. Ikutan atensi ya buat semua dulur-dulurku yang lagi pada monitor Star FM siang aja. Buat Putri Selatan, sabar ya, semangat, jangan putus asa. Terima kasih buat Mania, jangan lupa bernyanyi selalu. Ngapain nyanyi, bukan biduan ya. Makasih buat aduh Randy Ambal. Ada Kang Warto hadir Mbak Nia, iya boleh. Play dong Ipang Lumpur Berlian. Salam buat penjahit di Kebumen aja. Makasih ya buat Kang Warto. Oke deh Sobat Sara, yuk Nia lanjutin lagu berikutnya dulu. Ada koleksinya Arif, Aku Ingin Bahagia. Jangan kemana-mana, stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Harus ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana Pak Herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat lupa lagi.
1: Maaf, Pak. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: sama Nia bareng Zona Malaysia. Hai hai hai hai. Lanjut sesi Pon Live You yang mau naik naik naik naik. Nia tungguin ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Nia.
0: Siang, Ibu Hati. Nia baik, alhamdulillah. Ibu apa kabar, sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya.
1: Mau minta lagu, Mbak.
0: Lagunya apa ini, Bu?
1: Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu, boleh.
1: Salam-salam ya, Mbak, tadi pagi nggak bisa naik.
0: Oh iya, silahkan, Bu, salam-salamnya.
1: Salam buat Umi Ani. Terus Bu Asi, Bu Tiga Bernantum, Mbak Saminten, Mbak Vito, Mbak Yaya, Mbak Isnam, Pak Paijo, Mbak Kukut, Mama Srop, Bu Eni, Mbak Sakina, terus Terosita, Mas Andre, Mas Apijambe dan istri, terus bapaknya Nora, Mas Oyong, Mas Darminto.
0: Iya.
1: Diganti Mas Dani kok. Terus Bu Tuti, Bu Ayu, terus Bu Karmina, Mbak Ahmad.
0: Iya.
1: Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Partini, Mbak Yanti, Mbak Yanto, terus Mbak Nur Kirom, Mbak Nia Karangsari, terus Kang Mamat, Pak Disamat, Durun Ngambal, Mas Giman Lajer, Kang Ucup, dan semuanya aja, Mbak.
0: Oke, siap-siap.
1: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Sama-sama, Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang sudah benar Purworejo. Lanjut lagi yuk, yang lagi desel-desel mana ya? Ini yang tungguin di 0851-8606-9984. Barangkali ya tadi belum sempat ngirim WhatsApp maupun SMS, malas ngetik, pengen pon live. Boleh, nih yang tungguin ya. Ayo segera dipencet-pencet. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
2: Salam Mbak Nia.
0: Iya, selamat siang Kang Roni Bojongsari. Nia baik, alhamdulillah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, tumben naik ini.
2: Ya katanya ya rame.
0: Iyalah, benar. Jangan coba ngintip-ngintip ya, ikutan gabung, telepon, pesan gitu, biar disalam-salamin. Mau lagu apa nih, Kang Roni?
2: Lagunya Salah Terka Terus sih kita ya. Ternyata enggak masuk zona Malaysia.
0: Oh iya, lagu zona Malaysia ini.
2: Ya, ngikutin aja tadi ibu siapa itu?
0: Ibu Yati. Oke, ngikut ya, Ibu Yati aja ya.
2: Suci dalam debu apa ya?
0: Suci dalam debu.
2: Ya, salam-salamnya buat semua fans para FM. Selamat beristirahat. Semoga kesuksesan ada bersama seluruhnya.
0: Amin.
2: Tidak lupa Mbak Nia penyiar Stara FM. Semoga semangat dan gimana ya? Ya, bahagia selalu lah.
0: Iya, Masya Allah, kasih doanya ya.
2: Nah, buat yang lagi jahit, semangat, semangat.
0: Semangat.
2: Walaupun
0: semangat
2: musimnya musim panas.
0: Kalau malam dingin banget itu, kalau pagi juga dingin kok.
2: Ya sekarang kan lagi panas.
0: Iya. Siap.
2: Ya begitu aja ya Mbak.
0: Makasih Kang Roni di Bojongsari.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Zona Malaysia.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Cene Santai.
0: Hai. Selamat siang Nia, baik. Alhamdulillah, apa kabar Mama Fian? Sehat?
3: Alhamdulillah, aku sehat Mbak Nia. Baik juga, masih semangat ini walaupun dingin-dingin.
0: Iya,
3: panas tapi awalnya dingin.
0: Iya ya, aneh pokoknya nih. Makanya harus pandai-pandai jaga kesehatan ini.
3: Iya dong, itu nyandim teh moro Mbak Nia.
0: Siap. Nanti langsung seduh deh. Iya, Maafian mau lagu apa nih Maafian?
3: Cinta Jarak Jauh udah diputar belum?
0: Cinta Jarak Jauh belum.
3: Keren dong.
0: Oke, siap.
3: Aku mau salam dikit ya Mbak Nia, mumpung bisa ini.
0: Boleh, silakan Maafian ya, yang banyak si, juga boleh.
3: Selamat. Ya boleh ya.
0: Boleh. Iya. Gantiin siaran juga boleh.
3: Jangan. Ntar Roni itu lagi ada yang
0: enggak bercanda ya.
3: Iya, pokoknya itu tugas Mbak Nia, tugas aku jadi monitor setia aja.
0: Oke, siap.
3: Halo Bu Yati, selamat siang. Makasih tadi dalamnya sehat selalu Bu Yati, Bu Asi juga sehat selalu. Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Bunder, Bu Ayu, Mama Sili, Mama Naomi, Mama Asro, juga Mama Dan, Mas Andre, Mbak Warit, Mas Bibi juga. Bapak Mas Habib Jambe juga, Om Gendro, Bapak Kenaura, ya Biatu Uda, ya Bu Saminten, Ika Darmato juga, Bu Karmina, Mbak Ahmad juga. Pokoknya buat semuanya lah yang lagi monitor Zona Santuy sambil apa aja. Selamat istirahat, selamat aktivitas juga buat Mbak Nia. Sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima
3: semangat
0: kasih
3: juga. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia.
0: Amin, siap.
3: Ntar pulangnya hati-hati ya, melindung loh.
0: Iya, makasih buat Ovian. Awas gelundung sampai situ.
3: Iya, kalau boleh gelundungnya belok ke kiri dari Pulau Pitung sampai sini.
0: Oh iya ya, harusnya ya.
3: Iya, kali-kali jangan
0: kesasar.
3: Gelundung ke kanan mulu.
0: Takut kesasar ke kiri gak ada temennya.
3: Enggak bakal kesasar kok. Banyak di sini temennya.
0: Nanti kalau betah gimana? Enggak pulang-pulang.
3: Ya kebetulan beneran ini beneran betah sini. Jadi anak wedon.
0: Aduh. Ya makasih buat Ovian ya.
3: Ya udah. Ya, makasih banget Mbak Nia waktunya sebelum itu.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cukup ya sahabat Sara untuk teleponnya. Ini ada Om Toto. Halo, selamat siang buat Om Toto. Bu Kumi, selamat siang Ibu. Masya Allah, lagi monit ya Bu ya, sambil layah-layah ini pasti nih. Ada Mas Rodam di Sidoluhur, coba ya Nia puterin pesan suaranya sebentar nih.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Mas Rodam dari Sidoluhur Ambal ya, mau memutuskan kirim salam lagu Malaysia ya Mbak Nia. Ya, salam-salamnya buat Bansa Masar Ambal, Kota Winangun, Kebumen, khususnya kanca-kanca pasar Bakul Kambing, yang jualan kambing, salamnya semoga tambah laris manis.
0: Amin.
4: Dan berkah dunia akhirat ya, amin. Untuk penyiar ya, semoga full bahagia juga. Oke Mbak Nia, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Rodam ya, juragan kambing ini ya, mantap deh. Iya lah, ada suanis kambingnya ya. Oke, udah cukup dulu sobat secara. Nanti lanjut di sesi 2 aja ya, yang belum telepon ya. Tenang aja, masih ada sesi 2. Lagunya insya Allah masih ada juga ya, jadi tenang aja. Dan buat semua sobat secara yang hari ini lagi mengalami masalah penglihatan, sebenarnya udah teratasi mania pakai kacamata ya, maka kacamata tuh membantu kita ya dalam membaca, melihat yang jauh. Cuma nih, bisa mengobati atau enggak nih ya, bisa tambah tambah jelas lagi apa enggak nih penglihatan kita ya, ya enggak lah. Nah makanya nih sobat Sara FM harus ikhtiar dulu ya, apalagi nih buat yang para remaja yang suka main handphone nih, udah pakai kacamata yang minusnya masya Allah tebal banget lensanya ya, harus segera coba deh belikan Vitama solusi kesehatan mata. Nah Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya, jadi aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus iya kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang banyak banget mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata Anda ya. Yang matanya kena iritasi gitu ya, atau mata kemerahan, mata glukoma, atau mata katarak, atau bahkan yang kelilipan gitu ya, perih banget, gatal penglihatannya, boleh banget rutin minum Vitama. Oh iya, beli Vitama dapat bonus obat tetes Vimata ya. Jadi obat tetes Vimatanya di tetes aja kemelihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Iya Bu Kumis, kapan-kapan ya. Kapan-kapan main deh ke Bu Kumis, ke Movian, ke Bu Heni, itu sederet gak sih, kan sama-sama Kuto ya. Insya Allah ya, besok ditunggu-tunggu aja. Oke, dia lanjutin. Ada Suci Dalam Debu dari koleksinya Iklim. Jadi stay tune terus bersama dia di Zada Malaysia sampai jam 3 sore nanti.

0: cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Men.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
0: Untung enggak jadi botok.
1: Untung enggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Saya.
1: Masih bersama Ria di Zona Malaysia. Hai hai, selamat siang sobat Star FM Kebumen. Lanjut, sesi pon live kedua ya. Ayo yang mau naik silakan naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606 ya, bolehlah ya naik sebentar gitu. Iya ya, naik sebentar ya. Kadang-kadang pengen naik susah, giliran udah ada kesempatan.

Mau salam-salam nih Mbak Nia, salamnya buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai selesai dan selalu semangat dan diberikan rezeki yang barokah. Lagunya ikut aja ya Mbak Nia. Aku lagi bungkus semprong nih, Mbak, kesini nanti tak bekelin semprong. Hehe. Enak banget itu semprongnya ya. Bakalan susah move on sama semprongnya nih. Mbak Yanti mantep banget, enak rasanya ya. Soalnya udah pernah coba ya. Kapan-kapan main kesini Mbak Yanti ya. Purworejonya jauh ya itu ya. Marun ya, oh Marun. Terima kasih buat Mbak Yanti yang ada di Purworejo. Semangat ya, lipat-lipat semprongnya. Ada Putri Selatan, waalaikumsalam. Ya ikutan nimbrung nih Mbak Nia, katanya lagunya izinkan namamu tetap di hati ya. Izinkan selamanya namamu di hati. Oke, ada nih dari Aye ya. Salamnya buat Mas I, sehat selalu. Buat Mas Andre, Bapaknya Nora, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kemis, Pak Kumis, ada Mbah Wari, Topar Medi Hambal, Mas Hafi di Jambi, Pak De Selamat, Kang Imam Butuh, Pak Paryono, Pak Yono, Pak Karim Chicken, Duren di Ambal, Kang Giman Lajar, Kang Gendro, Mas Andi, Bunder, Bunda Julit, ada Bunda Yati, Bunda Tini, Bunda Wartik, dan buat semuanya aja. Selamat sore buat manianya, matugas, dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih buat Putri Selatan. Iya, lagunya coba nanti dia puterin ya. Dan ada Bu Tuti yang ada di Grabak, monitor ya Ibu ya, asik. sambil berjemur bintang Mbah Ireng. Yang dijemur orangnya atau gabahnya Ibu ya, kayaknya udah panen Ibu Tuti nih ya. Salamnya buat semuanya aja, lagunya ngikut aja. Siap, makasih buat Ibu Tuti yang ada di Grabak ya. Ada Mas Giman di Lajar, waalaikumsalam, hadir buat siang ya. Hari ini hadir Selasa 30 Juni. Mau ikutan atensi sambil nungguin warung, kirim salam buat semuanya. Ada Mama Rizky, Bu Sakinah, Bunda Wartik, Umi Hanif, ada Mama Azril, ada Bu Emi, Mama Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ija, Bu Aryona, Pak Sutar, dan ada Neng April di Ambal, dan juga buat bundanya Salis ya. Terima kasih buat Mbak Nia, hati-hati pulangnya, semoga selamat sampai rumah, amin. Makasih doanya Mas Giman di Lajar ya. Tumben nih hadir sorean ya, kayaknya lagi pada sibuk ya. Atau habis bangun tidur nih ya, tidur siang baru bangun jam segini. Wih, udah rasanya tuh bugar marem ya. Marem banget ya Mania ya, rasanya puas bisa tidur siang. Apalagi nih habis tidur langsung minum teh moro. Wih, segar banget itu ya, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, belinya di mana sih Mbak Nia? belinya teh moro bisa di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya juga berapa nih Mbak Nia? Harganya terjangkau ya, mulai 15.000 aja udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe, jadi bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Apalagi nih teh moro ya, udah banyak yang borong nih sobat-sobat Star FM yang lain ya. Jadi di cuaca yang lagi dingin-dingin begini tuh cocok banget ya untuk setiap hari rutin minum teh moronya. Iya dong, jangan lupa diborong ya. Oke, ini yang mau lanjut-lanjut deh. Ada lagu dari coachnya Ipang, Lumpur dan Berlian. Stay tune barunya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Jangan kemana-mana.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Oke, sampai juga di Pagu Juga Acara. Terima kasih buat semua sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Sampai jumpa nanti bareng Nia juga di acara Pop Mania ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune sampai jam 5 sore nanti Nia menemani Anda ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karang Paningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Ah,
1: ¿qué?
0: Ay, qué bueno.

Hai hai hai. Mas Ora semuanya, udah pada mandi belum? Belum ya. Ya sama kita ya. Gak asik banget mandi sore jam segini. Gak apa-apa. Yang penting lagi semangat, lagi pengen ya. Pengen segar gitu ya. Emang cuaca lagi panas banget ya. Ya udah buat sore aja buat semuanya. Hai yang lagi mau beres-beres pulang kerja juga, atau yang lagi bersih-bersih ya, nyapu apel sore gitu ya. Buat sore ya, yang penting kita harus selalu jaga kesehatan kita di setiap kondisi ya, di apapun cuaca kita juga ya. Dan gabung lagi bersama Popmania sampai jam 5 sore. Bagi yang pengen ikutan request lagu atau mau kirim-kirim salam, boleh banget. Boleh banget bisa bersara ya. Jadi silakan disimpan-simpan dulu untuk nomornya. Yang belum punya nomor radio Star FM Kemuin, disimpan dulu yuk. Siap-siap disimak di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, jangan lupa sore ini acara Popmania masih bersama Habutop, Vitama, Sultana, Vitapedia, Otipus, dan Teh Baru. Jadi tunggu apa lagi, sehatkan badan bareng produk-produk di Natur Indonesia. Makasih yang udah hadir-hadir pada kesempatan sore hari ini. Nanti dia bacain untuk atensinya satu persatu ya. Harap ditunggu-tunggu aja, oke? Oke, siap deh. Ada lagu berikutnya dulu yuk, Nia menemani Anda di aktivitas sore. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Stay tune bareng Nia di Popmania, jangan kemana-mana.

0: Udah siap belum sarapannya?
1: Udah dong, Pak. Tuh di meja.
0: Ayo atuh. Sarapan bareng mah.
1: Sok ah, Papa aja duluan. Mama mah nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
0: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi Mama. Nanti malah sakit.
1: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pak. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
0: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
1: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Biar badan tetap segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit dan mencegah penuaan dini.
0: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh Papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong Bu Desi emang langsing. Cantik banget lagi gitu ya.
1: Banget ya. Tuh kan diem-diem ternyata Papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan.
0: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Almaty Purworejo Purwodadi.
4: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop?
5: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Dan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
4: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
5: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
4: Oke. Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit?
5: Linu. Kakinya itu linu, ya, sama sering pusing.
4: Sering pusing begitu.
5: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
4: Baik, Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
5: Aku tahu Habutop dengar dari radio. Makanya aku langsung beli.
4: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
5: Favorit, Mas Faris.

0: mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Abu Top. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
0: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

Oke, biar sabar sari ya. Ada celengan rindu ya. Rindunya ditabung-tabung dulu ya, biar penuh dulu baru kita berjumpa ya. Kalau rindunya udah membludak, susah banget mania ya nahannya. Ya harus nunggu lebaran dulu baru bisa ketemu ya. Wah, khusus pejuang LDR itu mah. Semangat. Semoga segera jumpa ya dengan pasangannya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat sore buat semua sobat Star FM Kebumen. Yuk. Yang hari ini rasanya tuh pengen marah-marah mulu, leher kaku gitu ya. Awas hati-hati nanti tekanan darahnya tiba-tiba melonjak loh ya. Harus ya harus segera dinormalkan tekanan darahnya. Gimana caranya? Caranya dengan rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Habutop

coba beli di Apotek dan agen-agen resami kami. Jadi silahkan bisa dibeli ya. Dan Habutop juga bagus banget selain untuk menormalkan tekanan darah. Habutop juga bisa untuk yang sakit asam lambung, asam urat, stroke, kanker jantung, liver, terus barangkali ada yang sakit asma atau masuk angin ya. Bisa banget ya, rutin minum Habutop aja, insya Allah badannya lebih mendingan, lebih enakan juga ya. Apalagi yang udah sembuh nih tapi tetap rutin minum Habutop, oh ya bagus banget, karena Habutop emang bisa untuk daya tahan tubuh kita supaya tubuh kita tuh nggak gampang terkena penyakit atau jatuh sakit gitu ya. Nggak pengen dong sakit, pengennya sehat terus. Iya betul, pengennya sehat tapi gak ada ikhtiarnya. Betul, harus ikhtiar menggunakan Habutop. Barangkali sobat Sarah nih pengen beli yang 50 kapsul ya, bisa, yang 100 kapsul juga bisa, atau bahkan yang 200 kapsulnya nih, yang porsi paling gede ya. Awet banget, bisa untuk satu keluarga di rumah tuh ya, ada ibunya, ada kakeknya, ada neneknya gitu ya, minum Habutop semua dong. Iya dong, harus, dan wajib ya. Udah beli tapi gak diminum ini, rugi banget. Iya, karena manfaatnya tuh sangat-sangat-sangat-sangat banyak ya sobat Sarah. Kita lanjut deh bareng semuanya yang udah ada di WhatsApp maupun di SMS-nya. Ada nggak yang gabung? Wah banyak ternyata ya. Yang belum gabung masih nih ya, tungguin di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Oke. Dan coba deh, ada

Rizky di Tanah Sari ya. Dan ada Basri Purworejo. Selamat pagi, pagi, not sore ya. Lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Kirim salam buat ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Mi Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Amat, Putri Selatan, Mbak Sakinah, dan untuk Ibu Karmina. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Ada dari Kang Warto, hadir lagi ya. Boleh, diplay dong Peter Pan Bungki nanti. Salam buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen aja. Makasih buat Kang Warto, lagunya udah muncul tadi. Ada Om Toto, selamat sore juga buat Om Toto. Lagunya Fiersa Bersari ya. Oke, Celengan Rindu udah muncul. Wah, Matur Nuwun Bani, lagunya diputer ya sama-sama. Buat Om Toto enak banget ya nge-es sambil lihat pemandangan sawah gitu ya, seger. Iya dong, wah, semangat buat Om Toto ya. Ada juga Mas Andre, selamat sore juga ikut gabung di Pop Mania. Lagunya katanya 5 minutes, andai ku bisa hentikan waktu. Kirim salam buat semua sobat Star FM Kebumen aja di mana aja berada. Buat badannya petugas tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih buat Mas Andre ya. Ada Bapak Asraf, selamat sore, waalaikumsalam. Katanya minta diputerin lagunya Ungu ya, hampa hatiku. Wah, lagi hampa nih Mas Asraf ya. Salamnya buat semuanya. Ada Mas Andre, Kang Arsan, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Cindy. Terus ada Mama Rizky, Bunda Julit. Ada untuk semuanya. Makasih, makasih buat Mama Asraf ya. Ada Fatin, hai Mbak Nia, tak sanggup kehilangan, tolong diplay. Boleh, udah Nia list, nanti ditunggu ya. Terus ada juga Mas Dasta di Bandung Seruni, waalaikumsalam. Mat sore juga ikut absen nih Mbak Nia, minta lagunya boleh? Boleh dong, katanya judulnya. Oh, lagunya Boleh Merindu Tapi Jangan Kembali, waduh. Sadis ya. Salamnya buat Mania aja, selamat sore, sehat selalu. Oke, makasih buat Dasta yang ada di Bandung Seruni. Makasih banyak ya. Kita lanjut. Lagu berikutnya nih ada dari koleksi siapa ya? Nih puterin. Ada 5 minutes. Andai ku bisa hentikan waktu. Stay tune bareng Nia di Pop Mania. Jangan kemana-mana.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: sama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: Oke, masih bersama Nia di Pop Mania. Selamat sore semua sobat Stara. Yuk lanjut sesi ponlap nih. Yang mau ponlap, ayo buruan langsung dipencet. Pencet nomornya ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pop Mania.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pop Mania. Apa kabar Mbak Nia?
0: Nia baik, Ibu Yati gimana kabarnya? Sehat Ibu?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat bisa naik lagi akhirnya ya.
1: Iya. Request ngaji Mbak.
0: Kenapa?
1: Request ngaji.
0: Oh ngaji, pengajian nanti. Mau pengajian
1: Gus Ikdam ya.
0: Gus Ikdam, oke, boleh. Nanti Nia cari ya.
1: Iya.
0: Lagunya mau request nggak nih Bu? Halo. Halo, kok hilang? Halo Bu Yati. Wah, kenapa ini ya sinyalnya tiba-tiba turun ini. Oke, lanjut ya sobat Stara. Pencetnya mana? Lanjut lagi. Nia tungguin di 0851-8606-9984. Waalaikumsalam nih buat Mbak Partini di Purworejo. Selamat sore ya dari Partini di Purworejo. Gabung salamnya buat semua pendengar Radio Star FM di mana aja berada. Salam sehat. Makasih buat manianya sama tugas. Tetap semangat buat tersebut. Terima kasih buat Mbak Partini di Purworejo. Tetap monit pokoknya ya. Iya ya, makasih banyak. Yang lagi mandi-mandi, mat mandi sore ya. Kayaknya hari ini tuh lagi pada sibuk aktivitasnya. Apalagi nih udah musim panen ya. Udah musim panen pada berjemur ya. Yang jemur padinya dong, masa orangnya nanti tambah hitam ya. Padinya udah pada dijemur. Sore-sore gini lagi lagi nutup padi atau diangkat jemuran padinya ya. Jadi lagi sibuk mandi ya, gak sempet pegang HP. Gak apa-apa deh ya. Yang penting Nia tahu ya, semuanya masih monitor, semuanya sehat selalu. Apalagi nih yang udah sibuk guys mesin jahit dari tadi. Masya Allah, semangat ya. Yuk naik aja, masih ditunggu ya. Coba ada siapa ini. Kok mau diangkat susah sih. Sebentar ya, ditunggu ya. Ini HP-nya emang minta di lem biru kayaknya. Coba. Kok hitam layarnya? Iya, ini kenapa sih? Emang lagi error ini HP-nya ya. Ditunggu ya sobat Sarah, harus bersabar ya. Orang sabar disayang Tuhan, begitu juga disayang Nia. Asik. Masya Allah, kok susah banget ini nge-lag HP-nya ya. Minta dikasih minum kayaknya nih HP. Aduh, sampai bingung ya. Udah deh, sambil nunggu bisa diangkat. Ini gak tahu kenapa HP-nya nge-lag banget, gak bisa dipencet-pencet. Padahal ada nih loh yang udah desel-desel. Coba desel-deselin lagi yuk. Desel-deselin lagi biar tambah anget. Deselin teleponnya ya. Silahkan ya. Tunggu, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Emang harus bismillah dulu kayaknya nih. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Pop Mania.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia cantik.
1: Semangat, semangat. Sebentar lagi pulang.
0: Iya dong, semangat Mbak Yaya cantik. Waduh.
1: HP-nya diganti aja yang baru Mbak
0: Nia. Iya, ini nanti minta juragan diganti baru lah ya. Kayak gini udah ngelag banget.
1: Ini suka apa ngelag ya?
0: Susah banget diputer. Aduh, dipencet-pencet susah banget ini ya. Kurang sabar
1: aku mau minta
0: apa,
1: lagunya coba. Bila nanti udah diputer belum?
0: Belum.
1: Ya udah itu aja. Dalamnya buat Titi, terus Mbak Partini, dan buat semuanya yang lagi menikmat. Apa aja nih?
0: Oke, mau apa
1: buat
0: aja?
1: Sehat selalu, moga rezeki sebentar ya.
0: Amin. Makasih, amin. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Mbak Yaya. Iya, Mbak Yaya minta dilem biru. Ini Mbak Yaya HP-nya. Ya Allah, lagi rewel banget kayaknya. Ya, lagi sok rewel ini HP-nya ya. Diapain ini ya, dijewer kali ya, jangan dong ya. Nah, buat sobat Sarah nih yang sering gatel-gatel sampai tangannya kemerahan, kakinya juga kemerahan ya, suka main di sawah, main layang-layang nih, gak hanya orang tua, bahkan anak-anak juga suka gatel-gatel, tiba-tiba pulang main bentol-bentol semua tangan kakinya ya. Kasian kalau malam gak bisa tidur malah garuk-garuk mulu. Ya udah, oles minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ayo coba rasakan khasiat Sultana dengan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gimana nih sobat Sarah, udah coba Sultana atau belum nih? Belum kan? Ya makanya coba oles-oles Sultana ya. Bisa juga untuk yang kulitnya berjerawat, barangkali juga yang kulitnya kering gitu ya, pengen mengelembabkan kulit. Terus juga ada yang barangkali mabuk perjalanan nih. Ini kan masanya liburan gitu ya, pada bermudik ria ke rumah nenek, ke rumah kakek, atau bahkan liburan, plesir, piknik ya. Pokoknya harus sedia Sultana kemana-mana ya. Ada yang roll on mulai 15.000, ada juga yang 25 mili, 60 mili, sama yang 100 milinya mulai dari 47.000 rupiah. Jadi gimana nih, mau coba gak? Coba dong ya, udah banyak yang membuktikan juga. Cocok untuk semua kalangan usia, anak-anak, dewasa, remaja, orang tua. Bisa banget olesin Sultana aja. Minyak herbal serbaguna. Mas Ion, ayam putih, mat sore ya, absen katanya. Puterin Solja, bilang I love you. Salam buat semuanya aja. Mania lagunya diputerin sebelum jam 5 ya. Oke ya. Oh, mau OTW ke Temanggung nih, pengajian Gus Iqdam. Masya Allah, hati-hati Mas Ion ayam putih ya. Makasih udah nyempetin beratensi monitor pada sore hari ini. Oke deh, Nia puterin dulu ada lagunya Nabila Maharani, Bila Nanti. Stay tune bareng Nia di Popmania.
2: Orang yang udah sayang sama kamu, karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

0: sering pegal linu. Setelah saya minum Herbu Top, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Herbu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbu Top.
2: Dapatkan Herbu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margarita.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Okay, masih bersama nih ya di acara Pop Mania, asik. Lanjut sesi phone live kedua. Hai, yang mau naik, ayo siapkan HP-nya, langsung pencet aja yuk, langsung di 085186069994. 9-nya kebanyakan ya. 085186069994. Hai. Wah, lagi mandi mania, basah tangannya ya. Jadi gak bisa ini, apa namanya, telepon. Oh, ada yang bisa dong. Udah selesai mandi nih, paling gasik ya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Alah, ini pagi mulu kembarannya orang Pituruh ya.
1: Iya, Bu, bukannya selamat pagi sekarang.
0: Apa iya? Bukannya sore ini. Aduh, ngarep.
1: Oh, selamat sore ya. Kayaknya masih pagi.
0: Sore lah ini.
1: Udah Nia, apa kabar?
0: Nia, sehat, baik. Alhamdulillah.
1: Aku juga sehat.
0: Sehat Mbak Cindy,
1: kan,
0: alhamdulillah.
1: Baik-baik saja.
0: Kayaknya bahagia banget
1: Mbak Cindy. Kayak gitu, siaran sore biar tahu rasanya sore.
0: Ah, oh,
1: siaran malam bener-bener. Biar tahu rasanya malam di situ kayak apa.
0: Udah pernah ya.
1: Iya. Biar adil gitu loh.
0: Biar merasakan ya.
1: Biar semuanya merasakan. Ini lagu lama apa lagu baru?
0: Ah, bebas, yang penting lagu pop aja kalau ini.
1: Aku
0: mah
1: minta itu Merayu Tuhan.
0: Oke, siap.
1: Ya. Salamnya ya buat KB Bae lah. Jangan kenceng-kenceng sayang. Yang lagi monit, ya udah mandi selamat sore. Yang belum mandi ya mandi. Sudah sore.
0: Ya, amat mandi.
1: Banyak yang bertugas, tetap semangat, rezeki full barokah.
0: Amin.
1: Kita tunggu lagune. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat sore. Popmania.
2: Sore, waalaikumsalam. Mbak Cindy, aku lewat tapi gak ada orang.
0: Ah, selalu aja lewat-lewat doang. Aduh.
2: Iya bener, tutupan terus tapi motornya tapi kayaknya gak ada deh.
0: Oh alah, Mbak Cindy kemana Mbak Cindy, motornya Mbak Cindy?
2: Mbak Sandu lah motornya, nah diumpet menang, ngerti aku harap tolan.
0: Sabar ya, jadi gak jadi mampir nih ya. Halo, masih di sana?
2: Halo,
0: ini
2: lagi giniin Rahman.
0: Oke.
2: Aduh, enaknya minta lagu apa ya, capek banget baru pulang.
0: Apa ya, enaknya ngapain ya?
2: Enaknya ngapain Mbak Nia? Ini apa sih, pop mania ya?
0: Iya, pop mania ngapain wes? Mau lagu apa? Mau lagu apa nih di daerah Mak?
2: Mau lagu apa ya? Ini aja deh, anu jadul boleh nggak?
0: Boleh, lagu apa wes?
2: Aku lagi pengen dengar lagunya Republik, udah yang dari Republik yang Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Belum nih aku puterin.
2: Oke, itu aja.
0: Siap.
3: Ya. Pengen
0: jalan kasih.
3: Aku ngerti judul.
0: Orang ngerti judul ya.
2: Aku Rahman, tapi nggak ngerti judul ya. Aku sampai depan.
0: Aneh banget. Tuh kata Mbak Cindy aku motornya di depan kok. Tuh.
2: Iya, tapi
0: bohong
2: tadi
0: berarti. Hai Allah.
2: Berarti jumpa enak ya.
0: Sampai sih ngumpetan motor Mbak Cindy lah.
2: Ya udahlah, besok kadang-kadang kalau ini mau mampir aku telepon ya. Tapi aku gak punya nomornya, aku minta dulu.
0: Iya kak, walah ternyata.
2: Iya bener gak punya.
0: Yaudah,
2: salamnya fotokopi sing wis masuk bae Mbak Cindy. Terus apa maning Miki?
0: Bu Yati, Mbak Yaya.
2: Bu Yati, Mbak Yaya, Om Andre, katanya spesial dari Rahma, Om Andre masuk.
0: Ya, spesial telur tiga ya.
2: Iya, telur tiga lah, gak apa-apa lah. Mah Intan, Bundar tuh, tiga orang itu spesial dari Rahma. Ya udah, ditunggu lagu nek. Mbak Nia, jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Hati-hati pulangnya. Bahasnya okay. Muter.
0: Oh, siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Lanjut nih, ada yang mau mau lagu, mau telepon lagi enggak nih? Yuk. Kayaknya belum ada ya. Ayolah, pencet. Gak ada pulsa man ya. Iya, gak ada pulsa ya. Semangat ya. Semoga besok iya bisa telepon gitu ya. Kapan-kapan gitu ya, atau malu nih mau telepon. Aduh, biasanya juga malu-maluin ya. Enggak lah, semuanya pada kalem-kalem ya, sobat Sarah ya, kalem banget. Iya, hai yang hari ini udah mandi kedinginan, jangan lupa ngeteh dulu ya, minum biar tambah segar. Minum teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik, beli teh moro yuk, beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai berapaan sih teh moro? 15.000 aja loh, udah bisa dapat teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Jadi tunggu apa lagi nih sobat Sarah ya, beli di apotek aja dan barangkali ini main beli borong gak tau ya di studio teh moronya. Boleh banget. Tahu alamat radio boleh di Radio Sarah FM Kebumen di Jalan Bulubito Desa Tunjung Seto RT5 RW1 Kecamatan Kuda Binangun Kabupaten Kebumen. Yuk lanjut bareng lagu Merayu Tuhan. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama nih ya bareng Popmania.

0: benar, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun. Apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08 Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf bila Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bareng Nia lagi. Nia izin pamit. Selamat sore buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Mas, Mas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, Win dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deres banget, malah keluyuran lagi.
0: Biasalah Mas, aku kan habis dari rumah si Dela.
1: Dela si bucin, giliran seneng aja sama ceweknya, ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, Mas nitip obat, Mas anterin ke klinik.
0: Ya elah Mas, kita kan sohib.
1: Sohib-sohib, bagian ngerokin doang sohib.
0: Tapi tenang aja Mas, soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop, obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
1: Iya sih, iya Win. Tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
0: Iya iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam basuh nih.
1: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
1: Dados teng lebete bulan Muharram, bulan menika niku ana dina sing istimewa yang mana hari itu dinamakan hari Asyura. Dan di dalam hari Asyura menika kuwatah peristiwa-peristiwa ingkang luar biasa. Kados to sing pertama peristiwanipun Mbah Nabi Adam. Dados Mbah Nabi Adam niku mbahe awake dhewe kabeh. Awake dhewe niku ya dulur-dulur teko Mbah Nabi Adam. Mbah Nabi Adam pertama diturunkan oleh Allah wonten surga. Takoni kerasan-kerasan. Butuh kanca, butuh. Ciptane kanca jenenge Ibu Hawa. Ning ya krana digodha, dibisiki iblis dan sebagainya, akhirnya dipenging nyedeki wit kuldi malah dipangan. Lah akhire nglakoni kesalahan setunggal kali Gusti Allah dihukum, didukne wonten donya. Lah barang didukne wonten donya menika Mbah Nabi Adam niki wonten riwayat ingkang dawuhaken dalam perjuangannya madosi Ibu Hawa kalian perjuangannya ngerah maghfirah, ngerah ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Mbah Nabi Adam menika terus maca istighfar. Jadi nalikane diduk ning donya niku Mbah Nabi Adam niku terus maca istighfar. Jaluk ngapura ning Gusti Allah. Wonten riwayat ingkang dawuhaken Mbah Nabi Adam menika kalih maos istighfar 40 dina niku sujud. Kalih maca Rabbana zulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Terus 40 dina. Iki mek gur krana ge kesalahan pisan ditok neka surga. Lah awake dhewe ben dina ge salah. Ben dina ge dosa tapi melek mlebu surga. Kira-kira antik apa ora? Kula kalih jenengan iki lho. Iso kopian pisan. Iso nggih jubah pisan, iso kudungan pisan ngene lho. Masane kowe wis paling surga-surga dhewe. Antik ya dhewe. Mbah Nabi Adam asli muduh surga. Nglakoni kesalahan pisan dihukum Gusti Allah istighfar. Miturut riwayat sujud 40 dina maca Rabbana zulamna anfusana ila akhir. Lae dhewe ngaji ning sorsingon pisan ngene lho, masane kaya wis paling surga. Kesalahan iki ben dina. Isuk tangi turu jebret, iki wis ge dosa nyelathu tanggane. Rada awan neh. Ini acara ngene iki ngewangi ora urun maidu. Wong maidu wong ya teko. Lah. Tapi yo milik surga ngono lho. Ya anjen antik. Awake dhewe iki antik ngono. Dadi ora enek sing salah iki ya awake dhewe. Bekekok. Bekekok cara bahasane wong-wong Jawa niku bekekok. Dadi ngibadah ora patek. Terus mengharapkan rahmatnya Allah tanpa adanya perjuangan. Dan Nabi Adam melakoni salah pisan langsung istighfar kados ngoten niku. Gek dituk ning donya. Lah wedi ning donya terus gek dosa milik mlebu surga. Nggih mugi-mugi ayat ndang tobat. Amin Allahumma. Amin. Lah di ngapurane Mbah Nabi Adam nalikane maos istighfar menika niki wonten riwayat ingkang dawaken nggih 10 Muharram menika. Tanggal 10 bulan Muharram dina Asyura menika niki nek ngapura Gusti Allah teng mriku di ngapura karo Gusti Allah. Terus wonten kisah malih dilepai Nabi Yunus saking ditelanipun iwak. Dadi Mbah Nabi Yunus niku nate dilep karo iwak paus. Dan beliau mengalami tiga kegelapan pada waktu itu. Petenge ning jero iwak, petenge tengah wengi, petenge pirang-pirang dina niku wau dan sebagainya. Lah akhire Mbah Nabi Yunus yo istighfar neh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dolimin. Mulakno sing paling tepak bulan Muharram ngeten niki ngatah-ngatahaken maos istighfar. Lah kire krana karo Mbah Nabi Yunus diwacane istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dolimin. Langsung iwake asam lambung Mbah Nabi Yunus langsung dilepeh. Sujono nalikane dilek iki mang ora dikremus, mek dilek tok. Dadi metu yo jek utuh. Metu jek utuh blundung akhire. Mila nek jenengan niki dari kisah-kisah ini katah malih kisah Nabi Ibrahim nalikane masalah kalih Raja Namrud digodho Raja Namrud, Nabi Musa nalikane diuber Fir'aun. Niki nggih wonten jroning wulan Muharram alaihi wasallam. Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayul lail khair, ayul lail khairun wa ayul ashur afdal ya Rasulullah. Dalu malam yang baik itu kapan ya Rasulullah, dan bulan yang utama itu kapan ya Rasulullah? Jawabanipun Rasulullah napa? Faqala khairul lail jawfu, saapi-api bengi menika pertengahane bengi. Wa afdalul ashur syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Terus saapi-api utawa sak utama-utamane bulan iki, bulan sing biasane kok jenengi utawa kok celuk bulan Muharram. Mulane ngapunten niki kata sing teng ajeng ibu-ibu dan sebagainya. Mumpung ning jerone wulan Muharram ngeten iki, jenengan sing duwe hajat pengen anake dadi wong soleh, pengen dadi anake pengen dadi TNI, polisi, wong pinter apa dan sebagainya. Niki momentum ibu-ibu niki ya tirakat. Saapi-api bengi niku pertengahan wengi. Mulane kula niku biasane nek wayah rutinan ning pondok niku minimal sak maju-majune jam 12 niku ndonga ngoten. Mengke sepertiga malam tahajud dan sebagainya, ndungakne keluargane dan sebagainya. Bulan yang utama, bulan Muharram niku dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus sasunggalipun amaliah sak litunipun ngata-ngataken maos istighfar, nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala, amal sing saya malih teng jurene wulan Muharram menika napa Gus? Poso. Man soma yauman min ashurillahil hurum kana lahu bikuli yaumin salasuna yauman. Sapa wonge sing gelem poso sedina ning jerone wulan Muharram iki per satu hari ganjarane kaya 30 dina. Jenengan poso sedina ganjarane kaya 30 dina. Terus man soma salah satu ayamin min syahri haramil khamis wal jum'ah wa sabti katabahullahu lahu bikuli yaumin ibadata tis aimi ati amin, ibadata tis aimi ati amin. Sapa wonge sing gelem poso dina Kamis, Jumat, Setu, telung dina niki berurutan, maka setiap satu harinya menika ganjarane niku sebesar ibadah 900 tahun. Kiai iki lho umure sampai 100 meneh wis apik. Nggih to? Lah wong 30 punjul ya wis watuk-watuk ngene iki. Nggih napa mboten? Lah nggih. Lah jenengan gelem poso sesuk Kamis, Jumat, Sabtu, telung dina berurutan ning jerone wulan Muharram nika. Niki ganjarane jenengan per satu hari kaya ngibadah 900 tahun. Lho kanjen promo gedhen kok. Promo gedhen. Mulane iki maneman tenan nek ae dimek dewa, dewe-dewa dewe. Lho Gus, nek kula ngertosi kan wulan Suro ngene, wulan Mbah Keris. Kula ngertosi kan wulan ra oleh mantu ngene-ngene. Mboten ngoten niku, maksude ae dhewe ra usah seneng-seneng. Tirakat riyadhah. Mantu kan identik karo pesta. Nek jane oleh ya oleh. Pemare nganu. Kemarin moro tuane mati ngene-ngene lho, nek malah mati nek jenengan malah cocok nang dumduman warisan. Tapi nggih muga-muga sehat kabeh. Jadi ngoten niku. Mboten kok ora oleh nyapa mboten. Maksudnya jenengan kan ibadah. Karena di situ banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bahkan kejadian yang para nabi-nabi ingkang istimewa niku beres tuntas ning jerone wulan Muharram. Bahkan Kanjeng Nabi nggih dawuh nek masalah poso niku wau Abdul Syam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Luweh utama-utamane poso sakwise poso Ramadan iki poso wulan Muharram. Gus nek cara kula ra kuat sak wulan, Kamis, Jumat, Sabtu ra kuat. Saene malih kapan? Tanggal 10 sesuk. 10. Lho kula mireng-mireng tiyang Yahudi niku nggih tanggal 10 nggih mulyakne to Gus. Bulan Muharram menika. Ya poso nggih. Mulane Kanjeng Nabi nate dawuh, nek taun ngarep aku jek enek, aku jek urip, dawuh Kanjeng Nabi, tanggal 9 aku ya poso, dinggi pembeda gen ora padha karo wong Yahudi. Terus nek wong Yahudi kuwi poso, jadi sing luwih pantes ya aku dawuh Kanjeng Nabi ngoten iku. Milana tanggal tanggal 10 Muharram mbuh dinane apa mbuh mengki nyandelok neh. Niku diusahane poso. Weman-eman niku jenengane mboten poso. Gus, amalia istighfar, poso pun lintune malih nopo? Santunan anak yatim. Niku nggih sae dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza bakal yatim ihtazal arsy. Nalikane anak yatim menika nangis, bocah yatim niku terdolimi. Fayuqalu langsung Gusti Allah niku merintah, ya Jibril, hei Jibril, wasi'in nar liman abkahu, bukaan lawang rokok ke, mbak no lawang rokok kangge wong sing garai bocah yatim nangis kuwi mah. Tapi kok enek bocah yatim ini dibungah nih, dilalah wong karang soko, wong karang suko, dilalah wong karang suko nih wau kumpul kape, mbok wiseng duwe orang duwe, yo santunan santunan, nyeneng nih bocah yatim, wawasiil jannah liman adhakau, ye Jibril, jembarno lawang-lawang surga ke kangge uwong-uwong sing wis garai bocah yatim guyu bocah yatim mesem. Mulane kalih kula nyuwun tulung ngaturi dhateng panjenengan sedaya mboten kok kula marahi mboten. Santunan anak yatim ini usahakan tidak menyakiti hati mereka. Kadang enek uang niate pengen nyeneng ne bocah yatim tapi malah garai nangis. Umpamane disantuni per bocah dikei amplop 200, 300, 500 mari kui tapi kok diunggah ne panggung dilalah bapak matine rong wulan kepengker karo diwacane puisi. Ayah, kenapa kau pergi? Mbok jadi sendiri, nganggur dan sebagainya. Wis umpamane ngono, bali pak sabarlah puisi. Lah iki niate nyantuni nyenenge bar kuwi malah garai trenyo. Nggih nuwun sewu nek kula akhire nggih kula siasati. Nek pengen panjen pengen ngeterne ning omahe dhewe-dhewe niku ya repot. Kadang kula ya renek wektune tapi pengen ngundang ning pondok wong cacah niku wong sojo meneh cah yatim wong sing sepuh-sepuh ngeten iki diundang ning pondok niku ya seteng. Akhire ngundang sak desa, rong desa, telung desa. Piye carane gen seneng? Nang undangan niku mboten enten tulisane. Undangan bagi anak yatim mboten enten kula. Kuwi kan ra usah ditulisi ngono ki ya wis ngerti to wong tuane nek kuwi mang cah yatim leres no mboten. Nek kula tulisi, ini bagi adik-adik yang berprestasi, ngajine mempeng, diniae mempeng. Lah, wis diundang Gus Idam. Bocah hadroh kula pacaki. Nggo Ibnu dipacaki badut. Badol dipacaki macan-macanan. wis guyu. Ora enek ceritane sing teko kuwi barno nangis. Barno apa nyanyi-nyanyi kok dibedheki apa surat-surat pendek dan sebagainya. Tukane bakso sangoni mulai wis seneng. Lah nek usah bocah yatim kon dhuwur ning ngisor ngene. Aja kok kosek ngono aja. Dadi ngoten niku santunan iki ngoten niku piye carane nyenengne. Kadang kan wong-wong ya jawani ya pengin didelok wong ngono mah tuli si santunan anak yatim. Masalah pun enten riyen ngoten niku teng Blitar. Wong kula riyen ya tau ngalami ngoten niku dilalah. Mulih niku oleh duit 1 juta apa 2 juta mulih malah nangis. Nangis mamane wis lali karo pake akhire ibuke ditakoni pisan ge ibuke iki yo dilalah cek kangen akhire yo gerung-gerung mulih tangisan Cina kabeh niate ae di nyenengne malah nggarai nangis kabeh dadi yatim niku nek dicengek bahaya ila bakal yatim ihtazal ars arse Gusti Allah yorek nek nalikane cah yatim niku nangis terdolimi niku langsung Gusti Allah merintah malaikat Jibril ya Jibril wasi innar liman abkah kalau bukaan malang rokok sisa obo-obo nih anggi bucah yatim kaki uang sing garai bucah yatim nangis kek bismillah masya Allah jenengan sing iso gati karo cah-cah yatim niku luar biasa bagi panjenengan-panjenengan sing ngopeni bucah yatim jenengan semangat jenengan dirantos kalian Kanjeng Nabi jadi wong tua budi-budi mbah-mbah sing ngopeni bucah yatim niki jenengan sing bunga sing ikhlas ditambahi ikhlase ditambahi semangate dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil yatim fil jannah hakada aku karo bocah yatim aku karo uang sing ngopeni bocah yatim wa kafil yatim fil jannah hakada kaya iki wa asaro bisababati wal husta wa farraja bainahuma Kanjeng Nabi nunjukne kaya jari telunjuk karo jari tengah terus Kanjeng Nabi ngregangne titik ngeten dadi posisine Kanjeng Nabi kalih bocah yatim kalih wong sing ngopeni bocah yatim ngene terus sis ngene loro ini cedek banget jenengan saat ini ketarane kaya kangelan bocahe nangis rewel dan sebagainya pun jenengan sing ikhlasnya diterantos kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis mugi-mugi lare-lare yatim niku dimulyani dening Allah Subhanahu wa taala niku keramat niku eman-eman ngeten niki kaya jenengan-jenengan ora usah ngenteni sugih sudah kok tidak ngenteni duwite kaya Pak Agus Hamami Juragan Bagong Jaya Plastindu betul usah ngenteni sugih kaya jenengan-jenengan melok santunan masjid musola nek santunan pun istimewa niku boten-boten mungkin nek duwite entek malah tambah kathah apa aku ngene iki rung sedekah muharram iki guluku malah panas iki ketek kurang sedekah halo tapi kula dhewe niki nggih yatim yatim senior bapakku kan wis renek tapi nek nyantuni kula yo kurang mandi wong renek yo wis suwi iki kula wis tuwek blantongen koyo ngene pun alhamdulillah gue saat jaringi ngaji nih gini luwe semangat ya Allah galek iki koyok ngini iki ya ST galek iki janura sepele gue tinggal ini kau elep-elep mobil-mobil ya Allah kuatah banget bahkan biasanya kadang wong galek iki paling nganteng ning sor singon beri kong gitu enom tuwek jibur ini nanti gue kena nangkleti takon ada wong galek jajal enek sing omah ini gue kena lho ngendi panggul apa munjungan takonono ngono ki numpak apa rene takonono ber takoni nite rombongan lha jenengan nyambut damel napa Pak tandur lha ngeten iki sangune pinten ngeten iki ya ngene iki sangu 50.000 engko sing 30 nggih urunan numpak elep turah 20.000 tuku kopi ning Sorsengon turah neng kowe nek kacang godhok utawa jagung dituku ya Allah kaya ngono wong galek ya ngeri tenan ST-nya gede banget ngene ya Allah kula nyantungane sehat nggih Tuhan istiadat gue jadi yuk ketun Pak Agus niki wah terus niki nengelik niku loh sowan terus kali Pak Haji Duki nah ini dilalah kok yuk pas gering wow siang niku kulo periksa teng SK mriki lho. Ya alhamdulillah niku wow, hasil skenan niku sehat banget. Mboten enten napa-napa nih niku aku kula yo foto di ronsen didolok sembarang kalire sing ora manuke tok. Niku nggih lho tenanan lho. Jangan kok dikira aku gaya. Kula saestu mang ning SK mari kuwi krana ngombe obat akhirnya turu. Turu mboten saged tangi ngoten lho. Lah niku aku dioprak ning digugah rencang-rencang niku terus budal Gus budal. Oke siap ngoten. Tapi untung Beijing niku rutinan sesuke niku teng Kediri dadi ora adoh-adoh. Ya Allah alhamdulillah. Terus dadi rosi jarene dokter niku jibar dikabari. Alhamdulillah Gus hasilnya bagus mboten enten masalah. Lah piye anjurane dokter nggih niku wau rokoke kirang niku wau. Karo sedakoe paling kurang kuwi lho ya toh. Yo, penyakit ngeten iki kan nggih ngrontok ni dosa sing ali. Di paling dosa ni lambi kula niku kathah akhire karo Gusti Allah dikeki radang niki. Aduh. Anu ngono lho kaya celkit-celkit ngono lho. Kula tak karo ngemut permen ya. Mangket mangar tak emut sampe lak selene ndur tisu ku wedi ku meri wong-wong. Alhamdulillah. Kowe mah urip karo wong galek iki. Wonge ikhlas-ikhlas. Yo selawatan sik yo. Maca salat Jibril karo nggih gin semangat niki sing nyeng kuyung niki gin semangat, gin meriah. Terus yang paling penting gin dirahmati Gusti Allah. Dados kaya kula kali panjenengan iki nek kangelan apa ae, angger kok Gusti Allah iki ngedhukne rahmat ning awake dhewe. Masalahe tuntas. Beres kabeh. Pokoke Gusti Allah ngedhukne rahmate welas asihe. Lah niki gampang. Barang sing angel dadi penak, penyakit dadi waras, utang iso lunas. Amin Allahumma. Jajal flash HP ini dimakne kabeh ket mulai ning ngarep Indomaret. Indomaret sampai tutup bisa. Flashe dimakne kabeh. Nah, sampai sing ndur dak daleme sederek bagus niki. Ya Allah. Flashe jajal dimakne kabeh. Ini beda nggih kali kula tahun wingi teng Galek nika. Tempatnya beda. Dalam. Wow, idul mriku. Kok kilen. Yo flashe dipakne. Tapi jenengan ora gelo to ngaji kula ora penak. Wah, jan wong apik kabeh. Nyapa gelo ora melu urunan kok jenengan. Boten-boten guyon-guyon. Flashe mburi-mburi kabeh. Ana sing go center barang. Flash sampai teko napa nika gudang napa-napa nika. Flash mburi pakno kabeh. Kula gin semangat ya Allah galek wong ikhlas kabeh. Kanca-kanca wong galek iki wong apik-apik kabeh. Flash ya. Bot. Iki semangat sing gelem ngumpakne flash tak dongakne November sesuk iso ndang umroh kali kula. Allahumma sholli ala Muhammad.

Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, acara saat ini kegerini ngeten isi repot kata sing nyengkuyung kata mugi-mugi sedoyo ingkang derek repot derek nyengkuyung dipun litoni rizki ingkang langung kata lan barokah. Kulong ingapun tenek pomong ngerepoti. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa istimewa tenan. Jenengan nek wis ngertos ngoten niku mula niki teng mriki enten sing duwe masalah mboten ning uripe. Kathah to? Lah belajar saka peristiwane nabi-nabi terdahulu yang masalahnya, ujiannya, cobaannya banyak yang selesai di dalam bulan Muharram, bahkan rata-rata itu di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Milo monggo jenengan ojo ngliwat nih momentum sing keramat niki. Ake-ake njaluk ngapura ning Gusti Allah. Sapa ngerti nek enek sing wis ngrasa susah pirang-pirang tahun, ujiane pirang-pirang tahun, pirang-pirang wulan niku ora tuntas-tuntas. Sapa ngerti berkae jenengan njaluk ngapura ning Gusti Allah, mari kuwi istiqomah. Noto ngibadai panjenengan datang Allah jenengan diudari masalah-masalah ini. Ini wow, Mbah Nabi Adam ditompo tobate niku 10 Muharram. Nabi Yunus ditokne soko iwak sing mangan sing ngemplok Mbah Nabi Yunus niku 10 Muharram. Mantun niku Nabi Musa, Nabi Ibrahim niki nggih beres sedaya rata-rata ning jendune wulan Muharram. Mila kula yakin sedaya ingkang rawuh niki mengke masalah-masalah

0: hasnatani walaha fadlun nukil sum sholli sol zur aliman ud waktakhil rasul yatimim sah tasoddak waktasil wasi alal yali kolim dufro wasurotal ikhlasi kul alfatasil poso sholat silaturahim ziarah ning wong alim ngendangi wong loro ngenggi celak ngusap sirai bocah yatim yorang ngusap tok maksudnya yo sodako mbuh sodako ning cah yatim saya liane cah yatim ibu nopo-nopo terus mandi 10 suro menika adus terus jenengan nambahi nafkah di bojone jenengan 10 suro sesuk jadi cara jatah sangune bojone ditambahi biasane 100 tambahi 200 mak-mak nggoyu kabeh prenges nek iki ketoke cocok aku lho tenanan kuwi nek nyangoni bojone nyangoni anake 10 suro kuwi malah wonten niku anake wong-wong ini biasane wonten tiyang soleh wonten niku masjid tukokne emas kok bojone 10 suro jadi ora pangah ngerti ini ngumbah keris ya. Terus mari kuwi ngetoki kukur semaca surat ikhlas ping 1000 kul huwallahu ahad menika pun wallahu alam bisawab bisra usah angel-angel ngono ae aku ya wis penting jenengan kula dugi nggih to jane rasane wis ora nemen-nemen ngene gulu kene sirah iki kaya antep ngono lho tapi ya suwi ra lara bene panjenengan aku suwi ya suwi kula niku ora lara jadi tak nikmati ya semoga-moga melebur dosa-dosa kula alhamdulillah niki sing omahe waduh saking niki desane kan Karang Suka Karang Suka lah terus sing desane adoh saka kene iki ngendi sing ngono niki ngendi omahe Muning Sumatera dirapi wong kene nek sing mburi kono Ponorogo masa enek ndi masa Ponorogo ya rene aku ya sawi lho gak ning Ponorogo maksudnya hadroh batik ini tempat sabar biasa nih mari biar nih gulu gatel-gatel kadang waktu ini diracun para cacah orang tak percaya aduh oh enak rasanya loro alhamdulillah berarti jadi ganteng ini harus kestialah jadi Fir'aun ini selili tenen su lho gak gelom loro Fir'aun ini selili tenen su dia itu kini orang kaya Fir'aun ya bisa naik penyakit di tompong Fir'aun cakar pedi ya sing pono lho Ci jam 1 sing kono sing sandingi FOH ke
1: enggak mesti
0: wih ke kananmu ke kono ini ngerti dong idul kilenmu kono lo kulonmu ini wong ngerti ya munjungan munjungan renek dan wih seragam-seragam ini lo Ci Ci maju hari ini tak cintai gitu munjungan di lah wilo wilo kelambinin dok bebek wilo sakru wilo munjungan wongnya kocok motoran wakeh lho udungnya putih kelambinin dok bebek lemu-lemu biasanya ya ini ST ya wah telung tahun belum pernah dipanggil kaya duwikin wombo kaya ini ya lapangan lho ini urip salam
2: assalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalemipun pundi panjenengan, Bu?
1: Kula munjungan tawing, Gus.
0: Munjungan tawing ya adoh ya.
1: Mboten. Gus Idam sampun pernah tindak ngriku kok.
0: Kapan nggih?
1: Gunung Kembar.
0: Ki hadroh ya apa tadi pikiranmu iki lho. Modelmu kaya obat watuk no. Gunung Kembar pundi lho, Bu?
1: Desa Taweng Munjungan, Gus.
0: Napa sing kula nate mriku harus ngliwati kali ya nek ditulis Gus Igam iki.
1: Nggih, leres.
0: Oh, nggih. Lah nek jenengan ki nate teng ST.
1: Insyaallah nggih, sampun.
0: Kuwi nek kokono ning ST pirang jam?
1: Nggih, berangkatnya jam biasanya jam 10.
0: 10 siang?
1: Iya.
0: Sampai sana sore?
1: Sore, jam 4.
0: Dan itu grup apa, Bu, ini?
1: Grup Jamaah Yasin.
0: Tiang pinten nih, Bu, kayak munjungan?
1: Niko, tiang 17, 1 elep.
0: Yasinannya seminggu pisan?
1: Iya.
0: Nah, alhamdulillah, kok munjungan sampai mundur ini, loh. Ya Allah. Niko, nek, tuki beri pinten jam? Setengah jam, ya? Mosok lah iki galek to iki.
1: Nggih.
0: Mosok kene munjungan rong jam.
1: Nggih, elep Gus. Tapi kalau naik sepeda motor hanya 1 jam.
0: Rong jam. Lah, wonten niku napa lho Bu kok diperjuangne rong jam kan ya adoh.
1: Nggih.
0: Ningali napa jenengan?
1: Nggih, pengen barokah Gus Idam.
0: Pengen delok wong lara iki. Aduh, mungkin-mungkin sehat sedoyo, Bu.
1: Amin.
0: Sehat, kula salami teng sederek-sederek niki. Damel jenengan nang sak jam niki.
1: Alhamdulillah. Niki
0: gambar kula kaya toko kok iki. Jam jenengan helman niki.
1: Nggih.
0: Niki oleh helm karya Agung Motor.
1: Nggih, matur sembah nuwun, Gus.
0: Wah, sudah kok ane akeh. CV Kebo Jaya. Tanah Muruk. Rumah sunat modern iso model Eropa, Jepang. Lha piye? Panitia wis kesel sik, sedekah itu. Grup senam. Wah, Jumat berkah, uji murni Sumberjo. Sambirejo tak gawe panjenengan. Juragan Mas iki. Grup senam. Pak Suwietno, Pak Lurah Slamet Karang Soko Suko Suko Bagong Jaya Pak Haji Agus, Haji Latif Anwar Boy ini yang pemak ini Ngeriaku Regensi Trenggalek Host of Afrika Kelutan Trenggalek Karya Agung Motor Trenggalek Muhammad Nawawi Karya Agung Motor wah wakil sudah wane damel kas majelisin jenengan Bu angsal 1 juta jenengan
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin
0: niki didungakne panitia-panitia acara niki Bu nyantungakne mugi-mugi panitia niku pripun
1: nggih mugi-mugi panitianipun panjang yuswa banyak
0: Amin.
1: Rezeki berkah barokah
0: Amin
1: sehat selalu
0: Amin nggih
1: Gus Idam juga selalu sehat
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepat sehat
0: Amin
1: ya, panjang yuswa ingkang berkah
0: Amin matur suwun Bu
1: nggih
0: ngapunten ingkang kathah
1: Sami-sami, kula nggih semanten ugi, Gus.
0: Nggih. Lah iki nek jenenge jero pager iki wong endi ae to iki? Dulure bagus. Dulur. Tapi kok ya nek sing seragam RT 23. 33. Nek iki karyawan. 2-3 gue sih duwe hajat iki. Oh, gue sampai kaya ngono cah nom-nom kaya iki biji Joko kabeh. Lho kene iki sing jaluk cah nom-nom apa wong tuwek-tuwek to piye to? Garangan iki. Pun Bu diwangsul ning miki salam.
1: Nggih, sampun Gus. Matur sembah nuwun sedaya nipun iki. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci, mikit kon balik nih, mikit balik nih. Lah, kok sampai tukang ngarepi du maraton. Lekui sing kene iki, golek isi ngomong Eci. Sing sepuh ono rene. Lanang rene, lanang. Lekui umai cedek-cedek ini kape ya. Nah ini gue kayak putih mas jenengan. Telah meriki. Oh lah kayak pinggir kayak ya enak uang lo kayak. Pocet. Ini liwat raiso lo. Allah. Boleh orang doa ci. Tunggu gini ya.
2: Tunggu ini Gus. Bapak-bapak sepuluh ini.
0: Bapak-bapak ngatik wila. Pak Sopo ini. Hitung tahun. Galek Siti salam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Gus Idam kula saged dugeni wonten ing majelis Sabilut Taubah jaraan menika.
0: Dalemi jaraan
3: kula dalemi kerja karangan.
0: Kerja karangan iki celak nopo tepi Bu?
3: Selak mawon.
0: Gangsal kilo.
3: Kirang langkung gangsal kilo.
0: Kali sinten Pak jenengan?
3: Kula kali yoga.
0: Garwane
3: jamangah.
0: Garwane mboten dijak.
3: Garwane sampun wangsul.
0: Teng griya napa teng ngarsanipun Allah?
3: Dateng ngarsanipun Allah.
0: Ya, pun dangu Pak.
3: Sampun wonten 2023
0: 2023
3: Inggih.
0: Eh? 3 taun.
3: Inggih, Gus.
0: Putrane jenengan pinten?
3: Yoga kula 3.
0: Ibu Erin gerah to, Pak?
3: Inggih.
0: Sakit nopo, Rin?
3: Sakit jantung.
0: Ngori menegara indredek ya. Sakit jantung.
3: Iya.
0: Belanja anak etiko harus tenggerio kali sinten saat ini.
3: Iya. Kulo kali yugo.
0: Yugo. Umurnya pinten Pak?
3: Latos. Kirang langkung pitung doso.
0: Oh, tapi kok kaya 6 ya kok gini?
3: Iya.
0: Masa pitung puluh?
3: Iya.
0: Betul pengen nikah malih?
3: Dereng sama niko.
0: Oh, ora kok mboten ora dereng.
3: Dereng.
0: Wah, gila padosane sing pripun lho, Pak?
3: Duka mbiyen.
0: Arah-arah lah kira-kira. Niki yo kula nggih dhewe yo sedhi omong-omongne pripun.
3: Nggih mboten.
0: Arah-arahe sing pripun, ciri-ciri. Menawi paling semeruk.
3: Ging sing saged ngopeni tiyang jaler.
0: Rata-rata nggih saged. Napa lho?
3: Dereng mesti.
0: Kok dereng mesti nggih?
3: Nggih.
0: Oh nggih. Makan mano isu sore.
3: Nggih, Gus.
0: Jenengan pertanian napa-napa, Pak?
3: Pertanian.
0: Nanem napa niki?
3: Pantun.
0: Nanem pantun. Pak. Jenengan solawatan saged napa sing solagen? Pak, Pak sinten wau?
3: Pak Yono.
0: Pak Yono. Solawatan napa jenengan sing saged?
3: Solawat Nariyah.
0: Cobi, monggo. Kaya nek pujian.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

صاحبي في كل لمحات ونفس بعددي.

0: Yang biasanya pujian nih Pak Yono.
1: Iya.
0: Teng musola no masjid.
1: Musola.
0: Jamaah binten.
1: Insya Allah jalur setri gile selangkung gih won.
0: Oh, wata. Yang juragan sapi di loh tiang-tiang gih.
1: Gih namung nyadek nih gadane tiang-tiang niku.
0: Oh, lah le juragan sapi. Wah iki sugih iki.
1: Sugih-sugih waras.
0: Iya aja nyemoni sing gering.
1: Mungkin iku Gus edam enggal saras batokipun.
0: Amin. Kata-kata enten nggo mboten Pak Yono. Kata-kata hari ini.
2: Iki panik kita.
1: Nopo kata-kata tani?
0: Lejenan biasanya neng pasar sapi ya, neng kata-kata nopo, nuan gua pang dong.
1: Gue mugi-mugi tiang sati-sati niku kan nyadek niku lo.
0: Gue mengge kulo kene beriko.
1: Gue
0: pun niki pak mengge angsal helm.
1: Amin.
0: Apotek kebangan sehat.
1: Ingkang nyukani saged barokai.
0: Amin. Gudang bredet Trenggalek. Kali sangne mengki damel mahar nek pangki garwa malih.
1: Amin.
0: 1 juta.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi saged barokai.
0: Amin. Kalih kaca niki godi.
1: Alhamdulillah
0: kan niki Muharram, bulan untuk muhasabatu nafsi, introspeksi diri. Jadi mengki ngaca ketisuk sampai awan.
1: Insyaallah.
0: Nggih. Lah niku kaca. Ayo napa. Kene wong kene loman-loman hadiah kaya ngene. Jos nggih Pak Yono.
1: Jos.
0: Yen memang sering derek pengawasan kula.
1: Wasal wasul.
0: Teng kodhok iki kok nate
1: sabiru taubah Blitar niku lek ne wonten rencange nggih bidal.
0: Niteh sapi.
1: Niteh pisep.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya sini kandang nih sopo nih kok. Ipun ngotong Pak Yono ditutup salam.
1: Gih matur nuwun atas sumbanganipun mugi-mugi saged barokai.
0: Sumbangan masjid ya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yura penak karo Pak Yono. Dikira nyumbang ae dhewe. Ning ampunten Pak Yono. Kira nyumbang. Lah nek sing ning omah kae lho, kaya omahe sapa to, Ji? Tambah wengi. Iki niku. Kuwi nang pabrik. Bocah-bocah niku. 25.000. Sing sisih kene urung belas, Ji. Sakane kene. 25.000. Nggih, nek sing rondo, Gus, rondo. Hah? Eh? Rondo putih. Niku. Kalau-kalau Ji, agak rondo kono. Udung abu-abu, kabirem. Lawi, tangannya ngatung wih. Lah, apa ngatek wih. Monggo. Udung abu-abu, beri ini udung pink. Kabirnya hireng. Kene iso survei rondo. Pak Yono, ben jenis gak enak, kena jantung muri ya. Tolong tahu. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan dalemipun pundi?
3: Dalem aslinipun Karangsuko, tapi
0: Karangsuko.
3: Sudah menetap di Bekasi, Gus.
0: Bekasi, Jakarta?
3: Nggih.
0: Lho, kok pas ngriyo niki?
3: Anu terus dikabari anu bule ada Gus Idam di Karangsuko terus saya ke sini.
0: Jauh-jauh dari Bekasi?
3: Iya.
0: Oh, tepuk tangan. Namanya siapa, Bu?
3: Namanya Ibu Harmiatun.
0: Harmiatun sudah berapa hari di Karangsuko?
3: Sudah 3 hari, 5 harian.
0: Kapan pulang?
3: Insya Allah Jumat atau Sabtu.
0: Jadi hanya karena ada pengajian ini pulang?
3: Iya Gus.
0: Penasaran gitu loh.
3: Inge.
0: Terus ini pertama kali berarti adep-adepan oleh kulo?
3: Inge.
0: Setelah tahu aslinya deg-degan gimana?
3: Deg-degan Gus. Deg-degan banget. Biasanya cuma lihat di YouTube, cuma sekarang lihat aslinya di berdebar-debar. Ya Allah.
0: Piye iki saudara-saudara.
3: Ya Allah, nyuwun pentungane ben kula mengke mendapat suami seperti Gus Idam.
0: Iya. Bu Herni, Bu Sinten wau?
3: Bu Harmi.
0: Bu Harmi. Umure pinten jenengan Bu Harmi?
3: Dalem 49.
0: Putrane pinten jenengan?
3: 2 Gus.
0: 2 tambah 3 5. Pak Yono wae lho juragan sapi. Niki lho Pak Yono ketoke Bu Harni iso ngopeni.
3: Alhamdulillah. Kalau memang berjodoh ya ndak apa-apa toh Gus.
0: Gimana?
3: Alhamdulillah kalau emang berjodoh ya ndak apa-apa Gus.
0: Wah. Kaya ngono kuwi. 49 jenengan.
3: Nggih.
0: 49 anaknya 2. Berarti anaknya sudah besar-besar.
3: Yang pertama umur 23 laki-laki, yang nomor 2 19 tahun perempuan.
0: Masya Allah. Terus suami kemana ini?
3: Meninggal.
0: Berapa tahun yang lalu?
3: 3 tahun.
0: Berarti wis mari sewune sudah habis 1000 harinya.
3: Sudah.
0: Podho emang nek Pak Yono ya. Iya iya koyo sengko Pak Agus arep paduki natane tanggal lho piye. Jenengan dari Bekasi nggih. Berarti sering mengikuti live saya Bu Harni.
3: Sering di YouTube.
0: Masya Allah, ini ketemu asli gitu kaget.
3: Deg-degan. Dudukan banget Gus. Pengen foto bareng boleh gak Gus?
0: Ya asalkan Pak Yono mengizinkan.
3: Dos undi Pak Yono, dos undi.
0: Dudrak Pak Yono. Selesai. Gerah nopo riyen garwo?
3: Lambung, asam lambung Pak.
0: Asam lambung?
3: Iya.
0: Darah dudrak ya. Anu, Bu niki sedekahane kuatah. Nggih jenengan jane jenengan pengusaha. Pengusaha napa? Satian napa-napa?
3: Ikut di laundry aja.
0: Laundry milik sendiri.
3: Ikut saudara di Bekasi.
0: Anak yang masih sekolah kelas berapa?
3: Baru lulus ini, Gus. Yang ragil. Nggih.
0: Oh, niki ana rezeki geng bolo-bolo sing kula sebutne wau. Buat jenengan lah. Buat besok beli-beli tiket.
3: Alhamdulillah.
0: Niki enten rezeki 4 juta.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih. 4 juta kraten sing 1 juta dibeto Mas Yono wau.
3: Terus masalah perjodohannya gimana ini, Gus?
0: Nggih mengki takut anak-anake Pak Yono riyen. Kuwi lho, Pak. Jenengan ngerti to kaajaibane selawat nariyah kaya ngono lho. Allahumma sholli sholatan. Kaya ngono lho, langsung ses lho. Maca selawat nariyah ning bulan Muharram lho langsung ses kaya ngono lho. Wong Bekasi iso langsung. Lah nggih 49 tahun, musuh 70. Oke. Gek ninggale bareng. Nah iya, ya mau gimana lagi kalau memang sudah jalan Tuhan. Aduh, waktuku sampai mari. Galek.
3: Boleh foto bareng ya Gus?
0: Coba nanti kalau nganu biar ditata orang-orang.
3: Nggih, matur suwun.
0: Nggih, ngapunten ingkang kathah lho. Jenengan berarti wis enggak pernah pulang ke Karangsuko? Jarang.
3: Paling biasanya lebaran gitu sama anak-anak.
0: Masya Allah. Jadi tempriko wis kerja menetap di sana nggih.
3: Nggih, dari gadis.
0: Terus anak yang pertama itu sudah menikah?
3: Belum. Laki-laki.
0: Nggih. Gimana rasanya lihat YouTube sama hadir langsung di tengah-tengah masuk yo mek dredeg ngono tok.
3: Masya Allah.
0: Komentarnya biasa. Gimana?
3: Luar biasa banget, subhanallah. Gak bisa saya bangin, saya bisa berkumpul di acara yang seakbar dan semegah ini. Gak nyangka kalau warga RT 23 Karang Suko Trenggalek itu bisa membuat acara yang seakbar ini. Alhamdulillah.
0: Nggih, Masya Allah, pangestuni pun nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Mugi pulang besok lancar jenengan
3: Bu Harni. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Nggih.
3: Saya mengucapkan terima kasih, berkah dan barokah untuk semua yang hadir di sini, terutama semua panitia-panitia yang sudah mendatangkan jutaan orang di sini.
0: Masya Allah.
3: Matur suwun Gus.
0: Nggih, ngapunten lho.
3: Sehat selalu nggih.
0: Amin nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Pak Yono? Mojo sholat nariyah ning bulan Muharram lho iso ses kaya ngono ya. Padahal kemang yo ra tek bener nek sing salah barang. Kuwi lho iso kaya ngono langsung ses. Langsung teko ngendi? Bekasi. Hatinya luluh. Ya lumayan Pak Yono kacek. 20 kacek 21 tahun no. Kuwi ora kebagusan jenengan. Edeh, edeh. Lumayan kek yo wis terampil lah nggih. Wis engko ditata golek tanggalne ae dhewe. Bali ning galek kobil tu nikah. Nenek-nenek. Engko sareng-sareng maca salat nariyah niki duite cek akeh iki. Sedakwane diweni sapa iki? Rodo 15 tahun. Sing mundi? Niku kudung ping. Ada copi berdiri bu. Niku lucu. Kita ini wong dur panggung ikhlasnya Pak Yono kali niki. Ampun lho Pak Yono ya jenenge bolo ya ngene memikirkan masa depan temannya. Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten jenengan, Bu?
2: Dalem Sumiati, Gus.
0: Daleme pundi?
2: Bendo, Gus.
0: Bendo celak mriki.
2: Nggih.
0: Garwane teng pundi?
2: Meninggal, Gus.
0: Kapan?
2: Sampun 2012.
0: Undang dateng Rio kali sinten?
2: Piyambak Gus.
0: Umure jenengan pinten Bu Sumiati?
2: 67.
0: Iki ketoke pas iki. Teng Rio piyambak?
2: Nggih.
0: Lah putrane teng pundi?
4: Niku disuwun.
2: Mbah niku Mbah mriki niku.
0: Ya Allah. Jenengan biasanya kita Blitar mriko?
2: Oh nggih, sampun 3 tahun.
0: Ya Allah.
2: Nggih kalian niku kanca kalih niku niki wau nggih.
0: Nitih napa?
2: Kula wau sepedan tiang kali.
0: Sepedan.
2: Nggih.
0: Ya Allah. Berarti masak-masak dhewe hiburane teng griya napa jenengan?
2: Kula nanu ting peken.
0: Sadean
2: keliling.
0: Senes sapi.
2: Boten kula bakul sayur.
0: Oh sayur.
2: Nggih kula. Keliling enten.
0: Diku kelinganku panggah sapi engko cepukan. Alhamdulillah Bu Sumiati. Nggih, niki kersane selak dalu. Niki jenengan nggih angsal rezeki Bu Sumiati dapat sajian becik saking tiang-tiang senes saking kula. 4 juta sami kali. Niku wow.
2: Nggih, matur suwun sanget.
0: Jenengan sir nikah malih no mboten.
2: Mboten sampun buyut kali.
0: Wong nggih mboten usah.
2: Nggih, ngopeni buyut mawon.
0: Nggih, daripada ngopeni. Anu nggih.
2: Ngopeni anak putu.
0: Nggih, daripada ngopeni bojo nggih.
2: Mboten remen punan.
0: Pun mboten remen nggih. Kula mboten maksa. Pun mboten usah dipenggalih nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, bedine malah ngrepoti ngono lho. Nggih, putu kalih buyut mawon nggih.
2: Nggih, pengen putu kalih anak putu. Nggih,
0: dipun kersane diberesi sing Bekasi mawon.
2: Nggih, nggih.
0: Aduh. Niku enten jam, helm, kuwata.
2: Matur suwun sanget, Gus. Mugi-mugi berkah sampun.
0: Amin. Kula ngapunten ingkang kathah lho, Bu.
2: Nggih, sami-sami, Gus.
0: Mboten nesu to?
2: Mboten, Gus. Matur suwun sanget kalian sedaya.
0: Nggih, niku artone ditampani.
2: Nggih.
0: Niku. Lumayan, damel apa artone?
2: Nggih, mangke Dik. Damel anak yatim, anak kula niku nggih nembe ninggal sampun.
0: Sing jaler?
2: Anak kula jaler umur 17 tahun nggih meninggal kalih mantu kula niku sareng seminggu niku kalih kula niki.
0: Seminggu kali?
2: Nggih, anak mantu kalih anak lanang kula
0: niku. Sakit nopo lho, Bu?
2: Nggih. Kados mawune niku lambung ngeten
0: nopo.
2: Lambung kok terus ngedrop ngoten.
0: Iya.
2: Sedanten sedalu meninggal.
0: Aduh. Udrek.
2: Nggih.
0: Up. Nggih, mugi-mugi nyan sehat, Bu.
2: Amin, amin.
0: Nggih, sing lara-lara lambung niku ndak waras.
2: Nggih,
0: amin. Iki piye lho programe seminggu iso loro, ya Allah. Pun nggih, Bu, nggih.
2: Nggih, sampun nggih, matur suwun sanget sesuk
0: mawon nggih.
2: Gus Ida mugi-mugi kek ya.
0: Sehat.
2: Sehat nggih, matur
0: suwun. Urip terus nggih.
2: Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mikir ini diparingin Mas Pauji bagus nih. Gue bareng-bareng ngocok solawat nariyah nih. Gini untuk rezeki sing barokah kados Pak Yono wau. Solawat nariyah, aswil, tasbih, tungo sapu jagat. Ngoten nih. Allahumma sholli ala Muhammad.

wonten ngrebete wulan nuyu menika sarang-sarang nyuwun ngapunten dhateng Allah Subhanahu.

piano, dice quello che lo voglio fare. Comunque dia tidak menyesal terakhir maulid saya sedulur mengemahal diam setelah mahal diam jenar binarak malih mengaminkan doa-doa yang panjat jalan. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
2: Jun. Apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
2: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Renyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum, ulu jeng siang sareng Bapak Sahati Palihan mana?
4: Waalaikumsalam, nami abdi Bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT 209 Desa Nagrak.
3: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
4: Keluhan teh socana kurang awas.
3: Eta teh atau sabar lami ngagaduhan keluhan pak?
4: Kirang langkung 2 tahun.
3: Tatos ngonsumsi Vitama kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah titingilian teh caraan teu sapertos kapungkur.
3: Ayeuna atos ngonsumsi Vitama sabaraha botol?
4: 3 botol bade jalan kaopat.
3: Harapan kapayuna tatos ngonsumsi Vitama?
4: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
3: Aya pesan-pesan kanggo konsumen anusanesta pak?
4: Ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio. Vitama solusi kesehatan mata.
3: Hatur nuhun, wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: pakaiannya.
1: Lagian, Bapak mau kemana sih? Habis maghriban biasanya langsung sarungan. Eh, ini udah siap-siap pakai jaket lagi.
0: Apa ada orderan, Bu? Nih, mau berangkat ngojek lagi. Lagian ngapain di rumah? Ya bukan, lagi gak bisa dipakai kayak helm.
1: Oh, jadi mentang-mentang ibu lagi ada tamu, Bapak jadi gak betah di rumah.
0: Yang atu ibu, ini kan lumayan ada orderan buat nambah-nambah beli skincare. Ibu itu biar kinclong.
1: Bisa aja ngelesnya. Ya udah, sebelum berangkat minum dulu Habutopnya ya Pak. 3 kapsul nih, biar daya tahan tubuh Bapak selalu terjaga.
0: Iya Bu, sini ambilin minumnya.
1: Nih Pak, makanya Bapak harus rutin minum Habutopnya. Jangan pas kumat baru minum. Kesehatan tubuh itu harus dijaga setiap hari, Pak. Makanya minum Habutop juga tiap hari. Sehari 3 kali, Pak.
0: Iya. Udah, Bapak mau berangkat dulu nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah

0: Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Sarah FM. Malam hari ini kembali hadir DMK Manwani Anda bersama Lia di sini sampai nanti jam 10 malam ya. Lia ucapkan selamat malam, selamat bergabung bareng Lia di sini di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Dan tentunya hari ini spesial banget, hari Selasa, tanggal 30 Juni tahun 2026. Wah, akhir bulan kayaknya ya. Iya, karena besok pagi udah ganti tanggal, udah ganti bulan lagi ya. Semoga target di bulan ini semuanya tercapai ya Sobat Stara FM. Apa yang diinginkan di bulan ini, semoga semuanya sudah berhasil dicapai dengan sempurna. Ada yang belum tercapai di bulan ini impiannya ataupun targetnya? Gak apa-apa, gak usah bersedih, masih ada esok hari ya. Kita mulai lagi di bulan yang baru besok dengan semangat baru juga. Malam hari ini Lia siap menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut buat Anda yang pengen gabung atau barangkali pengen sekedar salam-salam, boleh banget merapat di sini di 0851-8606-9984 nya. Sekali lagi di 0851-8606-9984. Lia di sini gak sendirian dan gak pernah mau sendirian. Karena sendiri tuh gak enak ya Sobat Star FM ya. Jadi Lia suka bawa teman-teman Lia di sini. Teman-temannya siapa sih? Ada Habu Top ya, obat herbal Roman Harap yang paling top. Ada juga Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata. Dan juga ada minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Beli aku mau gabung, gimana caranya? Gampang ya, tinggal dikirimkan aja WhatsApp, SMS maupun teleponnya di 0851-8606-9984 sampai jam 10 malam ya, masih panjang waktunya. Baru mulai nih, baru jam 7, masih 3 jam lagi Lia menemani Anda. Dan seperti biasa Lia pengen absen satu-satu Sobat Setia Stara FM Kebumen ya. Ada siapa nih? Jeng-jeng, ada siapa yang udah gabung bareng Lia? Bu Tuti yang ada di Gerabak, selamat malam Bu Tuti, gasikan nih ya. Ada Mbak Puput juga, Mbak Sri di Purworejo. Kemudian ada Mama Nadia dari Poncowarno, selamat malam Mama Nadia. Mas Hoyong juga selamat malam. Ada Ibu Kumis, selamat malam Bu. Terus di SMS-nya ada Mbak Sakina, selamat malam juga buat Mbak Sakina, ya kan? Siapa ini? 8699, selamat malam. Pak Sunaryo di Kaligesing, selamat malam Pak Sunaryo. Thank you sudah monitor Star FM ya Pak Sunaryo. Ada Pak Haryanto yang ada di Pagedangan juga, selamat malam. Thank you sudah monitor. Putra Keling, halo buat Putra Keling, thank you juga sudah monitor, sudah merapat ya. Yang lain yang belum merapat, silakan merapat kembali. Ada Mbak Sutar, Bapaknya Naura, kemudian juga Mbah Ahmad, Butika Dermanto juga selamat malam. Sehat selalu. Juragan-juragan Ambal mana nih? Belum pada nongol. Mandi madu. Siapa yang belum ada? Kemudian ada Salis. Ya ada Durian Ambal juga. Kemudian juga banyak nih juragan-juragan Ambal belum pada nongol ya, tumben. Mas Andre yang ada di Taman Winangun. Jangan lama-lama ngetiknya Mas Andre. Selamat malam. Tapi Lia tahu kok Andre selalu monitor Stara FM ya. Umi Hanif juga selamat malam. Pak Yanto yang ada di Marun, pengguna setia Habu Top. Bu Ar, Habu Topnya masih enggak Bu Ar? Selamat malam juga. Saya selalu buat Bu Ar. Teh Rosita cantik, Habu Topnya disiapkan. Bentar lagi hari Kamis ya. Kalau habis
Willy lagi. Mbak Yaya cantik, thank you sudah monitor Mbak Yaya cantik jelita. Kok ketawa, Mbak Yaya kan emang cantik. Pak Topik yang ada di Tanjung Rejo juga selamat malam Pak Topik. Gak ketinggalan ya Pak Topiknya. Tadi udah dibuka sama lagu dari Umi Elvi Sukaisi dengan Mandi Madu. Aduh, malam-malam mandi madu terlalu manis nanti ya. Sekarang Lia buka dulu ya. Buka apa Mbak Lia? Buka apanya ya? Yang enak buka apanya? Buka pintu lah, siapa tahu ada yang mau beli habutop gitu kan ke Radio Stara FM. Jadi Lia buka deh pintunya. Bareng Irma Erviana Lia luncur.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Radio

Selalu koleksi bersama muncul dari Rana Rani dengan Rindu Bayangan. Rindu Bayangan siapa? Bayang-bayang semua kali ah dirinduin. Iya kan, gak usah ngerinduin bayangan. Yang asli-asli aja yang dirinduin ya. Selamat malam buat Anda yang udah gabung bareng Lia di DMK malam hari ini. Lia ucapkan terima kasih buat yang belum gabung. Masih Lia tunggu gabungnya sampai nanti jam 10 malam ya Sobat Star FM. Di 0851-8606-9984. Buat Sobat Star FM gimana? Dingin gak malam hari ini? Waduh, di daerah Lia tuh dingin banget ya. Cuacanya luar biasa. Kalau siang panas, benar-benar panas ya. Kalau malam dingin, sedingin salju ya kan? Sampai menembus ke tulang-tulang. Gimana yang punya alergi dingin? Aman kah? Soalnya cuacanya kalau malam sekarang lagi dingin. Jadi buat Anda yang punya alergi dingin, jangan lupa minum Habutop ya. Ini juga bagus kok untuk alergi. Buat Anda yang mungkin kena alergi ya, sering alergi dingin atau debu gitu ya, silahkan minum Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Ini juga bagus buat alergi. Selain itu, Habutop juga bagus nih untuk menjaga daya tahan tubuh Anda, apalagi di cuaca yang seperti ini. Kalau malam dingin, butuh banget daya tahan yang bagus. Biar apa? Biar nggak gampang sakit dan biar nggak gampang yang namanya masuk angin. Buat Anda yang sering bekerja di malam hari, juga perlu banget minum Habutop. Jangan sampai Anda sakit ya. Harus tetap dijaga kesehatannya bersama Habutop Herbal yang paling top. Buat yang belum tahu Habutop, Lia kasih tahu lagi, Lia nggak bosen-bosen nih ngasih tahu Sobat Stara FM untuk selalu hidup sehat bersama Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman banget dikonsumsi karena Habutop ini sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, halal juga dari Majelis Ulama Indonesia, dan perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Ya kan? Mbak Lia kenapa harus pilih Habutop sih? Obat kan banyak. Banyak ya. Siapa yang gak bilang obat banyak? Obat banyak. Tapi yang sudah pasti khasiatnya seperti Habutop, ya Habutop lah ya kan? Udah ribuan orang yang membuktikan. Kemudian juga Habutop ini 100% herbal alami ya. Tidak dikurangin 1% pun atau dicampurin bahan kimia atau yang lainnya ya. Habutop murni 100% herbal alami, jadi aman banget dikonsumsi ya sehari-hari, jangka panjang itu aman. Terus juga tidak menimbulkan ketergantungan. Ketika yang dikeluhkan udah sembuh mau di stop boleh.

minum setelah makan. Mbak Lia, anakku sakit, boleh gak minum Habutop? Boleh. Usianya berapa? 10 tahun boleh minum Habutop. 8 tahun boleh, Mbak Lia? Boleh, satu kapsul aja. Usia 10 tahun udah 2 kapsul ya. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Gimana dapetin Habutop sih, Mbak Lia? Pengen banget beli tapi ribet ya, gak bisa keluar rumah. Tenang, buat Anda yang gak bisa keluar rumah, kita bisa bantu kirim via paket langsung sampai ke depan rumah Anda ya. Jadi gak usah khawatir, hubungi aja nomornya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984-nya. Kemudian buat Anda juga bisa langsung beli di Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Gita Winangun. Anda juga bisa beli di apotek maupun di agen-agen resmi kami. Warga Kota Winangun, jangan lupa merapat ke apotek Taher Farma Kota Winangun di utara rel kereta Pinjebor ya. Di situ ada apotek Taher Farma Kota Winangun, banyak stoknya di situ. Kemudian juga bisa beli di apotek Sumber Waras ya, apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun. Ada juga di Agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kota Winangun. Kemudian juga Anda bisa dapatkan nih di apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Warga Kebumen, mana nih warga Kebumen kota dan sekitarnya, jangan lupa bisa merapat ke apotek Al-Huda Wonoyoso, apotek Al-Huda Mertokondo, ada juga apotek An-Nahdi di daerah Panjer. Jadi buat Anda yang berada di wilayah Taman Winangun, kemudian juga Panjer, Kebumen Kota, Pejagoan, juga bisa beli ke Al-Huda Kebumen ya. Kemudian juga wilayah Karangsari ya, silakan merapat. Kalau wilayah Pejagoan juga bisa beli di apotek Taher Farma Kuayuhan di utara perempatan Soka Baru Kuayuhan. Dan juga bisa beli di apotek Pramudia ya, di perempatan Pasar Putihan Kuayuhan Pejagoan. Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang udah pada beli Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultana. Lia doakan semoga semuanya sehat ya, rezekinya makin banyak, makin berkah, makin lancar semuanya. Sehat selalu buat semuanya. Terima kasih banget udah percaya bersama produk kita ya, ada Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultana. Jangan lupa merapat lagi ya, kalau stoknya udah mulai habis, karena Habutop best seller banget di apotek maupun di agen resmi kami. Jadi ketika udah tinggal 2 hari lagi kayaknya habis nih Mbak Lia, buruan merapat ke apotek ya. Jangan sampai kehabisan, kasihan Lia soalnya kalau sampai kehabisan ya, gak kebagian. Soalnya kalau minum Habutop diusahakan tuh jangan putus, jangan bolong ya, sampai benar-benar pulih dan juga sembuh. Halo Mama Ida Mirit, boleh nanti ya teleponnya, kalau Lia udah buka teleponnya di segmen berikutnya. Sekarang Lia mau ini, baca-baca pesan dulu ya Mama Ida ya. Oh, Mas Satya ya, mbaknya gimana? Semoga sudah membaik ya, kesehatan matanya ya. Kemarin udah beli Vitama, Lia ucapkan terima kasih. Buat Mas Satya dari Tanjung Seto, beli Sultana juga yang 60 mili ya, terima kasih banget pokoknya. Saya selalu ya. Ada siapa nih? Ibu Tuti, selamat malam monitor DMK. Selasa malam pingin mandi madu. Pingin katanya ya. Salamnya buat Bu Yati yang sering cawel-cawel, Bu Asi juga yang selalu stay tune radio Star FM, juga buat semuanya aja. Matur suwun, sami-sami. Mbak Bubu juga selamat malam. Salam buat Bunda Umi Hani, Bu Yati, kemudian Mama Nomi, Maul, Pak Fatun, Bu Fatun, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, ada Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Putra Sulung, ada Mama Dina, Mama Ida di Mirit juga, Bunda Nesalis di grup SS FKF Kumala, dan buat semuanya aja yang lagi monitor. Lagunya Aku Tak Butuh Cinta, buat beliannya menjalanin tugas sampai tuntas. Oke, terima kasih. Mbak Sri di Pulau Jawa, Waalaikumsalam. Gabung lagi lagunya Telena. Salam buat ibu-ibu yang lagi monitor, Ibu Yati, Bunda, Mbak Sini.

Papa Ijo, ada Pak Yanto, Bunda Hani, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, ada Mama Naomi, Mbak Bubun, Mbak Waris, ada Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, Ibu Karmina, terima kasih, kembali kasih. Mama Nadia, lagunya Rindu Bayangan ya Mama Nadia ya, barusan muncul lagunya ya. Buat semuanya aja, mas istirahat, buat balenya mas tugas saya selalu, terima kasih, kembali kasih. Ada Mas Hoyong juga, selamat malam. Bu Kumis, malam Mbak, antara Jawa Sumatera di play, terima kasih saya selalu, amin, doa terbaik juga. Mas Hoyong, lagunya Barcelona dari Ona Sutra, waduh ini kayaknya pecinta sepak bola gitu ya, Piala Dunia. Salamnya buat Mama Asih, ada Mama Nadia, Mama Kiki, Mama Intan, Mama Akmal, Bunda Evita, Bu Heni, Bu Saminta, Bu Yati, Bu Tiket, Bu Tuti. Ada Bapak Riono, Pak Soeharto, Pak Bambang, Mbak Naura, Mas Andre, Mas Franky. Ada Mas Petran, Mbak Ine, Mbak Buci, Mbak Yaya, Mbak Siba, dan semuanya. Terima kasih Bunda Liannya, dia kembali lanjut siaran. Thank you, Mas Hoyong. Ya. Assalamualaikum Mbak Lia, Putra Keling mau minta lagu Tak Berdaya. Salam kenal ya dari Putra Keling. Oke. Terosita, thank you sudah monitor. Selamat malam Bos Lia cantik, malam juga buat Mbak Yaya cantik. Andre, selamat malam Andre. Andre mau melon The Song nih di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya dari Vita Mala, ada Rindu. Salamnya buat Bunda Vito, Bu Asi, Bu Tika, Ibu Kumis, Ibu Karmina, Mama Vian. Ada Mama Vian, Mama Ririn, Mama Naomi, Mama Asrof, Kang Musin, Kang Mamat, Om Pars... Parson. Siapa Om Parson ya? Dan buat semuanya Sobat Sara FM, Om Pariono maksudnya. Om Parson ya. Ada Maju Madi yang ada di Lubang Lor Butuh, mau minta lagu Noda Hitam, katanya buat temanku Suryana di Lubang Lor. Mas Poyeng, Mas Obeng, Mas Pahijan di Ambal, Mas Wares di Perembun, Mas Ponijan di Sido Gede Perembun. Cano, Balasmi ini di Warung Pasar Butuh, selamat mendengarkan sambil minum kopi. Buat kapenyannya yang cantik, selamat tugas, semoga Setara FM Kebumen tetap jaya di udara, amin. Pak Ahmad Irwan, selamat malam. Nanti Lia bacain lagi. Di SMS-nya ada siapa nih di SMS-nya?

DMK, selamat malam. Katanya ingin gabung di DMK. Lagunya buka pintu buat yang bertugas di malam ini. Semoga saya selalu, terima kasih. Kembali kasih. Ada Haryanto di Pagedangan. Waalaikumsalam dari Haryanto Pagedangan. Ikutan mau minta lagu nih. Iming-iming. Salamnya buat warga Kuangsan yang lagi monitor aja buat baliannya. Makasih. Kembali kasih. Oke, kalau gitu nanti Lia bacain lagi pesan-pesannya udah masuk ya. Lia bacain sampai jam 19 lebih 15 ya. Yang 19 lebih 16 kesana nanti Lia bacain di segmen berikutnya. Dan nanti abis ini Lia juga mau buka telepon. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen bareng Lia sampai jam 10 malam ya. Lia luncurin spesial buat Ibu Kumis. Lagunya Lia munculin ya, Bu Kumis, antara Jawa dan Sumatera.

0: kak. Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Setia bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam masih di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Lia ucapkan selamat malam dan terima kasih buat Anda yang udah gabung bareng Lia di SMS WhatsApp ya. Juga dan buat Anda yang mau gabung di teleponnya juga boleh, silakan di 0851 8006-9984 nya. Masih bareng Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Halo, selamat malam DMK. Mana Bu Yati? Kok gak ada suaranya Bu Yati tadi? Oke, dicoba lagi nanti ya Bu Yati ya. Kita lanjut ke yang satu ini. Ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bapaknya Naura.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambungnya loading ya.
1: Iya.
0: Oh iya, kayaknya temangsang dulu diambal.
1: Ini orang pager kotak dan naik gunung ya, gini hari apa radem.
0: Oh, adem mepol. Untung gak was limute.
1: Iya, bodoh. Kan selimutnya gak walau lo double. Selimut double. Yang berjalan sama selimut asli.
0: Iya, betul. Selimut biru.
1: Nah, betul.
0: Sehat, bapaknya Naura.
1: Alhamdulillah sehat, lagi ngopi sambil dengerin
0: balian jalan. Waduh, mantap, biar gak ngantuk ya.
1: Iya dong.
0: Pengen dengerin apa emang, bapaknya Naura?
1: Aku pengen dengerin dari Ati David yang judulnya Sama Jahatnya.
0: Sama Jahatnya.
1: Iya.
0: Kalau Lia sama baiknya sama bapaknya Naura.
1: Iya, sama baiknya sama Mas Faris.
0: Salamnya buat siapa?
1: Paling ujung kulon ada Kang Kendro, selamat malam. Ada Kang Muksin, Kang Mamat, Pak Karim Chicken, yeah. Pada selamat, Bapak Ijo, Bapak Riono, Pak Sutar masuk, Pak Sutar. Ada Mas Imam Butu, ada Mbak Warit, ada Mbak Ahmad, ada Putra Sulung, ada Putri Selatan, ada Mama Naomi, Mama Fian, Mama Asra, Bunda selamat malam, ada Bu Samintan, Bu Yati, okay. Ada Pak Yon Ambel, ada Terosita juga, Pak Taufik, selamat malam, ada Mbak Cindy, Mama Agung, ada Mbak Sakinah, ada Bu Karmina, Bu Dita Wadani, dan tentunya yang lagi dengerin buat warga Wirokaten ini, yang lagi senyum-senyum dengerin ini, ada Pak Sumarno, Pak Berianti, ada Pak Nurjani. Buat semuanya lah yang udah yang belum masuk tunggu masuk ya. Buat Bali amat tugas sampai pernah nanti. Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat bapaknya Naura ya. Di belakangnya bapaknya Naura ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam DMK. Assalamualaikum.
0: Loh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak kenal, tapi nomornya nggak kenal. Tapi suaranya Lia kenal.
2: Kenal nih.
0: Kayak wong elor kono.
2: Yang jenggitnya asik.
0: Asik banget. Aduh. Gue ke Sepuluh Rejo tekanan gombong gue. Kan nomornya ganti Pak Sutar.
2: Tripun.
0: Ah, kayak bakul nomor.
2: Ganti bahan
0: ya. Oh, buat buat menghubungi yang satunya kayaknya ini.
2: Atau ganti
0: kursi. Jangan dong.
2: Jangan.
0: Apalagi ganti radio, jangan ya Pak Sutar ya. Nanti diputer-puter bingung radionya. Udah setara FM aja, jangan geser-geser.
2: Sekali yang jadinya.
0: Yang asik banget ya.
2: Asik banget.
0: Pendengarnya juga
2: asik. Pakai tambang.
0: Sehat Pak Sutar.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat juga baik di sini.
2: Sehat ya, tapi lagi mandan flu, agak hampir jamin
0: musimnya dingin soalnya kalau malam.
2: kemarin jatuh udah hampir pesan tambah kambuh lagi. Udah minum tamorot berapa itu sudah.
0: Oh iya iya. Makanya punya selimut biru dong.
2: Alas yang berkaras biru dalam.
0: Mau minta lagu apa Pak Sutar?
2: Lagunya Kertas dan Api.
0: Kertas dan Api, kebakar dong.
2: Ya menteri kalau sinyalnya hilang lah.
0: Menanget lah. Kertas karo api. Salamnya gak usah apa gie.
2: Salamnya akar motokopi baik lagi. Anak kita kembali ya. Motokopi gak pakai naura. Oke,
0: siap. Ayo lagi sakit
2: semoga lagi sakit semoga lagi sakit lagi ya.
0: Oke, siap. Bayangnya
2: menjaga semoga sehat lagi. Aduh, barakah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar ya. Sedikitan rapat malam hari ini di belakangnya. Selamat malam. Halo. Aduh gimana ini? Aduh. Bu Karmina mana? Tumben ini Bu Karmina bisa naik gasik Bu Karmina.
3: Halo, Mbak Ria.
0: Ya, halo. Lo, kok gasik?
3: Iya. Selamat malam, Mbak Ria, TMK.
0: Juga Bu Karmina. Waduh, hebat banget bisa masuk gasik.
3: Iya.
0: Semangat banget kayaknya ini.
3: Pengen gasik.
0: Ya, sehat ya, Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi ngapain, Bu?
3: Ya lagi duduk dengerin Mbak Ria siaran.
0: Lagi duduk aja sambil ngopi-ngopi iya, atau makan.
3: Habis makan.
0: Oh, habis makan enak dong.
3: Makan. Ya. Ya mau itu lagunya setajam karang.
0: Oh, setajam karang.
3: Iya.
0: Enggak setajam pisau aja. Boleh. Salamnya buat siapa, Bu?
3: Salamnya buat itu yang sudah pertama naik, bapaknya Naura. Pak Sutar. Terus Pak Dislamet, Pak Taryono Wonosobo, Mbah Warik Pekanbaru, Mas Asyik Jambi, Mbah Ahmad, terus Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten,

0: Ali, Mbak Titin Marjani, Bu Kumis, Mbak Putri, dan Mbak Yakub, Mbak Lasminen, semuanya aja. Mbak Lia, selamat malam.
1: Oke, siap.
0: Buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Mbak Lia sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina, saya selalu ya Bu. Oke, teleponnya udah meluncur 3 peserta yang beruntung ya. Boleh nanti dicoba lagi di segmen berikutnya. Pak Adi Japlin, selamat malam juragan. Saya selalu Pak Adi Japlin ya. Dicoba lagi teleponnya nanti. Bu Asih, yang udah 31 kali pencetan belum masuk Mbak Lia. Waduh, semangat Bu ya. Udah gimana keadaannya Bu? Udah mendingan? Semoga sehat selalu buat Ibu Asih. Umi Hanim juga boleh dicoba lagi di segmen berikutnya ya. Mbak Yaya, Terosita, Mama Naomi, Mama Rizky, Kang Muksin, Juragan. Waduh, kepental ini ya Kang Muksin ya. Boleh dicoba lagi nanti Mbak Ahmad. Ya, dicoba lagi nanti ya Mbak Ahmad ya. Teleponnya nanti Lia buka lagi di segmen berikutnya. Segmen ini udah 3 penelpon meluncur. Lia mau baca lagi pesannya udah masuk. Ada Bunda Nesali, assalamualaikum Mbak Lia. Selamat malam, apa kabar? Semoga sehat, amin. Bunda Desalis di Pasar Senen hadir monitor. Salam buat Mbak Bubut, Banjarsari, Mas Giman Lajar, Duren Ambal, Mama Izan juga selamat malam. Juga buat Mas Bojoku, Dewe, Rohmat juga selamat malam, selamat beristirahat sambil monitor Mbak Lia siaran. Buat anak-anakku, Nurviana, Dita, Dwi, dan juga Salih juga selamat malam, selamat belajar. Buat Mbak Lianya, selamat bertugas dan salam sehat, full barokah, amin. Lagunya minta tolong puterin Tak Berdaya. Tak Berdaya boleh, tadi juga udah di request sama Putra Keling ya. Nanti Lia munculin lebih awal Tak Berdayanya. Ditunggu saya. Kemudian ada Mas Duren Ambal. Ada Duren Ambal, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Lia, Duren Sawit. Ambal hadir monitor selalu dari pagi jam 5 pengajian sampai sekarang. Radio Setara FM masih on. Katanya mau monitor sambil nungguin warung. Duh, udaranya dingin sekali, selimutku padahal tebel tapi tetap kedinginan. Pergi ke danau. Selimut apa ya yang dapat menghilangkan dingin? Selimut biru dibilangin, selimut biru ya. Yang penting jangan selimut tetangga aja ya, takut tetangganya nyariin. Salamnya buat saudaraku semua yang masih monitor Star FM, selamat malam dan selamat beristirahat bersama keluarganya. Untuk beliannya, suaranya bagus, selamat bertugas, terima kasih, sehat selalu ya. Pak Ahmad Irwan yang ada di Garut, pingin minta lagu lewat telepon, ini sama orang Jawa Barat. Boleh, asal masuk aja ya, soalnya kalau telepon di sini rebutan. Tidak dibatasin, tidak dipilah-pilih ya. Siapapun boleh masuk di teleponnya, asal masuk gitu ya, asal beruntung. Karena biasanya satu kali masuk tuh puluhan orang yang telpon dan berapa puluh pencetan yang telpon ya. Jadi yang masuk ya yang diangkat gitu. Tidak pilih-pilih ya, semuanya sama di sini. Ada Mas Gomat, assalamualaikum Mbak Lia, mau kirim salam buat Mas Ari Putra Gegak Rimang. Ada Kang Mamat, Pak Selamat, Mama Titin, Mbak Putri, Mama Rini. Ada Mama Fitri, Tiara Cantik, Terosita, Tanjung Rejo beserta Pak Topiknya. Lagunya Doa Suci buat Mbak Lianya petugas dari Mas Gomat dari Sangu Banyu. Thank you buat Mas Gomat. Mama Rizky. Enaknya buka amplop kali Mbak Lia yang isinya merah-merah, biru-biru. Enak banget ya. Oh, punya alergi dingin ya Mama Rizky ya. Oh, semoga sehat selalu ya.

0: Kemudian di belakangnya udah gabung lagi merapat di sini. Malam Mbak dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Penjagoan. Lagunya Mama. Terima kasih, kembali kasih.
1: Pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa.
0: Oh, Lia enggak diangkat, tak cubit ya. Awas kalau apa lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Nggo bojo nomor loro nomor telu di Purwokerto. Oh iya. Bojonya banyak banget Kang Sripit, ada 8 ya. Di belakangnya lagi ada siapa nih? Assalamualaikum Bali, ya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Star FM, request lagu dong. Cincin putih dari Caca Handika, dari Bapak Kolbi Muktisari. Buat Malianya matur suwun, sami-sami. Saya selalu Pak Kolbi ya. Di belakangnya, alah Pak Karim Chicken. Lagi kumat kayak Pak Karim ketularan Mas Hoyong. Tulisannya miring-miring ya kan? Wis ngomongnya tulisannya kan aja miring-miring. Nanti Lia bacanya kepalanya ikut miring-miring ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dem, selamat malam. Mbak Lia Karim Chicken Sumber Agung Pesisir Kidul Purworejo hadir The Soul Monitor. Salamnya buat Mas Farhan Jenang Pencok. Ada Bunda Warti, Bu Asih, Mbak Titin, ada Mama Bulan, Mama Asroh, Mama Rizky, Mama Teguh, Bu Tika, Bu Heni, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Papa Ijo, Mas Dani, Mas Siono, Kang Untung, Subagio, Mi Hanif, dan semuanya yang lagi monitor. Buat Mariannya semangat. Matugas, semoga saya selalu lancar usahanya, berkah rezekinya. Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terbaik juga buat Pak Karim dan keluarga di situ. Nah, ya. Yang lurus dong. Lagunya galau-galau. Galau-galau atau gala-gala? Galau-galau aja ya. Iya, ini tulisannya miring-miring. Pak Karim lihat jadinya ikut miring. Untung Lia udah minum Vitama ya kan? Sobat Star FM udah minum Vitama belum? Takut baca tulisan kayak punya Pak Karim tuh yang miring-miring dan kecil-kecil. Tetap bisa dibaca ya, karena matanya masih sehat, alhamdulillah. Kemudian juga kalau Anda sering minum Vitama, matanya bisa terjaga, penglihatan matanya bisa lebih jelas lagi ya. Apalagi sakit mata Anda, keluhan mata Anda bisa lebih membaik ya. Nah, cocok tuh minum Vitama aja. Apalagi yang suka ini apa namanya, baca-baca nota ya kan. Nota apa Mbak Lia? Ya nota-nota ya, nota apa aja. Atau yang kerjanya sering hitung-menghitung pakai kalkulator juga ya, boleh banget minum Vitama untuk menjaga kesehatan matanya. Jangan sampai salah hitung, kemudian juga jangan sampai salah lihat, dan jangan sampai penglihatan Anda itu buyar alias buram alias nggak jelas ya, alias kabur. Pokoknya banyak banget ya masalah kesehatan mata, mulai dari katarak, glaukoma, makula dini, rabun dekat, rabun jauh, mata kabur. Kemudian juga buat yang sering banget ngalamin iritasi mata, kemudian juga yang sering nih matanya bengkak bangun tidur, terus matanya berair bukan karena nangis tapi sering berair, segera atasi menggunakan Vitama. Solusi masalah kesehatan mata ya cuma Vitama. Setiap pembelian Vitama dapat bonus, bonusnya ada Vimata gratis ya. Bentuknya cair, boleh diminum, boleh juga ditetes. Aman. 100% herbal alami, sudah berizin edar BPOM dan diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Kalau pengen mata sehat, ingat Vitama solusinya.

0: mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Star FM

0: Yati, apa kabar Bu?
1: Baik, Alhamdulillah, Mbak Lia sehat.
0: Sehat juga, Alhamdulillah. Bu Yati ganti nomor kah?
1: Ya.
0: Nomornya ganti kah?
1: Enggak.
0: Kok di sini nggak pada ada namanya nomornya?
1: Masa?
0: Iya.
1: Siapa udah ini? Ganti dari dulu gini aja kok.
0: Oh gitu ya, berarti HP-nya Lia yang error di sini ya. Tadi punya Pak Sutar juga nomor kayak itu, nggak ada namanya. Ini punya Bu Yati juga
1: nomornya
0: gak ada namanya.
1: Dulu ini kok.
0: Udah menghilang ini kontaknya berarti ya.
1: Minta lagu Mbak Lia.
0: Wow, ya lagunya apa nih?
1: Boneka Cinta.
0: Boneka Cinta. Dikini buat siapa lagunya Bu Yati?
1: Salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Umi Hani, Bu Ase, Mutika Termantom, Bunda Fitum, Mbak Yaya, terus Mbak Isnam, Mama Srop, terus Mbak Puput, Bu Ayu, Bu Tuting Gabat, Bapaknya Naura, Mas Jani, Mas Oyong, Mas Sapi Jambing, terus Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Sakiah, bener. Terus Kak Mamat, Pak Desa, Mat. Dan semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Sudah ngambah, lupa.
0: Oke. Okay.
1: Dan semuanya aja, Mbak.
0: Siap, Bu Yati. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Bu Yati ya. Saya selalu buat Bu Yati. Di belakangnya Bu Yati. Barangkali ada yang mau naik lagi boleh di 0251-8606-9984 nya. Ingin berjumpa. Halo, selamat malam. Selamat malam, Demka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia.
0: Alhamdulillah sehat, baik juga. Alhamdulillah luar biasa. Ini Mama Rizky pengen dengerin lagu apa nih?
2: Lagu lagunya Pinjam Tangan dari Yes Bustami.
0: Oke, coba ya. Salamnya buat siapa Mama Rizky?
2: Salamnya buat mana? Salam Mbak Lia yang udah pada naik mas malam masih istirahat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Rizky sudah ikutan gabung merapat. Halo, selamat malam. Alhamdulillah baik. Mbak Ahmad gimana kabarnya di situ?
3: Alhamdulillah,
0: luar biasa. Lagi ngapain, Mbak Ahmad?
3: Ya, masih kebagian lagi enggak?
0: Masih. Mau lagu apa nih?
3: Pintu Tobat.
0: Pintu Tobat? Udah. Ya, boleh.
3: Ya, mau kirim-kirim salam enggak? Ya.
0: Boleh, silakan.
3: Ya, ingin salamnya pada Pak Yono. Pak Yono.
0: Oke. Okay.
3: Pak Slamet, Pak Ketik, Pak Yanto Maron, Pak Andri, Mas Mari, Mbak Waris, Mbak Bubut, Bapaknya Naura, Bu Kumis, Bu Sri, Bu Karmina, terima kasih istimewanya Bu Karmina, dan Bu Yati juga terima kasih Bu Yati singgulannya Bunda Bu Tuti Grabat itu Bunda Vito enggak pernah nyenggol di rumah sama
0: lupa dia catatannya hilang soalnya
3: Bu Heni Mbak Yaya

0: Bu Sakina dan semuanya penggemar Utara FM. Semoga
1: amin, amin.
0: Terima kasih Mbak Lia atas
1: waktu. Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ahmadnya ya, sudah ikutan gabung merapat malam hari ini. Di belakangnya lagi, boleh ya satu penelpon lagi, tadi udah berapa? 3 penelpon ya? Oke, segmen kedua boleh, 4 penelpon silakan. Selamat malam, halo DMK, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, halo cantik.
1: Halo
2: malam-malam di gunung, seneng
1: iya
2: banget
1: dong.
2: Ini orang satu.
1: Iya dong, Mbak Sakina gimana kabarnya di situ?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah luar karena biasa.
2: Karena ada murah Mbak.
1: Dingin dong.
2: Iya, udah tau dingin naik ke puncak gunung.
1: Iya. Biar tambah anget, mau lagu apa nih?
2: Apa ya yang enak ya?
1: Enak semua.
2: Ini aja sini deh, aku mau yang keluar masuk.
1: Boleh. Lagunya bapaknya Naura, keluar masuk.
2: Ya. Naikin bapaknya Naura lagunya, oke?
1: Okay? Bukan, belum.
2: Besok harus wajib datang ke Kopdar ya nggak Mbak Lia?
1: Iya dong, harus.
2: Harus dong, aku udah ngelis nih. Oh, salamnya fotokopi Mbak, apa tadi Mbak Ahmad apa ya?
1: Betul.
2: Mbak Ahmad, Bu Yati, okay. Katanya Rahma ini spesialnya jangan lupa buat Om Andre, Bunder, Makin, tuh.
1: Banyak.
2: 3 orang spesial.
1: Ya, oke, siap.
2: Terus pokoknya Bu, siapa ya? Oh, EKF, seperti saya lah, tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. SS juga.
1: Siap,
2: buat
1: bos.
2: Dirimu sehat, panjang umur,
1: amin.
2: Pelan-pelan pulangnya. Jangan cepet-cepet.
1: Okay.
2: Ingat yang di rumah nunggu.
1: Betul.
2: Ditunggu lagu cantikku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Sakina. Sudah ikutan gabung merapat malam hari ini. Pak Karim, kenapa? Mbak Ponijem, ayo munggah. Jere pengen telpon karo Mbak Lia. Mana Mbak Ponijem? Mbak Ponijem, ayo naik Mbak Ponijem. Orang mana Mbak Ponijem? Iya kan? Ada Mahrin juga, assalamualaikum, selamat malam cantik. Hai Mahrin, monitor dangdut malamnya Kebumen FM ya, yang asik banget. Lagunya Selamat Malam versi Evita Mala, di play dong. Salam buat sobat Star FM Kebumen, ucapannya selamat malam buat grup FKFSS Kumala. Salam sehat buat melianya, tetap semangat, selamat tugas, panjang umur. Sehat selalu, murah rizkinya, full barokah, amin. Doa terbaik juga buat Mahrin, cantik ya. Sehat selalu Mahrin. Pokoknya doa terbaik buat semuanya. Banul di Klirong. Mbak Lia sehat. Gimana? Oh dari assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia cantik. Kabarnya sehat, alhamdulillah. Lagunya Hitam Bukan Putih. Salamnya buat Mbak Putri, Bunda Evita, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mama Asro, Mbak Titin Wardani, Putri Selatan, Mama Fitri, Mbak Cindy, Mas Dani, Mas Ari, Mas Saryono. Ada Om Paryono, Mas Muksin, Om Gendro, dan Mas Andre. Mbak Lianya sehat selalu, sekeluarga Pulau Barokah. Rasa dingin sekali Mbak Lia, minum teh moro tambah hangat, terima kasih. Oh iya jelas dong, betul harus minum teh moro. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia dari Aji Japlin, request dari Mansur, cintaku cintamu. Salamnya buat fans radio Star FM Kebumen. Dari A sampai Z buat Malianya, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih, kembali kasih. Oh, orang Bakurejo. Selamat dugem, semangat ya dugemnya. Duduk genjot mesin gitu ya. Buat Mbak Ponijem gitu ya. Putra Sulung, assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia, gimana kabar Mbak Lia? Lagunya Gubuk Bambu buat Mbak Lianya, selamat malam, terima kasih. Mbak Lia tak suapin bakso, mau gak mau? Takut keselek disuapin Kang Sripit ya. Halo Sobat Star FM, masih setia monitor Lia di sini sampai nanti jam 10 malam. Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang udah gabung di WhatsApp, SMS dan juga teleponnya. Nanti Lia balik lagi di segmen berikutnya buat buka telepon lagi ya tentunya. Dan sampai jam 9 ini, jam 9 kurang, Lia masih ditemani dengan sahabat sehat kita, ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, dan juga minyak herbal Sultana. Waduh, satu paket komplit nih Habu Top dan juga minyak herbal Sultana untuk Anda yang sering pegel linu. Yang sering pegel linu, encok, serepet, asam urat, rematik, yang suka pada kambuh, jangan lupa ya. Minum Habu Top untuk pengobatan dari dalam. Dibantu pengobatan dari luar menggunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Apalagi malam hari ini luar biasa dingin sekali, sedingin sikapnya. Jadi perlu banget minyak herbal Sultana untuk membalurkan ke tubuh Anda ya. Biar apa? Biar makin hangat seperti diselimutin selimut biru ya. Selimut yang berbulu tebal. Kalau Anda pakai Sultana, udah jamin deh badan Anda makin hangat ya. Tidurnya makin nyenyak, pegelinunya nggak kerasa, pegelinunya pada hilang minggat. Jadi buruan merapat ke apotik maupun ke agen-agen resmi kami ya. Sobat Star FM, untuk beli Habu Top, Vitama dan juga minyak herbal Sultana. Jangan sampai Anda sakit. Apalagi nih musim liburan sekolah. Pastikan Anda sehat biar bisa menemani aktivitas buah hati Anda tercinta di rumah, ya kan? Biar bisa happy-happy bareng, bahagia bareng, berkumpul bareng, ya. Ngobrol-ngobrol bareng, gitu. Buat Anda yang berada di wilayah pertanahan, gak usah khawatir ya, wilayah pertanahan sudah di stok kembali di Apotek Pertanahan Farma. Ya, kemarin mau beli Habu Top isi 200, Mbak Lia di Pertanahan Farma habis, ludes. Tenang, udah di stok kembali, silakan Anda merapat kembali di Apotek Pertanahan Farma di Selatan Pasar Pertanahan ya. Kemudian juga bisa beli di Apotek Taher Farma Pertanahan di pertigaan Jogomertan Pertanahan, di situ juga sudah di stok kembali. Apotek NS Farma 2 Pertanahan juga sudah di stok kembali. Wilayah Puring bisa mendapatkan Apotek NS Farma Puring, Apotek Tunggal Sehat, Apotek Pas Sehat. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di Apotek Salsabila di Jalan Metanoton Puring. Warga Bulus Pesantren, waduh luar biasa, sudah bisa dapatkan kembali di Apotek Yakin Sehat Bocor ya. Kemarin vitaminnya habis, ludes di situ, dan juga Habu Top yang isi 100 kapsul ya, sekarang udah full ya, isi 200, 150 vitama, minyak herbal Sultana, teh moro ada di Apotek Insan Sehat Bocor. Kalau Anda pengen beli Sultana, vitama, kemudian juga Habu Top 100 kapsul, 50 kapsul, bisa merapat ke Apotek Yakin Sehat Bocor juga ya, Bulus Pesantren. Wilayah Ambal, jangan lupa merapat ke Apotek Ambal ya, juragan-juragan yang ada di Pasar Senen Ambal. Juragan-juragan emping yang kerjanya nutuk-nutuk emping gitu ya, butuh banget tuh tenaga yang ekstra, kemudian juga tangannya biar gak pegel. Jangan lupa minum Habu Top dan dibalurkan menggunakan minyak herbal Sultana. Pastikan Anda sehat bersama produk dari Denatur Indonesia yang 100% herbal alami tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan. Karena sehat itu kembali ke alam.

0: Aduh, si Ujang belum tidur kamu, Jang. Besok kerja loh. Kalau telat gimana coba?
1: Gak tahu nih, Bah. Ujang lagi susah banget tidur. Sekali aja bisa tidur gak nyenyak, Bah.
0: Itu sih kamu kena insomnia, Jang. Awas loh. Kalau gak istirahat teratur, nanti malah badan kamu yang makin gak fit, makin drop.
1: Aduh, iya ya, Bah. Ujang harus gimana dong?
0: Coba kamu

0: yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Radio Stara FM.

0: Masih di 98.4 Sarai FM Kebumen, masih bareng Lea di sini sampai nanti jam berapa? Jam 10 dong. Ya masih ada waktu 45 menit lagi Lea menemani Anda. Buat Anda yang main gabung, boleh banget. Silakan merapat di 0851 8606 9984. Halo, selamat malam DMK.
1: Halo Mbak Lia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi Hanif?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Lia, Mbak Lia sekeluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik juga di sini, luar biasa pokoknya.
1: Alhamdulillah.
0: Pengen dengerin lagu apa Umi Hanif?
1: Masih bisa muter lagu sebelum jam 10 Mbak Lia?
0: Oh, enggak bisa.
1: Naikin aja Mbak Lia.
0: Naikin aja boleh. Boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Buat Mbak Lia. Semoga selalu dilindungi Allah.
0: Amin.
1: Tambah berkah. Terus buat Mas Dani, terima kasih tadi sore udah disempetin main. Terus buat Pak Karim, terima kasih tadi salamnya. Semoga tambah lari.
0: Amin.
1: Berkah. Terus buat Bu Yati, Bu Asih, Bu Karmina, terus Mbak Sri, Mbak Kukut, Bu Tuti, Pak Baijo, Putri Selatan, Mas Buren di Ambal. Kenapa jarang sekali salam-salam sekarang Mas Buren?
0: Biar singkat katanya.
1: Terus Bapak Nur bisa dikelirong, Pak Putar, Bapaknya Naura.
0: Oke.
1: Afian. Mama Sundi, Mama Intan, Bu Rukmi, Mama Naomi, Mbak Laret, Mbak Simon sama Mas Simon di situ. Buat semuanya saja Mbak Lia, terima kasih sekali
0: sama
1: waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ada halangan nyampe kelar.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya. Di belakangnya Umi Hanif, pada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Salam kenal dari Rembiuk ini Mbak Lia.
0: Dari siapa?
2: Rembiuk.
0: Rembiuk ya. Oh
2: iya,
0: ya.
2: Dari Krakal. Salam kenal ya buat Mbak Lia.
0: Oke, Krakalnya mana?
2: Krakal Alian.
0: Deket pasar. Oh, naik.
2: Iya.
0: Naik ke atas. Oh ya. Salam kenal mau ya.
2: Salam-salam ya, Mbak.
0: Boleh, silakan. Mau salam-salam buat siapa?
2: Ya, buat pendengar Setara FM semuanya. Selamat malam. Semoga dalam lindungan Allah sehat walafiat juga Mbak Lianya yang lagi bertugas.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Diberi keberkahan rezeki yang banyak.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Ya udah, lagunya ngikut aja ya Mbak.
0: Oke, siap.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya buat Remyuk yang ada di Krakal di belakangnya. Halo, selamat malam DMK. Halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam juga DMK. Dikirain gak diangkat barusan, jadi capek diam aja.
0: Gimana sih, udah diangkat berat-berat malah gak ngomong.
3: Iya ya, berat. Ya Allah, kasihan.
0: Masa lihat disuruh ngangkat Terosita yang bener aja.
3: Kan aku kecil.
0: Kecil apanya?
3: Belum dewasa jempolnya.
0: Masih di bawah umur kali ya.
3: Sehat Bali ya?
0: Alhamdulillah sehat. Baik.
3: Alhamdulillah. Amin, syukur sehat. Paling inannya
0: apa? Mau apa?
3: Hawanya kedinginan.
0: Pol, di sini juga dingin.
3: Iya.
0: Mana enggak bawa selimut?
3: Selimut biru.
0: Selimutnya kabur terus ini.
3: Iya. Aku mau minta lagu, masih bisa apa enggak sih?
0: Bisa dong, lagunya apa?
3: Kalau angin bisa enggak?
0: Angin bisa, dari Lesti.
3: Iya.
0: Bisa.
3: Iya, asik.
0: Udah dingin dikasih angin lagi.
3: Bisa. Salamnya ngikut yang udah pada naik aja. Semuanya.
0: Okay.
3: Buat. Mau buat ya bilang buat. Ya Allah.
0: Kelingannya kuat, baik.
3: Wah, salamnya buat grup FM semuanya aja. Yang lagi monitor, yang lagi istirahat. Oke. Karo ngantuk, aku monitor.
0: Okay,
3: masih lembur, belum selesai. Buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, laris pikir barokah. Aku ikutin sampai nanti.
0: Oke, siap.
3: Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi? Terosita di belakangnya. Selamat malam DMK. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana nih?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balia cantik, baik hati.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mbak Yayi gimana kabarnya? Tumben nongol malam-malam.
4: Alhamdulillah, aku baik, sehat. Oh. Udah, dari tadi gak bisa.
0: Loh, gimana sih gak bisa? Oh, dari sore nih, baru masuk. Oh, mencetnya kurang kenceng sih.
4: Gak apa-apa, biar gantian sama temen-temennya.
0: Oh iya, oke.
4: Okay. Aku mau naikin lagu aja, yang mau dinaikin apa ya?
0: Yang mau dinaikin abis ini ada Boneka Cinta, ada Mama, ada Pinjam Tangan, ada Doa Suci, ada Pintu Taubat.
4: Pintu Taubat juga gak apa-apa deh.
0: Iya, biar pada taubat ya.
4: Iya. Salamnya barusan yang naik, Umi Hanif, terus apa ya?
0: Teh Rosita cantik.
4: Oh iya, Mama Rosita. Dan buat semuanya aja deh, udah malam.
0: Oke, siap.
4: Buat Balian juga saya terlalu merasa cukup barokah. Terima kasih, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya cantik ya. Lihat bacain lagi pesan-pesan yang udah masuk. Ada siapa nih pesannya ya? Ada Mama Ainun. Selamat malam buat Mama Ainun. Monitor aja Mbak Lia lagi nyambi ulek-ulek. Aduh, mantap ini Mama Ainun ya. Mbak Karim katanya dulurku ada nang gimana sih dulurku ya ono nang kono loh. Lia gak bisa kalau kayak orang Purworejo. Lia ngapak Pak Karim. Jadi bilangnya dulurku ya ana nang kana gitu ya. Kalau dulurku ya ono nang kono loh. Jadinya susah Lia kan. Nang kerandegan seko SD ngetane ora adoh katanya tuh. Umi Hanif saudaranya Pak Karim di situ. Mbah Bubut, selamat malam Mbah Bubut. Mama Ainun, salam buat Pak Ratimin, boleh. Kita lanjut ke lagu berikutnya, yuk. Ada Boneka Cintanya dari Endang Maimunah yang munculin ya. Oh, salam juga buat Pak Karim. Boleh, Pak Karim dapat salam dari Mama Ainun cantik yang ada di Rowo Rejo.

kering pegal linu. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Star FM.

Satu koleksi bersama muncul ada mamanya ya. Dan tentunya masih di 98.4 Star FM Kebumen, masih bareng Lia di sini. Dan buat Anda sobat Star FM yang udah mau tidur malam hari ini ya, mau istirahat, biar besok pagi bisa fresh kembali, bisa segar kembali badannya, bisa sehat kembali yang dikeluhkan ya. Pegel-pegelnya pada hilang, capeknya hilang. Jangan lupa malam hari ini minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas

dari Raja-Raja Nusantara. Aman banget dikonsumsi ya, jangka panjang sekalipun, karena Habutop ini 100% herbal alami. Tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan di kemudian hari buat Anda. Warga Klirong, jangan lupa merawat ke Apotek Al-Huda Dorowati ya, di depan pasar Dorowati Klirong. Beli ya kalau malam, buka nggak di apotek? Tergantung, belinya di mana? Kalau wilayah Klirong, kalau malam bisa beli di Apotek Al-Huda Dorowati, di depan pasar Dorowati, di situ 24 jam ya. Jadi Anda bisa beli sekalipun di malam hari. Buat Anda warga Klirong juga bisa dapatkan di Apotek Cahaya di Jalan Glegen Wonosari Klirong. Warga Alian, silakan merapat ke Apotek Seruni Farma Alian. Apotek Seruni Farma Alian di dekat pasar Seruni Alian, ada juga di Apotek Tahir Farma Alian Bojong Sari. Apotek Kondang Bergas, Apotek Sawangan, Apotek Wonokromo, dan juga Apotek Tahir Farma Krakal. Juragan yang ada di Pasar Pon Padureso juga jangan lupa bisa merapat ke Apotek Padureso ya, di dekat Pasar Pon Padureso. Kemudian juga wilayah Wadas Lintang, Kaliwiro, dan sekitarnya Wonosobo. Bisa merapat ke apotek ya, yakin apotek Wadas Lintang ya, di dekat pasar Wadas Lintang di Jalan Raya Perembun Cangkring Wadas Lintang. Yang berada di wilayah Wonosari dan sekitarnya, Anda bisa dapatkan di Apotek Kebumen Sehat ya. Apotek Kebumen Sehat di depan pasar Jatisari. Dan buat Anda yang berada di wilayah Poncowarno, bisa merapat ke Apotek Poncowarno di dekat pasar Poncowarno. Ada juga di Apotek Sinar Sehat Poncowarno, selatan pasar Poncowarno, dan juga ada di Agen Toko Margo. Agen Toko Margo di selatan pasar Poncowarno ya, sambil borong sembako. Bisa juga sambil borong Habutop, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana.

Di WhatsApp ada siapa nih? Oh, salam balik buat Mama Ainun. Oke. Okay. Mama Asraf, assalamualaikum Balia, wis arep kukudan ya? Iya, li arep kukudan ge wis ngantuk. Wis gari 5 watt li ya. Wis gari lepetok ya kan? Mama Asraf, masih lembur kah? Semangat banget Mama Asraf ya, lembur terus sama bapaknya. Tebel nih Mama Asraf ya. Ajak liburan tuh Asrafnya mumpung libur sekolah ya kan. Abisin lah isi dompetnya. Jangan lembur terus lah. Istirahat. Terima kasih juga buat Mama Asraf, ini pengguna setia Habu Top ya, luar biasa. Mama Asraf lembur yang lain, kata Mas Sandy. Lembur apa? Lembur bikin adonan ya? Adonan kue? Oh iya. Halo Mas Sandy, selamat malam buat Mas Sandy. Sehat selalu ya di situ. Katanya lagi bikin adonan peyek. Tuh. Ngelemburnya bikin adonan peyek Mas Sandy tuh. Suruh jangan lupa 4 kapsul. Iya dong. Harus ya biar makin sehat badannya, makin segar gitu ya. Makin bagus staminanya. Jangan lupa ya minum Habu Top, obat herbal Roman Arab yang paling top. Kenapa Kang Sripit lagunya Lia? Ya Kang Sripit gabung jam berapa? Ditunggu Kang Sripit sesuai antrian. Ya gak boleh dulu-duluan ya kan, harus sesuai antrian. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung bareng Lia. Lia pamit ya dari DMK malam hari ini. Pokoknya Lia doakan semoga semuanya sehat selalu bersama Habu Top. Diberi umur panjang, lancar rezekinya, berkah umurnya semuanya ya. Pinjam tangan dulu yuk. Bareng Iyad Bustami Lia munculin, sekalian Lia pamit. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di lain acara, juragan-juragan. Semangat ya juragan semuanya. Apa? Oh, bayinya. Oh, bayinya bisa orang nyusu. Mama Rizky, iya ditunggu ya Mama Rizky ya, ini mau muncul kayaknya nih. Lia pamit dulu, salam sehat, salam seduluran, salawase, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dede. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4 Radio

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Radio

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
2: Iya.
1: Ibu sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh, biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM K.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Oh, dengan Siti Nuryanti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya. Sebelumnya dari, beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, maaf gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya ma.
1: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
2: Amin.
1: Selamat siang bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM K.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habuto hingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habuto top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM.

0: Bu, bu.
1: Apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
0: Coba lihat ini, Bu.
1: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
0: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
1: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Eh, suamimu udah tahu belum?
0: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
1: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Ramonarap yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4

0: konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya, saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi, dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM.

itu mau nur situ ngupomo para minis kurgiut ming jaman poro winar ditamiro temangkiut kapuasan yang kebitu

kondang kaunang-unang yen kraton iku panjang kunjung pasir wukir lo jinawi kemaripah toto karto raharjo wardini panjang dawa punjung bur upo moto cileng cineng kawat dawaning kratonan duing kraton tangan lamun

tulus kang sarwa tinandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih. Apa ingkang tinan cepangken tuh ijo royo-royo. Jinawi merakan sarwa tinuku.

Cemondhok ing kuban kraton Pancala kang dhuwur sajroning rangkah kawistara kalam untuk jejel bebet abdi juga tepung tritis senadyan to papan kang wiyar dinulu ketingal rupa saking kateng para kausenggo jejel uyel-uyelan ewa dini datan wenten para kawula kang sami kecingkrangan gesangipun

pinali petrindo cinawi ngagem tirta cepat pasturi

Entonces tú ganas.

0: misuwur jagat Manik Raja Diwakuwung Bawana Langking. Ora bakal pak samaring pandulu kadangku taruna ing miyak pasiban nggrep pangandikaning sun marang para kawula Yayi Kumbayana sawise lenggah kanthi prayoga lan wusu mring penggalih pun kakang suku pambadya Panakrama marang Yayi kang nembe prapta Yayi Durna.
1: Kandak lekutuk manyar-manyar selikur dina kemana kumpul ngwan lukus paruh kimbal Koko Prabu kadang kula sepuh pepunden kula kula tampi tangan kekalih Koko Prabu paling pambagyo dumateng ing ngrai dasar kula nampi pangestu dalem katon boten kirang setunggal menapa kepareng pengatakan sembah abekti kunjuk santa podo Koko Prabu.
0: Yoyo Yayi Kumbayana tak tompo atur sungkemi siap dimarang pun kakang tak petelaki orang dodo kendelo podo podo
1: kula nak nanyi kula nanyi
0: lui disi prayuk gak no jeneng si rosawan kunun atas buten kerang prayuki yuk gani sun kirana Prabu sawisi lenggah kanthi prayoga pun bopo suka pambagyo Panakrama marang anak Prabu mandrukan nembe lenggah estu ngro jagat Manik Raja Diwati kula tampi tangan kekalih paman Prabu paring pambagyo dumateng ing putra nampi pangestu dalem paman lan saking pangayuming pun para disepuh winantu karajan samika inggih putra ngaturaken pambekti kunju sandapodo wis tak tompa tur sungkem sremanipun bapa prayogakna luwih dhisik nggih driki saged dawuh paman terus tojemena
1: mun wonten pareng pandika ing dawuh Kanjeng Rama dangu dhateng yen putra
0: aturna sungkem marang pepundenmu kang mbilenggah
1: kula nuwun ngisahaken dawuh paman ingkang putra ngaturaken sembah pambekti paman Durna ingkang mbilenggah oh ya terus toj menotak tampoy pangestuku tampanana kula pundi wonten mestaka Koko Prabu semantun kula ngaturaken pambekti
0: wis tak tompo dimas atur sungkem marang pun kakang pangestu pun kakang genti tampan
1: kula suwun malah ana bolsana
0: kengabdi kepatihan ngaturaken pambekti kunjuk ngerso paduka sesembahan kula sang topo bandura tuwin gusti kula sinuwun mandura
1: iya tak terima kowe terus sungkem karo aku gawe mestaka
0: tak tompo ganti bunga pati dulu wonten paring panti ing adamu ngarta cubo kabeh para no projo kang nembi tak timbal dawana ren sawetara

0: guerra pro teu choca buzati.
1: Frente minha, pro pamen, agora pamen. Bakal dal dari tamen.
0: Oyi.
1: Mugi-mugi saged kelaksanan idamanipun kakang Mbok Warsi Kanjeng.
0: Pun kakang jalu pamit jaya.

Jo. Ngelamar Kakang Mbok Warsi Kanti Mongko menika tasih putra kepingan pun piyambak. Rama nglenggana menapa kinten-kinten upami menika kalaksanan boten dados ucapanipun para ratu menapa boten dados reraosanipun para wiku. Terus semenuh wonten panjenengan ping adhaku manungsa urip ana mersapada kuwi telung perkara iku gumantung marang ingkang akar jagat sing jenenge lair manten mati iku gumantung marang ingkang nyipta jagat saisi apa maneh isining urip ingkang kudu bebrayan iku kudu gumantung lan pasrah marang kang nyipta jagat saisine senajan to kletono segoro gunung yen kapinto kuwi dadi jodone bakal sumanding senajan to mung karimboyong yen jawata durmarakake ngrangsang tunung gayuh luput jeneng sira percaya senajan to ing suruh nglenggana kaya mengkono nangin pamanmu pendito duro raiso bangun taman mayor kocok tangeh lamun bakal dilateni. Oh iya mekaten ingkang putra pitados dumateng pangwas pun Bathara mengkono wis tonggir metu jebo wadyabala kabeh budalno burung tertiping para kawula ing padha duwe kewajiban jaga negara ngistakan dawuh kejawi sakit menikah yang putra yang tambah yang pangestu ojo ke bucah ciripati lulu wonten pari pangantiko mbetuan jubo mongso budu budain poradiobol kang podon ndarbeni kewajiban diwi-diwi ojo nganti ono kang muciwani samun pari poro daudalun keparingun pamit medal jami siogo toto-toto ojo kowe bucah pengi sore purno pangan geng noto sabdo pandito ratu sabdo panca pandito teman ratu sekarani pangan geng pandito lan sabda ning nalindru kalamunto kantaliti titan orno bidani pindo tirto kresno kami beng gancang gue kepal bebek mang sini ingkunar sokundur kedaton jelek sopeng palgan ginare betor abdi bedoyo kalamuntos kram sangking mandro ketinggal renteng-renteng runtuk-runtuk koyo mantet kang pinanggaken

Dewi Panggo. Lengkuing puro pinar gambar kuung kang minum jaladri. Toto beng kanalan kiri pinar kan gambar maniko warpo kang iseng-iseng gambar tanpa bido koyo lari jagat. Wiwo kedah hilang rasani pinaran gambar jalulan wanudyo hingga ento-ento batol kojo yang berairatih yen piwiwo romil pemanten pinanggaken yen mengolir bidang soang-soangan kanan kiri pinaran reco gupolo reco watu gupolo gandarwo silo binambaruto denowo

kang ngrasake kowe ki ra gumun. Nah,

0: banta mung tembang secuwil ning ana tuladane nggon endi mbak tetalane wong akrami dudu rupa dudu bondo dudu bondo dudu rupa ya ta mung ati pawitane nemeng ati tok ya mah nara komplit
1: lah iya
0: bagi jane tak omong-omongan blasak-blasak kok seri ora utawa meneh ya nak saiki iki lah kowe iki wis ora kena nyandang kok ngono mula kowe iki jane nang toyan pirang-pirang taun ra tau ditokke mergo sepisan sandangmu iki ora kena nggo contoh kuwi jenenge sandangan porno pornografi porno asik wis ora kena ditokke ora kena dinggo ya arepa nandi wae kuwi dadi larangan aku malah nyancu wedok kok nyandang kok ngono kuwi yuk mau nganggurok ini memang rokok ya orang ini lah komplit ini ke marukut kok aja kau ngono pilih nyandang ya sing apik sing burukut ngosok kayak ting berantil kayak ngono ini woro pak tak

0: Ang check up ay, ha?
1: Betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingat lah, Bang. Sekarang sudah sembuh ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
4: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
5: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak capek.
4: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
5: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
4: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
5: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan

0: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
2: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
1: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
2: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
1: Masa sih, Bu?
2: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
1: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
2: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kri matanya itu loh.
1: Emang bisa, Bu?
2: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya, Ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
7: 98.4 Star FM.

padha rawuh Bapak Kelurahan saka Palurah nganti tekan para pamong-pamong desa Padukuh padha rawuh ngestreni nggone ndau pakasol miat putra kangkung lan putri kang nembe wae dileksanani disuwi berkah supaya pinarkan wilujeng aja nganti ana sambe kala apa-apa ngono dadi bocah sing migunani awetu iki gelar budaya budaya tilu.

ya kudu ngetah sing cilik dhewe kowe sing putune kowe mbok. Oh ya. Engko takoni nembang. Coba takoni nembang. Senengamu ya ana apa? Angkor Tor Semarangan. Mengko lagune digawe lagu dangdut celindru. Dangdut gamelan. Aja dipleroki. Sai sawah sawah. Dadi sembodo lamun katon cekak

Bujuket. Aku marah roh. Sebab nek gogrok. Anggap mau mencintelan ngodong. Aku bangun roh Bujuket. Ganggu kamu mataku. Jurusumu kilo

Yo mengko turu besok sekolah. Sakarenge ke kelas 5 SD kaya ana pira-pira bisa dadi warang wo nek ana genep noko papat ngono. Tenan aku seneng banget. Urip Kulon Progo. Ning ya kuwi ya ajeng kudu tutuk.

mikir kele sekolah disit dipinter ke duk kue sakit terakhir yo eh? Yo bora seru-seru ngebu ngonok papi ya ndak.

0: Kemarin nung sumur tuh, koko prabu Wan Paman Durno kadang-kadang kulo sampun siyoko langki jumpono tandu kermun
1: Ger
0: Kadang budi man
1: sedaya para kadang paduka anak-anak kulo Kurawa badhe nung sumur tuh
0: Pendirian pateng ngendika ingkang dipayogi mangke kadang kulo Kurawa kulo ibadah ngilaken Durstono Dun Plangki jumpono tanduk run tumpuk disik
2: Loh Kadi tumpuknya apa ya
0: Iya sendiko Koko Prabu Kulah dengan tiga man
1: Di Juni
2: Kulah kakang Durno
1: Ningatan Pari paosipun
2: Loro pari paus kiyopo
1: Paribasan
2: Paribasan nggih paribasan mboten sah Pari paus Kepatian yuk kepatusan Limu mboten sah mawi
1: Ingaten Yoga kula pun Sri Kandi Calon sisian kula Mboten nyuwun donya gelaring bumi Mboten nyuwun bondo tumpuane Mas Picis Raja Brana Nanging nyuwun kekudangan Gampil pinangka angel
2: Liripun saged ngendikaen gampil pinangka angel menika dhasar
1: Piyambakipun gadah kelangenan wujudipun taman Ingin dulu sebatakan taman Mairakaca Lah wonten ngriku piyambakipun purun dipun pondhong lan pun boyong. Sinten kemawon? Nanging saged mbangun Taman Mairakaca. Taman kelangenanipun pun Sri Kandi.
2: Oh, ngaten.

0: panjang kau matur mekaten menika jalaran salep betul taman menika pawarto engko tampi angker wingit mula kau matur kula kinten mbok menawi menika mangke boten wonten menapa-menapa kula saged nundung jim setan priplangan iki cumondhok wonten ngriku nah saged boyo mila kula kinten saged. Kulawan sama niko ngaten penjaringan lan anak-anak kula Kurawa siaga tata-tata tuturi lampah kula kula badhe nyaketi taman Mayrakaca
1: kula sumandhaken dursasana wanyawu kawu Prabu kabeh para kadang-kadangmu didhawuhi siaga tata-tata sakmangsa-mangsa ana dhawuh saka paman dur apa sing dikersakake kabeh para kadangku kudu siaga bantu sendiku Koko Prabu monggo kakang Dirna pendingan kali kula oh gandeng tekuduk manyar manyar taman Mayrakaca bakal tak dandani si kandidat dibujuk

ati ngerkiwan ketok kekes awane. Tetelo kamun taman meniko panisambun batus wono anggit jajal mang totok ngake cobi cobi dicuri mangkene onten opo pun mangke kula tandangane aku yang ngemek ngene wedi agek didelok wae angker kaya ngono

ngono suarane werna-werna ting glutak ting glutik. Setane do mangan ya. Bisa kelakon. Nyata sing pun sing mimpil setan wedok-wedok. Menggoleke mawa kali. Menyanyi. Ajeng talu. Loh. Niki mboten wayah. Ajeng kula kisrana ngenake lawan.

0: Sampean meneng mawon nggih. Mangke kula damu mengobyak. Pun lekas. Mpun. Oh, tadi lekaniku tas titus. Kula niki ngemelke mantan bubengake lama. Meneng-meneng mawon. Boten kena dicerai, boten kena diganggu. Kriyo ni. Sampe menapaan?
1: Nggih.
0: Wong nek bodho ya kaya ngono. Boten pati-pati obah. Ora pati-pati penyang ngendika. Nek kula urung jawil.
1: Oh nggih.
0: Tata balani menapa?

kasil gak kanti parigo keporo ngayun podo Basuki guluk jungkung Mardiyo kaulunun nampi pangetan pun pukulun katus mboten kirang setunggal menopon ngeparang nungan prakan sembah pabeti kunju sanda podo yo pesulun tompo Joro Moyo honten paring adawu kabeh poro kanca-kancamu bajul baret kumpulno nodon ngistuaken dawuh Bu Jungkung Mardiyo nuwun wonten paring pangandika kita swana ngarsa ulun tangel lamun yen tan mengkukal coba matro kanthi walaku ulun midhangetake kanthi bijang satolo-tolo apa ta wigatine istunipun mekaten

0: kulo. Terimah ini wayah kasir nakno. Ikhlas lahir batos juraganipun ingin wayah tu.
1: Ojo kaya ngono.
0: Sri Kandi kuwi gampang pinong pangel tak kandhani. Tumraping tata gelar nampik lan duwe penuwunmu. Saben-saben kowe kirim nikin toko penglamar ora diwangsuli. Ora kok mergo saka tres ora tresno. Nangi sumupa ya, Gir. Temonono wong tuane Sri Kandi. Sri Kandi gelem dadi bojo matur iso bangun Taman Mayorkoco. Yen bisa gawe api Taman Mayorkoco. Esok becik sore tok boyong, sore ketok apik esok tok boyong. Sasongkor mengsang wayah.

sampean nuwun wonten dawuh. Nyuwun wonten dawuh. Iyo iki piyaying arep-arep panjenengane Kang Mas Permati ya Kang Mas Sanoko. Mulane Gusti mangke kyuyun-yuyun. Sare ora seca darurae celawung. Raden Sanoko ku baguse kaya ngono to. Angger karo Raden Sanoko kaya-kaya karo bojoku sing wedur lek wis ngene. Sopo ae bojoku? Wis iso nyambut gawe bendine mung dolan-dolan. Iyo garang jenenge wong lanang kene ora digawe kowe sing golek gawean. Sembah bekti kula konjo pangeran. Wis tak tampa wong ayu. Tuku tanpa nono pulupundi masir nono ya yang disebut wangai pikono kasi masir dadaku nongko bujuku karatam ni pangayu lah sasampun pulunggas kecong Petus Bundi pinjangan kalau aceng-aceng kraus penggali pun no Petus Bundi kok tindak wantening kedaton taman merokok Petus Bundi sampun saya

0: terlepat panjenengan Raden.
1: Aku saguh ndandani Taman Narokto
0: sakaping taun.
1: Rasa ngenteni taunan. Iki mengko aku saguh mulih kaya

0: dadi mboten. Hal kepengin nyawang kaya ngapa limbangun taman kok nganti ora gantalan sasi.
1: Yo wis ayo tak parengake.
0: Ayo melu piye, Mbak?
2: Nggih.
0: Kalih Mas Bagong mboten.

Nolo Garing. Wah yo munggu tenane. Ndoro Sri Kandhika ngelegat jejer. Karo Ndoro Janaka wajan iring. Kita kaya ana memanane ya. Hai. Kaya aku kurang kae sithik kae kae. Kaya ana memanane. Nggger aku nyupir karo jejer wae. Itu lagi serem. Nyupir apa pica?

0: dimut. Gelem ya kok ngene iki adem ya wis. Nolong kareng, kula bapakmu ndi? Ani kan apa? Kene lungguh kene bakal di laksanani penuhunku Pangeran Canopar toto-toto bangun taman oye. Ngaten apa den?
1: Iya nolong kareng.
0: Eh kota ngaso. Ngaso-ngaso kene yu. Nggih-nggih, Mas.
1: Pun sewu.
0: Omong-omong yo kono.
1: Kare ya.
0: Kartarton aku semua Raden Canopo. Eti mana harso minangkani panuri pun Dewi Warsikani jertaman wis kumplang jim sitan priprang trek-trek baru ngacandat kangen kusmono kagiring samyo ngidul sumusul rohwangi pun matek mujizat Raden Janeparso mangsulaken udo wedaring taman mayor koco ing indah rikolo jaman semono mungsa kedip nitro paribasan taman merkoco bisa malih dadi taman kang indah dadi taman ingin langkung edi ndadosaken gumunipun sedaya para rakyat.

0: menika wanita nang kepengin dados senopati. Moko ndahe pun kamacana kuwi jemparing titis. Titis wae. Kowe iki menengo wae wer.
1: Buang bleh wae ora.
0: Moko kuwi dikandani jemparing.
1: Ya kena. Ya kena.
0: Tengen diku iki sak selomong-selomong ini rumah aku mangkel ya.
1: Ya ayo tak ajari ngono apa piye ya kena.
0: Mula kondang nek ra duwe nganu ndara iku. Satru ra ndek kawi. Nangen dikani sak selomong-selomong ayo sepet. Tak cari
1: ya kene.
0: Nika lho jemparing, nika sing jemparing juga.
1: Si parting ini akan dari nyipat wong sing di jemparing utawa apa wae. Kuwi aja nganti kurang duga payuga.

0: apa meneh?
1: Malih. Sing nganti pinter, Gong.
2: Nyun.
1: Kene, mang kene, Mas.
0: Mbok kono didoke, Mo.
1: Kowe ngriki mawon Den Ayu pun monggo. Mengko aku kurang bener. Dibenerke butuhke jemparing ayo kowe sing jukoke. Nimbali mawon mangke. Yo setruk e. Monggo pengenan
0: Satirona ayo tak

0: Butop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa nggak dari tadi siang sih, Bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Butop yang rutin, Bu. Jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya, ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius nggak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Butop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9.

0: 1 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan, suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habu Top, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu, bagus, ada kemajuan. Sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habu Top yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah aman. Habu Top, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
3: Yang bener aja kamu ngajak keluar malam-malam gini.
4: Atau bener, Win. Salahnya di mana coba?
3: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
4: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
3: Cun. Apa itu, Cun?
4: Apa sih, Win?
3: Apa itu?
4: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
3: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun, lari.
4: Nanti dulu, mana-mana.
3: Itu tuh, di samping rumah Pak RT.
4: Astaghfirullah.

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

bener kene butuhke jemparing ayo kowe sing jukoke. Nimbali mawon mangke. Yo setruk e. Monggo pengen

kudu mawantu-wantu kula tandingan bingah menapa iki minangka dados tarunaning penggalih anak Prabu rawuh wonten ing Kraton Pancawa duh Rama sowan kula ingkang bisa ngatur pabeti ngangka kalih sampun wola-wali ingin putra nglamar dhateng ingin putra Sekar Gedaton namung kemau tesih mujudaken kintoko dereng nampi peparingipun wangsulan lajeng ingin putra daya-daya mangertos kados pundi kawontenanipun nampi sing betara kula supados wan pepanggihan kaliyan

cocok sering kintu niwolo wonten sotal bromo iyo lajeng dasak mangke kepaksa kula lajengaken penuhun kula kula kepingin lajengaken gen kula kasmaran kanjeng kutha Sekar Gedaton kepingin lajengaken anggen kula kepingin bebrayan kalian nyanyi wolo Sekar di romo kula suwun rilaning penggalih geng putra badi kula jak mukti wonten kraton muter gelung anak prabu kula pun bobo mboten wenang ngukui mboten wenang ngaturaken menika saking panuwunipun yoga kula piyambak awit mitra saking aturipun ngimprani mboten nyawang menika sampun sepuh mboten nyawang menika derajatipun tiang pidak pejalanan naisok sinteno isaget mulyaken taman mayro kocok menika yang ingin dipulatusi.

wis ora sah tok ijo. Ora susah dilironi. Tak rilake. Waton Sri Kandi gelem ngladeni kowe. Ikhlas lahir batin. Jajah tarik. Amarga aku kebacut nembung. Wis rilo romo yen Sri Kandi ana tanganku. Sri Kandi, apa? Yura nesu. Hati neke wong to? Yuk anggap bawa, yuk gelem ngono. Jangan kau suki bodo. Bagus itu bodo. Pulang bodo penjengan ora. Ison tandai taman penjengan. Yura kau ngangge. Terimbang latih di kuin aku terima. Latih di bakung baik. Gelungur aku mandara tenan. Pun mau coba dok, aku kayak kemang. Diri kau mang, diri jadi tak orang. Kau juga bisa nih. Orang temenanan yang gelar mengelir. Jangan nopo tak kira Sri Kandi gelem

Joko Semono Prabu Jungkung Mardiyo Ketaman Daya Aji Pamepesan tanpa kekuatan Nuyanayo Baskoro Titi Mongso senajan to sambat-sambat datan den penggali satemah ilang kakak depaken ilangi Prabu Jungkung Mardiyo

Kau Bagong. Kula tunggu di dhewe mawon. Aku nek ora tunggoni pono kawan ora iso turu. Wong lambene kewer-kewer wae tenan. Niko wong e mboro sini kok.

0: Roman Ucum.
1: Kulong, Ger.
0: Menawi boten ginaken guna piranti, boten ginaken kesagetan, boten saged pinanggih kalian Denowo, boten saged pinanggih kan Simo.
1: Nggih.
0: Namung ngaten Ger, kula kok mireng pawarto bilih taman Mairekaca kok pun ketinggal sae. Ketinggal sae saking daya napa, Mas? Kula mboten mangertos. Apa ya mergo prihatining Kurawa? Apa mergo prihatining Kakang Durna? Kok taman kok ketok apik?
1: Niku tenan nampa pripun dijoni?
0: Nggih, yes, Tuan.
1: Niku lah proposal wingi nang iki kok.

ganggu Raden Janoko. Kira Bagong kelan turu diganggu Kira Petruk. Raden Supari bakal nyirnaken Raden Janoko. Usoko nenggo kasaut katamaken Raden Supari sira margolayu.

bakat. Pengiran jano kok pengen patut dadi bojo istri kandi. Petro, nun tangi ya. Oh, tangi kong ora. Petangnya terus aku tak turu. Bulek jiwa tua. Niki sinten, Gus?

0: Cuparo, ang dini jenenge sepele. Durut ke, ning niki ngaten ngiten. Panjenengan ning mangke taune bakal oleh Allah. Sebab apa? Supali mati. Sing mateni Ndoro Janaka. Nganggi pusaka mongko niki nek mboten kleru nenggala niki. Genah nek Janaka nyolong nenggala. Tinggu mateni Supali. Nah, sampean kena tuduhan. Kena tuduhan mongko bukti nggawa nenggala. Iya Petro, api niki ngaten iki. Supali kula guwangi ing adoh. Mentul dirumat wong-wong. Digawani bondo dunya. Mergo panjenengan niku wau luput ajeng merja panjenengan. Sampeyan mari mati mboten? Wani mati iki kepeteg. Wani mati mboten. Nek panjenengan wani mati Petro tanggung jawab uripe. Carane nenggala tancepe dodo sampeyan. Kowe piye to, Truk? Butuhe slamet. Mangke kok tak bali teng Amarta yen Ndoro Janaka sedo kena nenggala. Syukur dereng duwi Amarta pinanggih. Sinuwun Ndorowati. Dungkuli kembang urip nenggala sing kagmen Kang Raka Rak Prabu Baladewa. Kang Raka dituduh nyetani Ndoro Janaka. Nggih mboten.
1: Iya.
0: Lah tuduhan niku abot. Sinuwun mandur lepas kok tuduhan ora sida didakwa ning Durna dileretke diwurungi le nglamar Ndoro Srikandhi. Niku mbalekke rembug sing kanthi alus ora ketara. Ya wis man. Kau pangarso.

si rongsun timbali baju atik nggo batur bau lorotun nusadaripun Gusti Nata Agung siniwaka ing abdi samun siyaga wonten ing pasuk pasuwanan kejawi saking menika kabeh ngaturaken sembah pabekti kunjuk santa podo ya wis tak tampa pangestuku tanpa nono sanget anggen kula mamundi mongso borong kabeh para kawula timbal maju supaya mitatake jarwan isun nuling istaken dawuh supali nuwun wonten paring pangandika ing dawuh Koko Prabu Dimas aja kaget pun kakang timbali sadewa nabi dawuh raos manah kados sinating jabtu niki bramo lepat gurawalan dupi nabi dawuh saking Koko Prabu asep raos manah pepindhanipun sinirang tirta wayu wancing jan Koko Prabu pripaduka ngaturaken sembah pambekti kunjuk sandha padha wis tak tompatur sungkem sira ngarsanipun kakang Dimas Supan kula nuwun marmane aduh ingsun cakecak ingsun martake sumurpa rikala semana pun kakang nampa sasmitaning dewa nampa sasimpinan dewa kalinwi negara Cedipati bakal dadi tetungguling ratu tetungguling kraton nanging yen kedurungan putri Pancala ing kekasih Dewi Warsikani ini pekara kang bakal palakrama mangsa burung upama tapun kakang siyaga bakal nampa dinien pancen Dimas tak biantu waton Warsikani tumeka ing kraton Cedipati kula nuwun inggih mitra saking pawarta tembang rawat-rawat ing sampun kabeta mbok bagus nambi woro piyambakipun saged dipabaya dumateng sinten kemawon lan pondong dumateng sinten kemawon senajan to sangku sampun dungkap ing yuswa senajan to menika papa sudra ngulandara nanging menawi saged mulyaken taman Mairakaca menika saged dados jatuh kramanipun pawarto ingin kula tampi mengaten Koko Prabu oh tak kandhani ya diki taman Mairakaca bisa kabangun didandani nangis prana ingin pokok yen bakal mboyong Sri Kandi menungso ingin cumondok onong jroning taman Mairakaca kudu tumekaning pati sing onong jroning taman Mairakaca

pening ae siaga badhe ndek dalu dalem koko prat. Mbok menawa jawata marangake jeneng Sro bakal bisa mboyong Sri Kandi bakal nampa nugroho saka kepareng jawata ing agung. Kepareng nyuwun pamit kula sumanggaken Koko Prabu. Kaparinga ngabdi pati.

nyanyi supaya mboten Gusti Narto Agung sampun ngendikaken nyanyi supani ya kena sapa wae ya kena waton bisa mateni wong sing ana taman mat Mayrakaca nyanyi supaya saku bakal palakrama dereng matur yo yen ngono aku wae yen panjenengan mekaten kersanipun monggo kulo biantu yo seminggu patio bol dibudalke mengko aku tak toto ono pasti pengen toko buatan.

Mondong ini orang kalap orang. Sing nimbali kowe iki aku. Aku mau dur karo adine. Niki ni wangger kali kula kok metu bareng. Mboten tau aku. Niki kula kali bilung ni. Niki sama

sinten? Sri Kandi kuwi ayu. Ayu kok wong putra ratu. Niku Sri Kandi.

nggih Prabu Puntadewa. Hah? Hatta dogok.

didereke. Monggo Taman Mayorkoco niku angker. Satu moro satu mati jalmo moro keplayu. Sok sinten ingin beriku kok gegabah karo Taman Mayorkoco iso kakon bali mecicil-mecicil sebab ketempelan.

0: omani kok. Banjur ketempelan aku. Nek juta omani ya padha disungkus. Senengane kok kropel ora. Ora urusan panganan. Miturut ngendikane Yayi Supala. Sopo sing iso mateni wong sing ana taman? Kuwi bakal bisa mbangun Mairaka cukup. Sing mateni wong sing teng jero taman ya kok. Ha kinten-kinten sinten? Ha ora denger aku. Upama mboten teng jero taman. Ora kanggo dipateni.
1: Oh, nek teng jero taman dipateni
0: marpan.
1: Wong taman Mairaka kuwi cerah alun-alun. Sini ngalun-alun
0: nek kowe sini kono pateni
1: ya ojo gak kurang.

syukur ya ngono kuwi bulane wong iki bolane ya pancen seniman wis dimanjuri kok juga ora dinyangang.

orang nyalai aku. Kini kepetuk karo wong kok jur doting telusup.

0: jantung. Apa ndek duit, Pak? Celemungan ora ndek duit kok nyel. Ngepasi, Pak.
1: Eh, aku tak takon sapa jeneng kowe. Yen kowe takon karo aku. Gendhi aku takon kowe nalindro saka ngendi? Sapa jejulukmu? Ora tanpa rupa ra ketan mung sak megaring songsong. Ratu Parangguwarjo. Aku Prabu Dewaratmuka kowe

iki wong manganmu melu aku, uripmu aku sing uripi. Kuwi yen ngerti sing tok ilang iki semaput utawa kerepotan, kudune kowe bantu karo aku. Aku malah kowe do minggat ndelik. Ya karek ngono ki mengare cewek iki gelem dilani apa ora ngono wae. Ora gelem dilani ya. Wong tekate awake dhewe siji kok tata-tata raja anyar pirang-pirang kok ya. Wong ngono ki mbok ndek pengawak kaya aku titik. Akeh sing tak totke nek lengene setitik. Aku terima ngetot ke rojo anyar. Ngelmu kongono kotonggu toli. Ya orang kaya ngono, repisi gulai pangan. Kangar po kepiwai.

wong pringgondani kok kuwi. Kenang apa aku arep mateni wong sing ana taman? Ngetutake adikku Supali. Kok dhewe cetha gunemi ora trima kok. Ora lila ngrikon niku nek wong nyolong

0: wong niku dipenggak aja nganti kelakon. Niku janipun apik bebutede. Yen penyen manut ya wis aku tak manut kowe. Aman mboten nerwono. Kula niki jane dianggep togok niku wong elek, jane wong apik. Oh. Wong apik. Sinten mawon ajeng tumindak angkara. Tumindak angkara, tumindak Budi Candala. Ajeng reka-reka naisir saking ketemenan. Kula eleke. Apa meneh? Kowe rasa mukir-mukir. Kowe apa ndembeng kaya ngono winganane kowe bonceng sapa? Anggep kuwi awak dine ya ngono kae.
1: Lungo tak lap lagi, gak kudu.

0: niki jan-jane ming ajeng ilike panjenengan kula tingali kok kale kroyo-royo temen malah bisa klakon ma panjenengan dinggo dulanan yuk menawi kula akan kersa mbok iki ngalah wong nyate niku ora berengan karo Gatotkaca ora kuku.
1: Iya kan?
0: Orang gugur, golek rojo liya, bayi.

0: Aji Dewi Kromo salira wis wujud tosan otot kawat balung si sumsum golo sikut petal driji gunting dengkul.
1: Assalamualaikum Pak Rahmat. Beli Pak.
2: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa Bu?
1: Biasa Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
2: Oh, siap Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih Bu? Dan sakit apa sih?
1: Gak ada Pak Rahmat, saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
2: Wah, mantap ya Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
7: Kok mahal banget? Masa harganya jadi Rp80.000? Biasanya kan Rp30.000.
6: Maksudnya gimana, Bu?
7: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan Rp30.000. Kok ini jadi Rp80.000?
6: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
8: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Enggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Aduh, malu tahu ya.
7: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
6: Enggak apa-apa, Bu.
8: Ibu, vitaminnya dibawa enggak sama V mata cairnya?
7: Ini dibawa kok ya.
8: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya, walaupun lagi liburan harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
7: Iya.
8: Aduh, malu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
11: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Adam Martifi.
1: Eh, April.
2: Nia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, April?
2: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, April. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
2: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal rawat Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Nay, ini jam berapa ya?
5: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
2: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
5: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
2: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
5: Perih tapi udah hanya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
2: Bentar. Aman gak ini vitamin sama V-matanya?
5: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi vitamin ini sejak lama.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi vitamin. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmarni, alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Stara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen.
4: Bulan ini bulan Muharram. Ya, dikatakan bulan Muharram juga bulan haram alias bulan mulia. Maka ayo kita mengetahui apa sih kemuliaan di bulan Muharram, biarpun kita terlambat. Dan tidak ada kata terlambat kalau orang ingin menjadi baik, untuk menjadi lebih baik. Bulan Muharram ini disabdakan oleh baginda Nabi, afdhalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram ini. Bulan Ramadan dengan keutamaannya. Tapi secara umum bulan untuk berpuasa ya bulan Muharram ini. Yang ingin berpuasa silakan di bulan Muharram, khususnya ibu-ibu pengen bayar utang dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita peduli. Sebaik-baik berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Mulai tanggal 1 sampai akhir bulan Muharram nanti. Hanya yang perlu kami ingatkan bahwa ada berita-berita tentang keutamaan tanggal 1, 2, 3 itu banyak berita palsu. Maka sudahlah, Anda jangan gampang terpesona dengan berita begitu. Yang jelas Nabi sudah menyebutkan afdhalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, sebaik-baik puasa setelah Ramadan bulan Muharram. Itu saja. Adapun tanggal 1 yang melakukan ini begini begini gini, ini banyak riwayat palsu sehingga perlu dihindari. Sehingga ibu jangan terpesona deh. Apa enggak cukup Nabi mengatakan sebaik-baik puasa? Sudah cukup. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan bulan Muharram. Dan di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang luar biasa agung, namanya bulan namanya hari Asyura. Tanggal 10. Tanggal 10. Yang Asyir, Asyura itu kata Asyir, hari yang ke-10. Hari yang ke-10 disebut Asyura. Asyura tanggal 10 bulan Muharram itu adalah Nabi menyebutkan ahtasibu Allah yukafiru sanata allati qablah. Nabi menyebutkan aku berharap ini menjadi pengampun dosa yang lalu. Tentunya dari dosa-dosa kecil. Kalau dosa gede seperti naudzubillah mabuk, judi, zina harus ada tobat khusus. Akan tapi yang dimaksud itu dosa-dosa kecil. Dosa kecil kita banyak, di jalan kita sebentar lap-lap lihatan mata kita dan sebagainya. Banyak dosa, tapi dosa kecil kalau belum diampuni Allah masuk neraka juga. Dan sebab pengampunannya adalah diantaranya adalah dengan puasa tanggal 10 hari Asyura. Nah, Nabi mengatakan hadza yaumu Asyura lam yaktubillahu 'alaikum siyamahu. Nabi menyebutkan ini hari Asyura. Allah tidak mewajibkan puasa untuk kalian saat ini, kata Nabi. Sementara puasa Asyura ini dulu sebelum adanya puasa Ramadan adalah wajib. Jadi kewajiban puasa sebelum puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Dikatakan puasa Asyura adalah wajib sebelum adanya puasa Ramadan. Nabi mengatakan lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun, tapi aku puasa, kata Nabi. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Kalau ada yang ikut aku puasa, ayo puasa. Yang enggak pengen juga enggak apa-apa. Dan riwayat lain Nabi menghimbau, Nabi bertanya, kenapa orang-orang Yahudi ini kok pada puasa di 10 Asyura? Dikatakan mereka bersyukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa di 10 Asyura. Lalu Nabi menjawab, aku lebih berhak untuk mensyukuri nikmat itu atas keselamatan saudaraku Musa. Maka aku berpuasa, maka berpuasalah kalian, kurang lebih seperti itu. Di saat sahabat Nabi disuruh berpuasa begitu, yang ada di hati mereka pingin patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen ikut tapi ada ganjel di hati. Kan ini hari yang diagungkan. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ada kegelisahan, ya Rasulullah. Ini hari diagungkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi paling agungkan hari ini dan mereka pada puasa. Nabi, lah ini. Kita perlu menangkap begitu pentingnya keimanan. Tidak mau ikut-ikutan. Padahal Nabi sudah memerintahkan, tapi bertanya boleh agar ada solusinya. Kalau puasa di hari Asyura sama, nanti kayak orang Yahudi dong. Makanya jangan gampang kita ikut-ikutan dengan budaya lain. Sementara ini sahabat Nabi sudah diperintahkan, Nabi berhak bertanya kenapa, biar ada solusi agar saya kabar kita ini nggak persis dengan mereka. Nabi memahami besarnya keimanan di para sahabat Nabi. Ada wahyu turun pada Nabi, langsung Nabi bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, niscaya akan aku tambah hari ke-9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Maka kalau Anda berpuasa tanggal 10 saja itu sunnah. Namun sunnah di atas sunnah, Anda tambah tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Urusan berbeda ini penting sekali. Urusan berbeda ini termasuk bagian daripada tanda kekuatan keimanan kita. Bahkan dalam riwayat, untuk berpuasa yauman qablahu wa yauman aw yauman ba'dahu. Jadi begini, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kalau seandainya Anda tidak sempat puasa tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi, kan tujuannya 10. Dikasih tanggal 9 biar beda sama Yahudi. 9-nya pun kok ternyata enggak sempat, puasalah tanggal 11. Jadi setelah tanggal 10 ditambah tanggal 11 biar beda sama ya Yahudi. Kalau Anda bisa menggabungkan semuanya, 9, 10, 11 ini double sunnah di atas sunnah. Sunnah Asyura, sunnah berbeda dengan orang Yahudi, sunnah puasa yang diajarkan Nabi. Hendaknya puasa jangan kurang setiap bulan 3 hari. Mudah berpuasa. Yang benar tapi kurang benar adalah tanggal 1 puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa, 10-nya enggak puasa. Nah ini, dia mengerti bahasa sunnah puasa tanggal 9 sangat dianjurkan, sangat dikukuhkan. Nah, berkenaan dengan berbeda ini penting sekali, berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan kebiasaan orang di luar Islam, agar kita membiasakan dengan kebiasaan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Termasuk di Muharram itu sendiri ada pesan berbeda. Bulan Muharram Shofar sudah ada pada zaman dulu, akan tapi cara penghitungan dan lain-lainnya ini sama antara orang kafir dan orang Islam pada zaman itu tuh sama. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu dengan para sahabat ya berpikir, merenung, kok kita ini gak punya penanggalan khusus, tahun khusus. Bagaimana? Mereka musyawarah agar punya tahun khusus. Sehingga beliau dan para sahabat yang lainnya menetapkan tahun Hijriah agar kita punya penghitungan sendiri. Ada kisahnya sampai hari ini, namanya tahun Hijriah. Itu ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada masanya. Jadi ingin menetapkan kapan ditetapkan tanggal satunya? Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 kapan kira-kira? Tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Bermusyawarah mereka. Apakah bulan Maulid? Apakah bulan Muharram? Akhirnya pas ditempatkan adalah bersama hijrahnya Nabi. Nah, hijrah Nabi kan ada khilaf dalam ini, apa? Maulid Nabi. Minimal sehari, kita tidak mentingin masalah itu. Yang jelas dipilihlah di bulan Muharram tentu beberapa, karena beberapa hal. Jadi ditetapkan oleh para sahabat waktu itu menetapkan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 di bulan Muharram. Ini agar bisa diumumkan di bulan hajinya. Agar semua umat di penjuru dunia membawa berita ini. Bahwasanya akan ditetapkan tanggal 1. Tanggal 1. Dan tahun 1, bulan 1. Sehingga setelah mereka haji, kan dari penjuru dunia, pulang ke kampung masing-masing memberitakan bahwasanya tahun ini adalah tahun 1, tanggal 1, bulan 1. Nah ini penting, artinya momen-momen untuk menyampaikan berita tahun ini penting. Sehingga kita pun juga harus menganggap ini penting, sehingga perlu ada gebyar memberitahu kepada anak-anak kita tentang tahun Hijriah. Kita perlu, ini adalah ada hubungannya dengan keimanan loh ya. Sangat berbeda orang dulu sama sekarang. Kita masih ingat kok zaman dulu itu adalah bulan Arab jauh lebih dikenal daripada bulan Januari, Februari. Biarpun kita juga tidak boleh menyalahkan orang yang menggunakan bulan Januari. Tidak, itu namanya bulan, gak ada. Bulan kan cara menghitung, itu hitungannya atas dasar matahari. Penghitungan boleh-boleh saja kita pakai Januari, Februari. Akan tapi yang jadi masalah kalau Anda menjadi tidak tahu bulan Anda yang ada hubungannya dengan ibadah Anda. Ibadah bulan haji ya, ibadah haji bulan Januari, enggak. Puasa, bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Maka aneh sekali, dan Anda harus menganggap aneh diri Anda mulai hari ini. Harus Anda yakini, Anda aneh kalau Anda bisa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, tapi tidak bisa Safar, Muharram. Muharram, Safar. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Nah ini harus, ini adalah mengoreksi. Anda harus berbuat perubahan dong. Sayyidina Umar menghadirkan tahu ini agar berbeda. Jangankan kok menyadari perbedaan, kita menghafal pun enggak, mengerti pun tidak, bahkan gak sadar ditanya tahun berapa ini. Bahkan bisa dites dari yang hadir, biarpun tidak perlu tes beneran, takut gak bisa jawab. Kalau ditanya anak Anda tahun berapa lahirnya, saya pengen tahu yang menjawab Muharram tanggal 17, ayo siapa? Gak usah jawab. Anda harus nyadari dong kalau begitu. Berarti harus ada yang gak beres dalam diri Anda. Ayo, mau dites. Gak usah pakai kamera, gak kelihatan. Kalau Anda memang gak pernah menghafal sekalian, gak apa-apa. Yang jadi masalah, Anda lebih menghafal tahun Masehinya, tapi tidak tahu tahun Hijri. Karena urusan dengan tamyiz, haid, usianya adalah Hijriah, bukan Januari, Februari. Hukum-hukum itu ada hubungannya dengan Hijriah. Jangan dianggap sepele, ini adalah ada hubungannya dengan keimanan. Tanda keterikatan hati Anda dengan sahabat Nabi, tanda keterikatan hati Anda dengan Rasulullah, ada bahasa Hijriah dihubungkan dengan hijrahnya Nabi, biarpun bukan hanya di bulan hijrahnya saja itu. Tapi ada Hijriah, ada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Anda yang punya sekolah, punya kantor-kantor, sudah action dong gayanya. Saya dahulukan bulan Arab daripada bulan Masehi. Itu sudah mulai tanda iman. Misalnya hari ini tanggal berapa Muharram bertepatan dengan berapa bulan Juli. Gitu. Kita membuat perlahan perubahan. Sesuai dengan tujuan, Sayyidina Umar Ibn Khattab mengadakan tahun ini. Dan sekali sesuai dengan diajarkan Nabi untuk biasa berbeda dengan orang di luar Islam. Kalau tidak membiasakan dengan itu, maka akan muncul kebiasaan baru, kebiasaan ikut-ikutan. Lah ikut-ikutan itu sudah diancam oleh Nabi. Gaya kita itu suka ngikut. La tattabi'anna sanana alladziina min qablikum syibran bi syibrin. Gaya hidup kita ini nanti, kata Nabi, ada umatku, umat Nabi Muhammad ini. Umatku, kata Nabi, umat ini ada gaya hidupnya ngikut. Ngikuti orang Yahudi dan Nasrani, syibran bi syibran, sejengkal demi sejengkal. Perlahan, sedikit demi sedikit ngikuti cara berpakaian, cara gaya hidup, macam-macam. Hatta lo takhul fi hajri dobben. La takhaltumuhu. Kalau seandainya orang Yahudi Nasrani memasuki lubang dub itu satu binatang, kalau tempat tinggalnya di dalam tanah. Dan tanahnya bukan lurus begitu, kelok-kelok. Sehingga kalaupun mereka melakukan sesuatu yang unik, aneh, dan betul-betul semula kita mengingkari, ih apaan itu, ikut-ikutan. Itu digambarkan Nabi. Karena sebetulnya ikut-ikutannya anak-anak kita bukan serta-merta, tapi perlahan. Dari tidak biasakan ikut-ikutan yang dibawa Nabi, maka menjadi tidak biasa ikut-ikutan dengan yang baik, akhirnya ikut-ikutan dengan apa saja. Sebab namanya ikut-ikutan itu selalu ada. Apalagi masa-masa, mohon maaf, yang akalnya belum menjelang puber. Sampai dikatakan anak-anak menjelang puber kan gayanya ikut-ikutan ya, nak. Ngikut sinetron, ngikut film, ngikut ini, ngikut tren. Karena kita tidak biasakan ikut-ikutan yang baik. Ayo kita mulai dari rumah kita. Ulama dulu dan juga umat Islam terdahulu mungkin secara pengajian tidak seramai ini. Akan tapi begitu kuatnya mereka menanamkan kebiasaan mengikuti sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad. Sampai urusan bulan ini di Jawa itu sudah diterjemahkan dengan bahasa lokal. Di dalam Sunda juga ada, nanti tolong yang hafal di dalam bahasa Sundanya bisa menyebutkan. Dapat hadiah, yang ngasih hadiah Baji Syahid nanti. Bulan-bulan Arab yang dijawakan, kalau di Jawa kami ada ibu. Termasuk tulisan dulu dalam mbah kita itu, saya bilang di belakang lemari. Kan kalau nulis tanggal lahir kan di belakang lemari, gak punya buku. Pakai areng atau apa gitu. Itu Arab semuanya. Pakai huruf Arab, nama pakai huruf Arab, huruf ego. Mbah Anda masih bisa, Anda kayaknya sudah gak bisa lagi, biar barangkali begitu. Itu dulu lihat, huruf Latin gak terlalu banyak dikenal. Hari ini Masya Allah, huruf Arab yang ditinggalkan. Padahal huruf Arab, huruf Al-Quran. Nah ini termasuk pergeseran yang tidak kita sadari. Itu yang menjadi sebab kita gampang niru di luar. Di luar Islam. Ya, ini saja huruf, kami masih menemukan, kalau di Jawa sudah hampir hilang. Tapi tulisan-tulisan Arab itu kami masih menemukan di luar Jawa malahan. Waktu kami ke daerah Sumatera misalnya. Daerah Sumatera, daerah mana itu, kalau tidak salah daerah Siak atau daerah mana itu. Kita lihat setiap jalan-jalan itu tulisannya Arab. Bahkan kalau tidak salah di Malaysia atau Singapura masih ada tulisan huruf Arab. Huruf Arab. Di negeri kita ini malah tidak ada di sini ya. Mana jalannya, jalan apa itu? Jalan ini tidak ada huruf-huruf Arab. Sudah budaya-budaya ini hilang. Padahal dulu tulisan Arab yang menonjol. Buku-buku misalnya karangnya Syekh Arsyad Bandi Sabil Muhtadin, karangannya adalah pakai bahasa bohos, bahasa Melayu, tapi tulisan huruf Arab. Huruf yang nyanya titik tiga itu loh kan. Itu kan paling tidak menghubungkan dengan Arab itu penting sekali, karena huruf Al-Quran itu. Adapun masalah bulan-bulan, Anda harus koreksi deh dalam hal ini. Kalau di Jawa kan ada istilahnya Muharram Sofar, itu diterjemahkan dalam bahasa lokal, orang Jawa kan ngerti. Sunda ada, kami tanya katanya Sunda. Katanya Sunda, oh ada, Sunda juga ada. Cuman waktu itu belum ada yang mengajari kami untuk bisa menghafal, paling tidak bisa kami sampaikan. Tapi kami yakin ada, karena orang ulama dulu kan cerdas. Kalau di Jawa itu ibu, bapak, ada istilahnya Muharram ini ada diganti dengan Suro. Karena ada hari Asyuro-nya. Hari terpentingnya adalah Suro, maka Asyura dipotong menjadi Suro, Surowan. Sehingga bulannya bulan Suro, Safar, Mulud, Bakto Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar, Suro lagi, Safar. Nah ini bahasa lokal. Yang sudah mana tuh? Ayo sebutkan. Anda harus kembali kepada budaya Anda. Biarpun pakai bahasa lokal, tapi yang mengarah kepada Arab itu penting juga. Ada yang hafal, kayaknya mulai rame hafal. Bukan hafal, kalau Anda ramai berarti Anda lupa, pengen ngulang-ngulang tapi tidak hafal-hafal. Ini sebuah contoh saja, mohon maaf. Kita itu telah kalah, bergeser. Pergeseran kebiasaan kita. Sehingga menghafal tidak. Apalagi menghafal kelahiran anak saya yang pertama bulan Arabnya, enggak ingat. Dari sini dulu kita menyadari deh, kita perlu membiasakan dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama, dengan syariat. Kita harus bangga. Dan kita mengupayakan anak kita untuk mengenalinya. Baik. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita, ada pergeseran nilai yang tanpa kita sadari ternyata diam-diam kita jadi jauh. Padahal itu waktu itu orang Jawa bukan tidak punya bahasa sendiri loh ya. Orang Jawa punya bahasa lokal. Biarpun mereka orang Jawa, orang Sunda punya bahasa lokal. masyarakat kita, orang Sunda, dan kami yakin orang-orang yang lain juga sama, tapi pun demikian bisa mempertahankan lokalnya, tapi sambung dengan sesuatu yang ada urusan dengan agamanya, tidak ditinggalkan, diutamakan. Kalau Sunda ada bahasa Sunda yang halus dan sebagainya, itu juga perlu budaya itu dipertahankan. Baik, kalau di Jawa itu ada bahasa Jawa, juga ada huruf Jawa itu ada sendiri. Ada Jawa itu ada, kalau di bahasa Jawa itu, tapi orang Jawa pun hari ini juga tidak ngerti juga. Ada dalam bahasa Jawa itu ada huruf, huruf Jawa itu ada huruf, nama huruf, apa huruf Jawa itu, hono, coro, kodo, toso, walopo, dojo, yongo, mondo, mondo, bongo, monggo, potongo. Itu kan istilah ada, hurufnya hanya 20 kata. Hono, coro, kodo, toso, walopo, dojo, yongo, monggo, potongo. Itu. Ini ada hurufnya. Huruf-huruf seperti itu. Biarpun punya huruf, tapi ternyata iman mereka tetap membawa mereka untuk membawa huruf-huruf Arab ke dalam kebiasaan mereka. Tanpa kehilangan Jawanya dan juga mengambil sesuatu yang ada hubungannya dengan agama. Nah, ini termasuk. Kita perlu kita hadirkan. Makanya gebyar tahun baru Hijrah ini jangan dianggap sepele. Oh, kadang masuk tahun baru Hijriah enggak sadar kalau tahun baru Masehi kan rame. Tapi baru Hijriah enggak. Baik, kemudian ada highlight lagi, sisa waktu kami hadirkan. Ada sebagian atau keyakinan sebagian orang bahwasanya bulan Muharram atau Asyura ini adalah bulannya anak yatim atau hari anak yatim. Kami sampaikan bahwasanya enggak tahu dari mana itu. Hari anak yatim itu setiap hari, Pak, Bu. Masa anak yatim hanya di bulan Muharram saja? Kalau dijadikan gebyar untuk menemukan anak yatim, baru kemudian kita rawat, baru benar. Ya, jadi masalah hanya rame, rame tok di hari itu, tapi setelah itu anak yatim bukan dirawat. Sebab yang mendapatkan jaminan agung dari baginda ana wakafil yatimika hataini, aku dengan orang yang rawat anak yatim seperti ini di surga. Artinya menunjukkan dekat dengan Nabi. Ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah ini kan dekat banget. Yang ngurus si anak yatim dahsyat agung. Akan tapi hanya perlu kami jelaskan saja, kalau Anda buat kebiar di hari ini juga sah-sah saja. Mungkin tahun baru biar, tapi tanpa harus menjadikan hari ini saja tahunnya anak yatim dan harinya anak yatim. Tak tahu ramai di mana-mana hari anak yatim, hari anak. Kami sampaikan anak yatim harinya setiap hari. Dan yang penting di urusan anak yatim adalah merawat mereka, kesinambungan sekolah mereka, dan tolong jangan egois. Di samping jangan egois hanya mikir anaknya sendiri, lebih jauh dari itu jangan zalim. Egois saja enggak pantas menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, Masya Allah biaya besar, tapi ngelihat anak yatim tetangganya tidak peduli. Mana nurani kita, mana batin kita? Sekarang insya Allah setelah ini semua dari kita melirik di kiri kanan rumah kita, barangkali ada anak yatim, yuk kita rawat mereka. Merawatnya bukan harus kita bawa ke rumah kita, sebab hari ini tidak gampang memasukkan orang ke rumah kita, apalagi anak kita perempuan, anak yatimnya laki-laki. Hati-hati, jangan sok membawa anak ke rumah Anda. Akan tapi hari ini kalau Anda ingin punya anak yatim dan maksimal di dalam merawatnya, cukup Anda mencari uangnya, cari anak yatimnya, dirayu, dimasukkan ke pesantren. Oh, dahsyat. Anda biayai, bahkan bisa saja biayanya lebih besar dari biaya sekolah anak-anak Anda. Baru terbukti itu kalau Anda peduli pada anak yatim. Kenapa? Mereka ini anak yatim luar biasa, janji Nabi, ana wakafil yatim kahata ini, yang merawat anak yatim, mencukupi anak yatim di surga dengan Nabi SAW. Kemudian anak yatim kan ada satu keyakinan, keyakinan yang salah, bukan kebenar. Anak yatim itu nakal-nakal. Nah, ini kan ternyata orang paling baik, paling pintar adalah anak yatim. Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad yatim. Ayo, mau apa? Mau mengatakan yatim nakal-nakal? Enggak. Tapi tetanggaku anaknya nakal banget. Tetanggaku harus ngakui. Ada ngomong gitu. Bagaimana tetanggamu yang yatim itu tidak nakal? Kenapa? Bapaknya meninggal dunia, ibunya sibuk kerja, enggak bisa mencari nafkah, ibunya harus kerja. Anda yang punya duit enggak pernah ngurusin dia. Gimana tidak bandel anak yatimnya? Anak yatim itu menjadi bandel karena kurang ada yang ngurusi. Bukan anak yatim lalu jadi bandel-bandel, enggak. Ini kesempatan bagi kita, ayo peduli dengan anak yatim. Tapi yang serius. Dan anak yatim jangan diyatim-yatimkan. Artinya, Kadang ngurusi anak yatim, masya Allah, bahaya sekali, karena innama ya'kuluna fi butuhim naro, orang makan hartanya anak yatim, itu seperti makan api neraka. Dosa besar zalim kepada anak yatim. Jangan zalim kepada anak yatim. Kalau Anda zalim kepada anak yatim, hati-hati, Allah pun bisa menyatimkan anakmu di esok hari. Hati-hati, jangan zalim kepada anak yatim. Dan yang zalim kepada anak yatim kadang bukan jauh-jauh, ibunya sendiri. Suaminya meninggal dunia, anaknya kecil-kecil, seharusnya harta ditata dan ditata, ternyata dia tidak menata, segera mengatur urusan pembagian warisnya. Dibiarkan saja, tak taunya tanpa sadar, mohon maaf, mungkin dia menikah lagi. Menikah lagi bukan dilarang, akan tapi kalau menjadi sebab zalim pada anak yatim jadi dosa. Kadang tidak peduli, dipakai alasan untuk bisnis dan sebagainya. Paling jahat kepada anaknya ternyata sang ibu. Paling jahat kepada anak yatim seorang ibu. Sehingga duitnya habis. Dan ini banyak. Dan ini banyak kami temukan, mohon maaf, ada janda-janda yang suaminya dulu cukup kaya sehingga banyak harta, sementara dia sendiri gak banyak ngerti tentang dunia bisnis. Karena banyak uangnya, ada orang nawarkan, yuk bisnis-bisnis, habis duitnya. Dibohongin orang. Ternyata bukan duitnya sang ibu, miliknya anak pun juga habis. Haram, hati-hati wahai para ibu. Menikah lagi dengan suami tidak asal pilih, naudzubillah, terjebak dan sebagainya, duitnya habis. Menikah bukan dilarang, itu haknya dia. Bahkan untuk mencari yang halal, untuk menghindar dari yang haram dengan yang halal adalah sebuah keharusan. Tapi kalau menjadi sebab zalim kepada anak yatim, jadi masalah. Hati-hati, yang punya anak yatim di rumahnya, tolong jaga harta anak yatim. Harta anak yatim mungkin anakmu sendiri atau saudaranya pembagian waris, menantang adiknya kecil. Waduh, adik yang kecil dibohongin. Wah, serem banget. Gak akan bahagia orang itu. Zalim kepada anak yatim yang sekaligus kurang ajar sama saudaranya, yang artinya juga kurang ajar sama bapak ibunya. Double dosa bagi orang yang zalim kepada saudaranya yang yatim. Hati-hati. Kalau dekat dengan, kalau ketemu orang itu, awas jangan dekat-dekat. Dia membawa malapetaka. Dia orang yang paling jahat dan jahat. Saudaranya saja digiles, apalagi saudaranya yang yatim. Tidak ada baik yang orang semacam itu. Hati-hati. Makanya orang seperti itu adalah biasa semakin keras hatinya. Dinasihati gak bisa. Kelihatannya dekat dengan masjid hanya untuk kepentingan dunia saja, bukan berdekat ke masjid untuk menjadi baik. Tidak, karena sudah makan harta anak yatim. Jahat kepada saudaranya, ngerebut waris saudaranya yang yatim. Bahkan begitu dahsyatnya, dia tidak tahu kejahatannya, sehingga kadang dia juga melakukan kebaikan. Haji bolak-balik, umroh bolak-balik. Wah, tidak sadar, dipikir itu bisa masuk surga. Nerakanya di bawah. Anak yatim, hati-hati. Ada lagi kejahatan dengan anak yatim dalam bentuk baru lagi, dalam bentuk panti asuhan. Masya Allah, yang namanya anak yatim itu mempesonakan, membikin trenyuh. Promo anak yatim dahsyat. Orang yang gak sholat pun juga punya perhatian pada anak yatim. Tak taunya apa, anak yatimnya tetap makan kerupuk. Ustaz yatim piatunya, ustaz panti asuhannya sudah makan sate setiap hari. Jahat dia ngurusi anak yatim. Dan kami ingatkan, maka dikatakan jangan ngurusi anak yatim kecuali Anda kaya duluan, sehingga Anda tidak perlu makan miliknya anak yatim. Bahkan duit Anda akan habis untuk anak yatim. Tapi kalau Anda tidak kaya dulu, tidak kaya kemudian ngurusi, ingin ngurusi anak yatim, dan memang Anda punya bakat, ilmunya, akhlak Anda, cuman Anda tidak punya uang, Anda tidak punya kekayaan, Anda juga masih boleh ngurusi anak yatim. Tapi hati-hati, urusan makananmu, urusan kebutuhanmu. Fal yakul bima'ruf disebutkan, Anda boleh makan bersama anak yatim. Dana yang dikumpulkan untuk anak yatim, gurunya boleh makan, tapi makannya bilma'ruf, yang benar. Wajar kalau anak yatim makan kerupuk, ustadznya juga makan kerupuk. Ustadznya makan kerupuk, anak yatimnya makan kerupuk, ustadznya paha ayam. Ma'ruf yang kedua artinya apa? Anda catat. Anda catat, kemudian nanti kalau tiba-tiba kaya, Anda bayari lagi. Bilang begitu. Harus hati-hati. Akan tapi, na'udzubillah, ini juga pengakuan dari sebagian pengurus yatim piatu. Dia mengeluh, ternyata atasannya, masya Allah, tidak pernah ada catatannya. Hanya tiba-tiba aja ganti motor, ganti mobil. Sementara anak yatimnya tetap nyungsep. Kejahatan terus lubung di balik anak yatim. Hati-hati yang ngurusi anak yatim, hei yang punya panti asuhan, ini bahasa cinta kami untuk Anda. Hati-hati. Kelihatannya di dunia dan jadi ustaz, ternyata neraka terdalam nanti. Ngembat hartanya anak yatim. Harta anak yatim harus kita jaga benar, tidak boleh kita menggunakan harta anak yatim semau kita, yang bukan untuk kemaslahatan dia. Untuk biaya sekolah mereka iya, untuk makan mereka iya, untuk menyenangkan mereka iya. Dan jangan diyatim-yatim, kena anak yatim itu. Kadang-kadang diseksa anak yatim, perasaannya diseksa, bukan ditempelengin, tidak. Setiap ada jamaah baru ini, anak yatim dikeluarkan. Ini anaknya meninggal, bapaknya meninggal dunia tabrakan sana. Ini anaknya ini. Setiap ketemu orang dibegitukan. Dia mau melupakan kesedihan itu, lu ingat lagi. Gara-gara anak yatim itu, ini anaknya kesian, biar kasihan. Disebut ini kejadiannya, bapaknya kecelakaan di sana, bapaknya meninggal, ini sakit, ini. Anak yatim mengenas, ya Allah, bapakku. Akan tapi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat suatu ketika melihat di hari raya ada anak-anak kecil pada bermain, tapi di pojok sana ada satu anak kecil tidak bermain dan tidak punya mainan. Nabi mendekat lalu bertanya, "Hei, kenapa kamu kok tidak ikut main?" Dia menjawab, kurang lebihnya kisah itu begini. "Iya ya Rasulullah, ini anak-anak pada punya mainan tadi, ditemani sama ayahnya, dianterin sama ayahnya, kasih mainan. Terus kamu?" "Aku gak ada yang nemeni, gak ada yang nganterin, dan gak punya mainan." "Loh kenapa? Ayahmu di mana?" "Ayahku meninggal dunia." "Kenapa?" "Di Pendan Laga, di perang. Ayahnya meninggal dunia, jadi gak ada yang nganterin, lalu gak punya mah." Baginda langsung berkata, "Kalau memang ayahmu tidak ada, aku akan jadi ayahmu. Apakah kau tidak senang jika aku ayahmu, lalu saudarimu adalah Fatimah?" Senang diangkat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah merawat anak yatim. Sehingga merawat anak yatim itu adalah bukan di yatim yatim, sudah Anda biayai dan sebagainya. Kalau perlu, lihat Allah fi onil amdi makan al amdu fi. Kalau Anda merawat anak yatim, bahkan mungkin biaya yang Anda keluarkan lebih gede dari biaya untuk anak-anak Anda, ketahuilah nanti yang dahsyat anak-anak Anda sendiri. Karena Anda telah mengambil pertolongan agung dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau Anda zalim pada anak yatim, susah Anda ngurusi anak-anak Anda sendiri. Makanya hari ini kita perlu ada gerakan, ayo kita cari anak yatim. Di tangga Anda rayu masukkan ke pondok ini misalnya. Dirawat di sini, anak yatim. Tapi gak usah diyatimkan, masuk aja Anda urusan dengan manajemen langsung. Kamu sekolah nanti gampang. Anda bayar setiap bulan, sampai anaknya jadi orang hebat. Dan di sini Al-Bahjah banyak anak yatim, tapi gak ditonjolkan, "Wo yatim," lalu dikasih kopiah warna beda yang yatim, gak ada. Kalau anak yatim di sini, kalau di sini abahnya Abah Haji Said Ustaz Muhammad, abahnya selesai, dan para sesepuh abahnya. Gak ada anak yatim di yatim, ini yatim, gak ada. Sama di sana juga, ayahnya kami, selesai. Ini termasuk adab ngerawat anak yatim. Dan betul-betul kita serius anak yatim yang tulus, yang benar-benar memihak kepada anak yatim, sayang anak yatim. Ada beberapa kesalahan yang kami sebutkan, ada kesalahan-kesalahan, tapi perlu kami sebutkan karena bisa jadi terjadi. Suatu ketika kami di Jawa Tengah sana, lagi pengajian, kebetulan santunan anak yatim. Kami ingin motivasi orang. "Kenapa, Bu?" "Motivasi, Bu, ya biar semangat kami untuk mendidik, merawat anak yatim. Kan di kampung kami banyak anak yatim." Oke. Akhirnya pas selesai pengajian itu, dan kebiasaan kami setiap pengajian itu ada tanya jawab. Itu mulai dari awal kami dakwah punya kebiasaan seperti itu, sebetulnya ada maksud agar ada kedekatan antara kami dengan audien, dengan jamaah. Supaya kalau punya undak-undak ditanyakan. Itu dari awal kami ngadakan sudah seperti itu. Sehingga pengajian gak banyak-banyak, tapi ada tanya. Sehingga pertanyaan itu kadang sesuai yang terjadi dengan sesungguhnya. Kalau Buya itu ngaji begini kan hanya hayalan. Barangkali terjadi. Tapi kalau sudah ditanyakan pasti terjadi. Perlu diberi solusi. Maka mulai dari itu, ya gaya ceramah kami seperti itu. Ceramah gak lama-lama, ada tanya jawab. Dan hendaknya seperti itu, kita ingin membiasakan orang bertanya. Dan pertanyaan boleh pertanyaan apa saja. Dan kami akan bisa menjawab. Kalau saya gak tahu ilmunya kan tinggal ngomong begini, "Besok saya lihat dulu di buku," kan gitu ya. "Saya mau tanya ustadz saya," kan enak. Wallah alam, tapi pembiasaan ini penting. Saya belum tahu itu, nanti saya cari jawabannya. Sah, tambah ilmu baru laku. Makanya kalau kami ditanya satu ilmu yang kami tidak bisa, kami dapat tambah ilmu satu. Kami akan mencari pasti. Nah, akhirnya ada ibu bertanya. Ibu bertanya ini berani banget, pertanyaan bagus banget. Ayo jadi ilmu. "Buya, mohon maaf. Tadi kan ngomong hati-hati dengan harta anak yatim. Kan santunan kita. Ada pertanyaan. Buya, gimana hukumnya menggunakan harta uang yang dikumpulkan untuk anak yatim untuk nyewa dekor sama drum band? Aduh, langsung kayak dipukul. Ini dekornya kan saya dudukin. Langsung saya jawab, hukumnya haram dan harus mengganti panitianya. Anak yatim tidak makan drum band, tidak makan dekor, tidak makan tenda. Makanya jangan seenaknya ngumpulin anak yatim tak tahu untuk nyewa drum band. Kecuali ada orang punya drum band untuk memeriahkan, memberikan sumbangan drum band. Ada orang punya tenda, sumbangan tenda. Tapi kalau harta anak yatim dikumpulin untuk nyewa tenda, Masya Allah, ngenes dia. Lebih baik untuk bayar utang ibunya daripada harus pakai tenda sama drum band. Ini harus waspada loh ya pengurus anak yatim. Jangan mentang-mentang duit di kocek Anda, di saku Anda, pegang di tangan Anda, seenaknya sendiri enggak. Anak yatim enggak makan drum band, hei hamba Allah. Dia mikir drum band berapa ratus ribu. Ini bentuk kesalahan yang kadang tidak disadari. Memeriahkan langsung saja, baik, hei tim drum band, siapa nyewain drum band? Niatnya untuk drum band. Lah drum band untuk memeriahkan, gebiar, begitulah. Itu sah-sah aja. Tapi kalau sudah duit yang dikumpulkan, yang seharusnya diterima anak yatim, tak tahu yang dirubah jadi dekor, jadi tenda. Yang penting nyampe seharusnya ke saku. Sebab itu anak-anak drum band-nya rame sampai beberapa grup. Kemudian tendanya bagus, dekornya bagus, anaknya suruh jajar, Masya Allah, buah jajar panjang panasan. Sudah begitu 50 ribu. Untuk satu tahun dibelikan garam itu. Ya, bisa jadi mungkin kami himbo, oke, kebiar itu untuk bisa mendata anak yatim. Yang punya anak yatim siapa? Kemudian setelah itu ditawarkan siapa yang merawat anak yatim. Tapi jangan dibawa pulang ke rumahnya. Karena hari ini rumah kita rumah rusak. Hari ini rata-rata tentang handphone.

Tapi Anda ketinggalan pahala dong. Ayo, mana tetangga Anda yang ada anak yatim? Ada tidak? Ada nak? Memang tetangga Anda tidak pernah mati? Ada tidak anak yatim? Anda pikirkan mereka. Barangkali tidak hari ini kita masukkan pondok, target 2 tahun yang akan datang. Anda rayu, masih 4 SD sayang, gini. Mungkin ibunya ngomong, aduh biaya mahal. Tenang, jangan khawatir. Biarpun Anda enggak punya duit, Anda katakan jangan khawatir. Anda diskusi dengan yang lainnya. Mungkin kalau di sini, kalau pembayarannya misalnya 1 juta atau 2 juta, Anda bisa patungan berlima ngangkat satu orang. Berapa ratus? Jadi anak yatim adalah ini proyek bersama ya, untuk kita sukseskan. Ini anak yatim. Loh, harus ada buahnya dong. Pengajian kita ini bukan main-main dong. Hari ini harus Anda bergerak, berpikir. Yang tamat SD Anda cari yang yatim. Wah, yatim. Karena betul anak yatim kasihan. Kadang mohon maaf anak yatim, ibunya bapaknya meninggal dunia, ibunya harus mencukupi 4 anaknya. Sehingga harus meninggalkan tempat, harus kerja di tempat yang lain. Sehingga anak yatim dititipkan sama orang lain, bukan seorang pendidik, bukan di pondok. Akhirnya yang terjadi adalah anaknya mendapatkan kiriman uang dari ibunya yang kerja di luar negeri. Tak taunya dengan uangnya bukan tambah baik karena bukan dididik. Naudzubillah. Kasihan sekali itu sang ibu. Sudah capek bekerja, ternyata anaknya pun pada akhirnya bikin capek. Yang dosa siapa? Anda yang di kiri kanannya tidak peduli urusan anak yatim. Ada juga cara menghormati anak yatim yang kurang tepat. Suatu ketika ada satu hajah, seorang ibu ngampirkan, pas waktu itu ada rame mampir, ada apa ini? Lagi nyantu nih anak yatim, senang bangga nyantu nih anak yatim. Ternyata ada anak yatim kurang lebih 40 anak yatim. Disiapkan bingkisan dan uang di situ, masya Allah. Akhirnya kita duduk di situ lihat anak yatim kita. Kita duduk sama ustadznya, ustadz dari mana ustadz? Ustadznya cerita, kami dari tempat, kaget tak pikir tetangga, tetangganya Pak Abu Haji ini. Kita kira tetangganya. Rupanya perjalanannya 2 jam naik bis. Jauh Ustaz. Berangkat 2 jam, pulang 2 jam belum persiapannya. Terus ngajinya gimana Ustaz? Ya, kalau sudah begini gak ngaji Bu Yano. Terus? Ya mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Kalau gak datang nanti ya gak dapet, gak di ini. Tapi ngeganggu gak? Ya pasti ganggu. Sama. Sebetulnya seorang pendidik itu lebih cinta, lebih senang anaknya dapat ilmu. Seperti di sini loh, anggap saja, mohon maaf. Anda yang kaya raya hari ini, setiap hari Anda nyembelih sapi lalu anak pondok diundang makan rumah Anda, gak boleh kok. Peraturan pondok bubar. Kalau Anda pengen sembelih sapi di dalam pondok, yang gitu. Karena ada peraturan yang bawa keluar ini masalah. Karena menjadi kurang waktu belajarnya, kurang waktu istirahatnya. Akhirnya bayangkan 2 jam berangkat, 2 jam pulang, istirahat, makan dan sebagainya. Kalau tidak datang gimana Ustaz? Ya biasanya beliau tuh ngambil anak yatim yang lainnya. Tidak kita ini, oh gitu. Jadi bahan, hei orang kaya, jangan siksa anak yatim datang ke rumahmu. Kalau seandainya Anda kirim ke tempatnya, jauh lebih bagus. Pertama, anak yatim tidak capek. Biaya bisnya bisa jadi uang untuk beli ayam. Kan kirim ke sana. Bukan tidak boleh bawa ke rumah Anda kalau tetangganya dekat dan memang pas libur, mungkin refreshing anak-anak pas liburan, oke. Okay. Tapi sampai ganggu jam belajarnya. Sementara dia pegawai negeri. Orang ini kan bukan ingat ngomong cerita, kita ingatkan sadar. Pegawai negeri pas libur hari akad pondoknya tidak libur. Berarti pas ngambil jam ngaji. Coba berpikir cerdas dong hei orang kaya. Kami ingatkan. Oke, oh gitu Bu ya. Lebih baik coba Bu Haji, Anda kirim uangnya ke sana, biar uang nyampe sana, makan di sana, biaya bisnya pun juga untuk duit sana. Ayo, enak enggak? Iya sih. Cuman kalau anak yatim di sana kan enggak ada kebiarnya. Wah, Bu Haji ini sampai ketawa dia. Bu Haji nyantun nih. Ya sih Bu ya malu juga nih. Ah gitu. Nah, dia sadar ya. Dia aja pun paham. Kan lumayan lah riak-riak kan gitu ya. Action-action begitu. Nyantun anak yatim. Mohon maaf kami ingatkan ini. Permasalahannya bukan itu saja urusan riak, urusan pribadi Anda. Anda enggak berpahala, tapi nyiksa anak yatim ini. Tak tanya, dapat berapa, Bu? Lumayan sih. Dapat berapa, Ustaz? Lumayan Bu ya per anak ini dapat 100. Lumayan dapat 100. Cuman kali 40 kan 4 juta. 4 juta itu bisa untuk makan dalam berapa ini gitu loh. Allah subhanallah. Jadi ngejar uang 100 ribu, nasi, biaya mobil. Coba, ini mohon maaf.

0: Berarti kami hanya perlu manajemen atau kecerdasan di dalam melayani anak yatim. Kalau Anda kirim ke tempatnya anak yatim, lebih bebas daripada ria dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tetangga pondok yatim di samping rumah, Anda komen, Ustaz, biasanya kalau libur hari Jumat kayaknya lari-lari ke sana. Oh iya, biasanya kami biar keluar olahraga. Gimana Ustaz, pas Jumat besok habis olahraga mampir ke pondok sini, ke rumah saya siapkan makanan yang enak yang yatim, anak yatim itu. Ya itu mungkin sifatnya adalah kebetulan. Tapi kalau harus menyita waktu mereka, mengambil waktu mereka, mohon maaf, Ustaznya pun sebenarnya tidak rela. Kalau seandainya Ustaz punya uang dari kocek sendiri, pasti ditolak itu. Saya pengen anak saya belajar, saya pengen santri saya belajar. Akhirnya kita tanya, setiap sebulan berapa kali Ustaz kayak begini nih? Kami sering, karena saat panti asuhan kami lumayan terkenal. Tapi memang ya gratis semuanya di sini. Jadi hidupnya santri adalah dengan keliling begitu, innalillah. Kasihan. Gimana mencetak anak hebat nanti? Kapan pinternya anak-anak? Setiap harus keliling. 1 jam coba. Berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Capek, istirahat. Gak mungkin malamnya pengajian lagi sudah. Langsung istirahat, tidur. Apalagi ada sebagian orang kalau naik bis itu sudah kayak trauma. Ada yang naik bis pusing. Naik bis lagi, naik bis. Naik perahu juga ada. Ada yang naik perahu tuh, aku naik perahu tuh bayangin mampoknya. Terus naik perahu, sebabnya saya pernah naik perahu, mabuk perahu. Rasanya mabuk begitu rupanya. Cuman yang muda-muda depannya juga pada jatuh nih naik perahu. Mohon maaf, naik mobil, naik bis, itu tidak semua juga nyaman. Baik, inilah, ayo kita pulang dengan hati yang hidup ya. Setelah ini, hati yang hidup. Hidupkan. Pertama adalah keluarga kita harus mulai dekat dengan baginda syariat Nabi, mengenal bulan-bulan Arab, kemudian juga bangga dengan sesuatu yang ada punya dengan baginda Nabi. Kemudian setelah itu, biarpun kita bukan golongan yang menjadikan hari ini saja bulan yatim setiap bulan, maka ayo kita budayakan untuk mengayomi anak yatim, merawat anak yatim.
1: Janji deh, Anda harus punya anak yatim setelah hari ini. Kalau Anda orang sangat fakir, mana yang paling fakir? Bergabung dengan yang lainnya. Mungkin anak orang fakir mengordinir, mengarahkan. Yang kaya mencukupi, ada. Baru ini ngaji yang bermanfaat. Setelah itu Anda mendapatkan jaminan, maka firul yatimi kahata ini dengan baginda Nabi Muhammad seperti ini.
0: Seperti jemari, telunjuk dan jemari ini. Jari tengah ini. Artinya sangat dekat dengan Rasulullah, pangkatnya tinggi. Kemudian kalau faedah dibaliknya itu di anak yatim adalah kelembutan hati diantaranya. Dan riwayat marhaba yulayan qalbuhu, barang siapa senang untuk dilembutkan hatinya, termasuk Anda kalau mungkin punya suami, punya anak keras dan sebagainya, santuni anak yatim dengan niat untuk melembutkan hati. Falyutni minhu yatiman, disebutkan kalau ingin melembutkan hati, falyutni minhu yatiman, dekatkan anak yatim. Falyamsah ra'sah, kemudian mengusap kepalanya. Jangan berhenti sampai di sini hadisnya, diusap kepalanya atau pusing dia. Anak yatim kan, pahalanya mengusap anak yatim setiap rambut gini, anak-anak. Ngasih duit. Memang ada, coba diusap kepala Anda, pusing diusap. 1000 orang lagi yang usap. Lanjutkan hadisnya, makan nih, beri makan dia seperti yang kau makan, kasih baju dia seperti yang kau kenakan. Lanjutannya kan begitu. Cuman makna mengusap sini, mengusap beneran iya, tapi dengan kasih sayang untuk menarik hati Anda untuk pedulikan dia. Itu loh, jangan ngusap dok. Ayo diusap semuanya, para tamu, jamaahnya segitu banyak. Tapi mengusap tetap ada karena nas Nabi. Cuman jangan berhenti ngusap dok tapi ngasih duit. Pilihannya begini, ada 3 pilihan. Ngusap plus ngasih duit. Oke lah. Kalau antara ngusap saja sama ngasih duit saja, ngasih duit aja, enggak usah ngusap-ngusap dari mana. Kurang lebih seperti itu. Jadi ayo tolong, kebayang di mata Anda, di hati Anda ada anak yatim kiri kanan Anda. Sini siap untuk menampung. Baik, Anda yang membiayai, Anda biayai mungkin. Anda yang biayai. Kalaupun masuk di sini ketahuan anak yatim, enggak akan dilihatkan anak yatimnya. Yatimannya enggak ada. Enggak ada, enggak ditonjolkan, enggak ada pocongnya, ini adalah grup anak yatim, enggak ada. Kita yakin enggak tega. Ini misalnya kalau anggap saja di Al-Bahjah pojok sana adalah asrama anak yatim, setiap keluar grup anak yatim, yatim, yatim, yatim, yatim. Sedih kita. Tidak kita yatim-yatimkan. Mereka kita bapaknya. Guru-guru adalah ayahnya. Sehingga jiwa mental mereka tumbuh sehat, bukan terkucilkan, terendahkan dan seterusnya. Ini saja, semoga Allah menghidupkan hati kita menjadi hati yang hidup, rindu kebaikan, rindu kepada nyantuni anak yatim dan ngurusi anak yatim, sehingga kita mulia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
2: Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.

0: Umat, masuk angin kayaknya.
1: Lagian, Bapak mau kemana sih? Habis maghriban biasanya langsung sarungan. Ini udah siap-siap pakai jaket lagi.
0: Bapak ada orderan, Bu. Nih, mau berangkat ngojek lagi. Lagian ngapain di rumah? Ya bukan, lagi gak bisa dipakai kayak helm.
1: Oh, jadi mentang-mentang ibu lagi ada tamu, Bapak jadi gak betah di rumah.
0: Yang atu ibu, ini kan lumayan ada orderan buat nambah-nambah beli skincare. Ibu itu biar kinclong.
1: Bisa aja ngelesnya. Ya udah, sebelum berangkat minum dulu Habutopnya ya Pak. 3 kapsul nih, biar daya tahan tubuh Bapak selalu terjaga.
0: Iya Bu, sini ambilin minumnya.
1: Nih Pak, makanya Bapak harus rutin minum Habutopnya. Jangan pas kumat baru minum. Kesehatan tubuh itu harus dijaga setiap hari, Pak. Makanya minum Habutop juga tiap hari. Sehari 3 kali, Pak.
0: Iya. Udah, Bapak mau berangkat dulu nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pak, Papa.
0: Apa, Ma?
1: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
0: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
1: Oh, iya ya. Pa?
0: Apalagi, Ma?
1: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
0: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
1: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
0: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
1: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
0: Ikut konsumsi vitamin Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
1: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
0: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
7: Bunda Harta.

dijadikan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Ya, semuanya semoga sehat-sehat selalu ya. Karena alhamdulillah hari ini Nia juga sehat dan baik. Semoga yang lagi sakit, kita sama-sama doakan semoga lekas pulih, lekas sembuh juga, biar bisa bergabung kembali bersama kita ya. Oke, dia hadir pagi ini nih. Akhirnya ya, bareng acara yang sangat-sangat-sangat-sangat ditunggu sobat semua, Sobat Tara FM ya. Iya, bareng acara Oldies Memories. Asik banget deh ya. Stay tune terus bersama dia sampai jam 8 nanti. Dia menemani Anda. Jadi mod pagi di pagi yang dingin-dingin-dingin ini. Semoga hari-harinya tambah sehat, tambah bahagia ya, dan juga tambah berkah rezeki yang diterima ya. Amin ya rabbal alamin. Hai, buat pagi buat yang udah ada di Pasar Gasik, laris manis ya, bismillah. Awali pagi dengan bismillah ya. Pokoknya buat pagi aja. Dan yang lagi uprek masak, Masya Allah, gasik banget ya, udah uprak dari jam 4 mungkin ya. Ya, selamat pagi ya, semangat pagi. Hai, yang pengen ikutan bergabung beratensi, silahkan, masih Nia tunggu. Untuk gabungnya bisa di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Dan pagi hari ini Oldies Memories juga bersama Produk Denatur Indonesia tentunya. Ya, ada Habutop dong, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya ya, sehat terus bareng Produk Denatur Indonesia. Makasih udah ikutan gabung. Ternyata pagi ini selain dingin juga banyak ya yang udah beratensi ya, udah merapat. Ya, nanti dia puterin ya lagunya, semoga masih kebagian semuanya ya. Ini udah puluhan orang ternyata. Oke deh, gak apa-apa dia puterin dulu deh, ada lagu berikutnya dulu ya. Tenang, nanti kalau mau sesi pon love ada ya sesinya masing-masing. Oke, ada lagu dari koleksinya Pan Bers, Rizal. Stay tune bareng dia di Oldies Memories sampai jam 8 nanti.

0: Tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Besok entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

satu logo besar muncul dari koleksinya Tommy Jepisa, ada Januari Biru. Ya, selamat pagi buat yang baru gabung. Hai hai.

hari libur ya buat anak-anak sekolah, jadi lagi santuy-santuy mungkin di rumah ya. Rencana liburan bulan ini mau kemana nih, sahabat Star FM? Ke pantai pasti udah ya. Ke mana lagi? Wah, ke kebun binatang, ke kolam renang, kemana? Wah, ada yang ke rumah kakek neneknya juga, masya Allah. Iya, mat pagi pokoknya ya, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, mat pagi buat yang lagi medang-medang, hai, bagi-bagi sini. Iya, bagi-bagi sini ya. Jangan lupa ya, secangkir teh moronya diseduh dulu biar badannya tambah hangat, tambah nikmat. Dan awali pagi dengan sarapan juga biar enggak lemas-lemas ya nanti kerjanya ya. Harus sarapan dulu ya. Yang punya mah juga biar enggak kambuh-kambuh sampai tempat kerja tuh ya. Udah semangat berangkat kerja, eh malah nggak pernah sarapan, jadi imahnya kambuh deh. Iya, lalu gimana nih sobat Star FM ya, biar nggak kambuh-kambuh lagi imahnya, selain sarapan rutin juga harus selalu coba rutin minum yang namanya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, butuh sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya udah aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk coba beli Habu Top di apotek.

abu top aja. Iya, dan buat yang pengen order habu top gitu ya ke radio boleh, lewat COD bisa, ke apotek terdekat boleh, atau mau dikirim paket habu topnya sampai rumah juga boleh banget ya. Emang udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Selain untuk sakit mah, habu top juga bagus banget untuk sobat Sara FM penderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol, terus stroke, jantung, liver, terus yang kena ginjal, atau barangkali sobat Sara nih sering naik turun darahnya gitu ya, pengen menormalkan tekanan darah. Coba boleh banget tuh ikhtiar menggunakan habu top aja. Ya, jaga tubuh ya. Siapa juga yang menyayangi tubuh kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi silahkan bisa coba aja. Dan kebetulan habu top tuh tersedia dalam 3 kemasan, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul ya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya. Lebih murah ya yang 200 kapsul. Iya dong. Mumpung masih awal-awal bulan nih sobat Sara, yuk langsung merapat beli habu topnya, jangan sampai kehabisan ya. Soalnya sering banget di sini kosong, di sana kosong, padahal udah kita stok ya yang banyak. Jadi ayo sekarang bisa di order langsung deh. Ini lanjutin dulu ya sama semuanya yang udah hadir pagi hari ini. Yang belum gabung silahkan gabung aja di 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Ibu Duti yang ada di Gerabak. Bismillah, waalaikumsalam. Lagunya All This awal bulan, katanya mau dengerin lagu Kasih Doni Warisman. Selamat buat Bapak Ijo, Kang Ucup, Mas Imam Butuh, Bu Ayu, Mbah Ahmad, Mbah Yaya, Bu Asih, Bu Yati, dan buat semuanya. Ya, makasih buat Butut yang ada di Gerabak. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga. Lagunya Risau dari Atik, dari Panbers ya, bukan Atik CB ya. Salamnya buat Bundar, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Partik, Bututi, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hani, Pak Maria, Mas Andre, Mas Imam, Pak Paryono, Bapaknya Nora, Om Gendra, Mas Giman, Duren di Ambal, Mas Dani, Bang Karin Chicken, Mbak Amat, Papa Romeo, dan buat semua pengembara All This Nawaris. Buat badianya matugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, dan jangan lupa bahagia. Siap, terima kasih buat Bapak Ijo ya. Wah, ada Mama Rizky di Tanah Sari, selamat pagi. Lagunya Ku Gadaikan Cintaku. Ini pagi-pagi udah menggadaikan cinta ya. Semoga segera laku ya cintanya ya. Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Amat, Bu Warit, Kang Oyong, Kang Giman, Doreng Diamal, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Setara FM. Selamat mendengarkan. Buat Ganianya, terima kasih. Makasih buat Mama Rizky di Tanah Sari. Ada Papa Romeo di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Januari yang Biru ya, Tommy J. Pisa. Oke, udah muncul barusan. Salamnya buat Bapaknya Nora, Bapak Ijo, Duren di Amal, Tejo Ragil, Putri Selatan, dan buat semuanya mau tugas. Buat yang lagi tugas, sehat selalu ya. Makasih buat Papa Romeo di Ambal. Ada Mas Andre, selamat pagi yang dingin juga buat Mas Andre. Nia sehat, alhamdulillah. Semoga Mas Andre juga begitu ya. So, Andre ikutan gabung di All This Memories. Request lagunya Rano Karno, Cinta Bukan Dusta. Kirim salam buat semua sobat Sara FM yang udah nyelamin diriku dari pagi sampai pagi lagi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah, amin ya. Buat Mania masih siaran aja, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih buat Mas Andre. Ada Kang Darminto ya, selamat pagi juga. Oh, Dinda di mana dari kolektifnya Kala Project ya, boleh. Salam penuh cinta untuk calon istriku yang ada di Desa Polomarto Butuh, dan salam juga untuk Burukmi, Bu Asi, Bu Daerah Vito, Bunda Tini, Mama Sabrina, Mafiani, Mama Asra, Umi Hanif Krandegan, Mas Imam, Mas Bagas, Mas Imam, Om Gendra, Pak Sutar, Mbak Om, Mbak Bunga, Mbak Nur di Klirong. Ya, makasih buat Kang Darminto ya. Dari Mbah Bubut, waalaikumsalam, selamat pagi juga All This Memories. Salam katanya buat Bunder, Bu Asih, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Nomi, Mama Bulan, Bu Fatur, Terosita, Mama Astrid, Mama Bila, Mbah Warid, Mas Hafi Jambi, Mbah Putri, Pak Diyadi Antika, Mama Asra, Mama Fian, Mama Dina, Bundanya Salis,
grup SS FKF Komala, dan buat semua yang lagi monit, lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta ya. Buat Mbak Dia menjalani tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbak Bubut. Mbak Sri Purworejo, selamat pagi buat Mbak Sri. Alhamdulillahnya sehat ya. Lagunya Jangan Salah Menilai, Tagor Pangaribuan. Salamnya buat Bu Yati, Bundar, Pak Paija, Pak Yanto, Bunda Warti, Keluano, Bu Asi, semoga cepat sembuh. Bu Karminah, Bu Ayu, Mama Asraf, Mbak Bubut, Bu Sakinah, Mbak Cindy, Umi Handi, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Mbak Ahmad, Putri, Mbak Putri. Terima kasih untuk banianya metugas, semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Cantik suaranya, secantik orangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih doanya ya buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ada Mama Ririn cantik, selamat pagi Mama Ririn. Monitor selalu oldies ya, lagunya Dingin. Nah, Dinginnya mau dari siapa nih Mama Ririn? Ada Ratu Purwasi atau ada Hetikus Endang? Satu lagi tuh ada dari siapa tadi ya? Ya gitulah ya, nanti request aja. Salamnya buat semua sobat Setara Kebumen, ucapannya mat pagi. Buat grup FKF SS Kumala, salam sehat buat manianya, mat tugas panjang umur, sehat selalu, murah rezeki full barokah. Makasih buat Mama Ririn cantik. Ada Huda, waalaikumsalam dari Huda di Rejosari. Lagunya Di Puncak Bukit Hijau. Salam buat Pak Sutar, Mbak Putri. Terus ada untuk Pak Soeharto, Bunda Titin, Bunda Arvito, Mama Intan, Betran, dan buat semuanya buat aktivitas semoga berkah. Makasih buat Huda ya. Ada Mas Oyong di Manyuri Purworejo, selamat pagi juga. Katanya lagunya Satukanlah Hati Kami, Dian Piscesa. Salam buat Bu Yati, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Heni, Bunda Arvito, Mama Asi, Mama Ida, Mama Cindy, Mama Intan. Ada Mama Nadia, Mas Franky, Mas Betran, Mas Andre, Mas Inu, Mbak Inora, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Yaya, Mbak Ina, Mbak Ramdan, Mama Kiki, Mama Piani, Mas Ejo Ragil, Mas Imam, ada Bang Dani, Bang Gendro, ada Putra Sulung, dan buat semuanya aja buat menikmati suasana awal bulan sembari bernostalgia di acara All This Memories juga. Buat Mania mat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong. Ada juga dari Kang Yadi Antika yang ada di Brinen. Waalaikumsalam. Ikut meramaikan acara Oldies ya. Kirim salam buat Mas Bagus Triprastio, Mbak Anji, Mbak Alfia, Mbak Sri Helina, Mbak Widya, untuk Mbak Kembar, Mama Sakinah, Bunda Linus, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arif Hildan. Ada Pak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Star FM Kebumen aja. Lagunya Sepanjang Lorong Gelap ya. Diplay. Makasih buat Kang Yadi. Ada Mbak Putri cantik, waalaikumsalam buat Mbak Putri cantik. Monitor ya, salam buat yang lagi dengerin Bania aja katanya ya. Dan yang udah cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Dan doa yang sama untuk Banianya. Terima kasih. Pokoknya untuk salame kayak Bu Asi ya, santero jagat. Kalau masih kebagian lagunya Hati Yang Luka. Ya, terima kasih buat Mbah Putri cantik yang ada di Kemangguan. Ya, dari Om Toto. Halo, mat pagi buat Om Toto. Request lagunya Sahara Band ya, biarlah sepi ya. Matur nuwun Bania. Iya, sama-sama. Makasih buat Om Toto ya. Dari Duren di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ikutan atensi di acara Oldies ya. Tak sambing gawe sayur sop, mau goreng pindang sambal tomat, mantap. Dari subuh udah monitor, tak on kan nih. Yang pengajian sampai malam tetap monitor. Warung tetap terjaga, salamnya tetap istiqomah buat semua sedulurku, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, bujang-bujang, mat aktivitas pagi aja buat Mania, jangan lupa bernyanyi ria. Iya, makasih Duren di Ambal ya. Oh, SMS-nya dari Mas Ama Jenggot di Pejagoan Gunung Sari ya, selamat pagi juga. Salam-salam katanya buat Pak Sutar, Putra Gakrimang, Pak Miswanto, Mas Johan, Mas Jihan, Awaris, Mbak Pake Ari, Mbak Indah Kamisen, Mbak Ida, Mbak Putri, Bu Yanti, Bu Kumis, dan minta lagunya Landa Cinta. Makasih Mbak, iya. Makasih buat Kang Amat di Penjagoan ya. Ada Mbak Nur Klirong, selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, Mbak, aku lagunya Di Sini Aku Menanti. Salamnya buat Mbak Putri, semoga sehat selalu ya Mbak. Terus buat Mbak Yaya, Bunda Arvito, ada Mbak Titin, nama Asra, Mbak Cindy, Mbak Fian, Putri Selatan, Bu Ayu, Mi Hanif, Mas Denny, Om Gendro, Bapaknya Nora, Pak Sutar,
Kami membutuh Kang Mamat, Mas Andre, buat Mania Matugas sehat selalu full barokah. Terima kasih buat Mbak Nur di Klirong. Mbak Nia minum secangkir teh moro, badan tambah segar hangat. Wih, ini pagi-pagi udah diseduhin teh moro ya Mbak Nur ya. Mantap deh, segar bugar hangat pokoknya setiap pagi ya. Apalagi paginya dingin-dingin begini, cocok banget tuh. Oh, ada Mbak Yunani di Kedung Mener. Waalaikumsalam, selamat pagi. Lagunya Jamrut Selamat Ulang Tahun bisa enggak? Oh, enggak bisa ya. Itu maksudnya pop lama ya. Lagunya kalau enggak bisa Tak Ingin Sendiri. Coba kalau masih kebagian waktu ya, soalnya lagunya masih banyak yang belum keputar yang tadi gasik-gasik ya. Katanya oh, lagu ini untuk suamiku yang lagi ulang tahun, moga panjang umur. Wah, ya barokallahu fi umrik ya. Berkah barokah rezekinya, doa terbaik buat suamiku. Makasih, Pren. Iya, makasih buat Mbak Yudani. Selamat pagi buat Putra Sulung ya. Waalaikumsalam. Putra Sulung yang ada di SMS-nya nih. Selamat pagi juga. Katanya ikutan desel dari Purworejo Utara, absen. Mau salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi Pelosung, Mbak Samintan, Pak Soeharto, Pak Pariyono, Pak Sutar, Bapak Nyinora, Mbak Warit, Mas Ejo Ragil, Mbak Bubut. Ada Om Gendro, dan buat semua yang belum kecawel, buat Mania selamat pagi dan waalaikumsalam. Makasih buat Putra Sulung. Iya, oke, ternyata banyak banget ya yang udah atensi ya. ya, makasih.

Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

0: sebentar lagi anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Rencana kita mau kemana nih?
1: Kayaknya seru ya, Pak, kalau kita staycation di hotel tepi pantai. Sekali-kali gitu loh, Pak.
0: Anak-anak juga pasti bakal seneng ya, Maya. Jangan lupa, sebelum bilang ke anak-anak, Mama harus sudah siapin bekal-bekalnya dulu, biar gak ribet diburu-buru sama anak-anak.
1: Iya ya, Pak. Daripada nanti ribet diburu-buruin. Oh iya, stok Habutop kita udah habis nih, Pak. Nanti Mama mau beli lagi ah, buat bekal liburan kita. Biar liburan, badan tetap sehat, bugar, dan gak gampang sakit ya, Pak ya.
0: Iya. Pokoknya mah, Mama siapin semuanya. Papa percaya deh sama Mama. Dan sama Habutop yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Tak mengenalkan star koleksinya Poppy Mercury, udah nih munculin. Yuk, kita lanjut sesi Ponlab. Yang mau naik, naik dulu bisa langsung pencet-pencet di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Coba ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Morris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Aldisa Morris. Wah. Apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Ibu Yati? Sehat?
1: Sehat. Alhamdulillah.
0: Mbak Nia sehat? Sehat selalu. Nia juga sehat, baik. Alhamdulillah.
1: Minta aku Mbak.
0: Iya, lagunya apa nih
1: dingin
0: Bu?
1: Dingin sekali.
0: Dingin? Oh iya, emang dingin banget ini Bu hawanya.
1: Iya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Minta lagunya Biarlah Aku Menangis dari Tommy Devisa.
0: Siap, ya cari ya lagunya ya, Biarlah Aku Menangis.
1: Kalau gak ada ya call segalanya.
0: Ya oke, okay. Oke okay, Bu, siap. Sambil salam-salam Bu.
1: Salam-salam buat Umi Hani, Putika Darmanto, Bu Asih, terus Bunda Arvito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Marti, terus Mama Srop, Mbak Sakina, Perosita, Mbak Saminten, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Nia Karangsari, terus Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Hafid Jati, Mas Jani, Mas Oyong, terus bapaknya Rora, Pak Juragan Maser, Bapak Ijo, Mbak Puput, Bu Ayu, Putu Tinggabak, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Rizky, Mama Izan, terus Mama Fitri, Kang Mamat, Pak Tislamet, Pak Jijaplin, Bu Karmina, Mbah Ahmad, Durian Ngambal, Mas Gimana, Kang Ucup, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama, terima kasih Bu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal
1: Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Aldisa Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Waduh, pagi.